0: Okey, ya merinang peningah kita dengan lagu-lagu gawai. Ha, mayu lagu-lagu gawai kita ke pagi tau. Ya, lagu gawai selampur negeri dari Richmond Ucuang Ben Charles dengan Mega Moji Nen.
1: Kalau pagi, kan malam peningah kita ke pagi tau.
0: Ya.
1: Mood gawai pagi tau.
0: Ya, mood gawai. Sehari tu dah 25
1: Nen. 16 hari
0: lagi. Ah, 6 hari lagi, ne.
1: Tua tu nyebut-penyebut. Tak kuat tu nyaga pot.
0: Anda ngawak.
1: Ini aku buat tuan tak tahu mana.
0: Anda ngawak. Mayuh kaban tuan yang kuang tuan nen.
1: Tahu amat.
0: Ya. Kita sebili apa yang biasa yang kuang tuan.
1: Bala peninga apa yang biasa. Nak ya bala peninga.
0: Nak tahun tau. Tahun ni lah ke tua ngawra bergawai. Tahun tu tuan yang ke kota dulu. Ke kota tu serang orang.
1: Amat. Nak lah tercilang apa tu.
0: Jadi sudah dulu tuan gawai tahun tu.
1: Ya.
0: Nyaga menua. Yang ke pengikut, yang ke menua kita. Jadi, mayuh bala kaban kita mereka sudah berengkah permisi ini, Nen.
1: Berengkah dari sehari itu, ya. Anda ngigak sidak, ya. Kamu dah sem, tahu ngigak.
0: Udahnya bala pengajar kita, bala nembiak kita pun sudah berengkah permisi. Permisi panjai, nyentuk ke pun bulan 6 tau ilah. Ya. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tu bunyi ketua tadi Nen tentu ya berkawal dengan hari gawai jini maca nama topik tua pagi tu Nen.
1: Ya, jadi para peningah ngaka kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Ngarap ke Datuk buka kita Facebook YFM. Jadi bisik dia hari gawai nak rami entik nadai tot sebut dia ni.
0: Dot ya.
1: Nama nadai nama.
0: Mayu heu tengah so gawai kita itu rami.
1: Naya.
0: Rica capu ah nak puang. Nanti ba nuan pun sebedau tu ah. Maca komen peninga ba nuan pun ni nama tengah so gawai itu rami agi meh.
1: Jadi ba aku empu nanti nadai orang ke capu lah bunyi kedai tarik
0: capu lah
1: ok orang ke macam-macamnya orang ke selalu ngulau berami ya sikit
0: kuat asai tim nadai. Tim tau kuat sikit, tim tau
1: nadai asai gawai lepas tidak tau kan ricuah keruai lalu pihak mereka sitik lagi tabu lah nadai ngajat nadai berjugit jugit lepas tu aku mendak jugit tu nyo nadai ke ukai nadai nya mungkin bisa kurang meh orang kak berjugit rentak-rentak jugit berkenya dan ngapus ke malam, ngapus ke hari kita bergawai ngau pangan diri ne. Ketika nuan pun the same.
0: Nyak ngode ne, nen. Anti nadai tim kuat tim tu nyak pulai ke menua ke laban bisik sida nyak tadi nadai permisi bisik ke pepuang mimin
1: bisa ya.
0: Anti sida itu nadai pulai ke menua. Tanti tim nyak datai magang nen.
1: Apo capu ha? Hari ujian stak ke ujian stak. Hari hari itu liah menyak.
0: Mana ni tu kita rumah baru tu rumah batu magang. Nanti buka keliak purun tuah ruaya.
1: Aku bisa kalah.
0: Nanti buka bak nuan tadi. Nanti bak aku nen. Kita hari gawai tu. Pemadu mana hanya serumpu beruai kita ini.
1: Nama.
0: Serumpu beruai nanya kediri. Siku berkaki lima, ujung tanjo,
1: biliak berkenya,
0: biliak besai, ya, nak nyamai berkenya, ya mesti ke berserumpuk bersiti ruai, macam-macam lah dia, mayanya tadi utai ke nah kita itu wah atau pemakai ngatur macam-macam,
1: sama-sama makai banyak,
0: sama-sama makai, nama utai ke nah dia sama makai tabah siba semua, dahnya maya ke dia antari betarit ngacat, niri keranya,
1: berbutai,
0: nanti nak ngatur pekiat pun ngawak kita yang tadi nama tu berkagai ngopangan diri yang mesti kak serumpu nanti aku nen
1: baru bisa asai gawai
0: baru bisa asai gawai malam pagi bekenya udahnya ngatur macam-macam pekiat nyak baru asai gawai nyak vibe gawai nyak menyita orang putih bisa lagi nah nyak kita nyak kediri hari siku dia nuju yang setak nyin
1: bisa nyak datuk kumandak bisa besar sepat pada aku
0: Ah, ya, nyok kenang suha. kita ramai ne.
1: Oh, yang nang suara mamat.
0: Okey itu nya, laban gawai itu. Ukanya hari-hari ne ne. Setahun sekali nur kita ke uliah.
1: Kita ngapik ke kau.
0: Betul, okey lah. Nyukanya kita uliah pulai ke menua. Belum tentu nak gawai, belum aku nak di India ruai nya.
1: Ramai betul.
0: Semina gawai jak kadang.
1: Yeah.
0: Balak kita ke bisi uliah. Bergulai dengan diri sebilia. Okey, jadi tua aku baca dulu nen.
1: No.
0: Komen peninggal kita senentang bunyi kunwan tadi. Gawai tu nak ramai inti nak dot dot dot. Nya ko kita empu meh. Tahu mega kita telefon ngagi kami dua nen. 082-258-633 atau 258-634 dan mesti bisik cerita gawai ke
1: ya, cerita gawai ya.
0: Nah, mereka selamat pagi ya, kami dua ya.
1: Duk ketika tua muka lain mereka selamat pagi, mereka salam
0: selamat hari gawai. Tahu
1: komen
0: dulu udahnya baru kita mereka selamat hari gawai nuju kita di menua nanti kita nak boleh pulai nanti ngawak nenen Wilson Will ke pagi tu hari di Miri. Oh, penemu ya nanti maya gawai tu nadai sida utai ke air menya kuyane nemu mah ni bos disebut aku mah airnya air kita itu semua nanti nadainya aman narami kuy aman kan ya
1: sigi
0: aman betul
1: ya
0: aban kita nanti pulai ke menua pan kita nang sigi beli ke utainya begagak ketua beli ke air dikenal kita bertunggang pengandiri lalu pihak mega kuyang maya nya meh kita mantai ke speaker meh ko nya speaker tu kena kita berbuti beramai memunyi kenua berjoget apa semua dahnya nyedia ke tabas ko ya aku baru ya ninga jako Sabau tu nen kala ninga jako Sabau nen
1: Sabau
0: tabas tadi
1: diam eh
0: engkau jako tu enggak sida ikin Sabau nya meh nama tu baru gawainya mood gawainya bisa ramai lagi kuya ngau peluang tu kuya meri selamat hari gawai ngagai seduai ngau balau rakang lala kuya ok bisa peninggal tu nenek lalu harap ke bisa take dekat dikunci yau lagi ngau peninggal tuan nyawat kangau tu dulu nen ok halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Seduai.
0: Selamat pagi.
2: Selamat hari gawai, Mega.
0: Selamat hari gawai. Bisa ninggal di Nen?
1: Ya, tau bahwa aku ini peng.
0: Ini peng, tau.
2: Ya.
1: Selamat pagi, tunggu ini peng. Bapak aku merek, janik makainya.
0: Anda, bapak aku Nen. Ke pasar, bapak aku Nen. Meli barang.
2: Nadai ku pasar cerita. Nadai ku pasar. Kemari ku bisik ke gereja,
0: miang.
2: Laban kemari orang bisik peragawai tengahku dah habis miang. Lu pulai nak enggak orang agai perisol.
0: Amat kena. Gawai tahun tu dini mak piang.
2: Nah, dai minda. Tahu segi dah selulap itu.
0: Itu rami kita dah selulap.
2: Ngagak main tu. Nah, dai tak bakal ke tahun dulu tang. Nemu-nemu lah rumah panjai. Nang dak begawai gak nama dah bertunggak tu sigi ramai.
0: Amat.
1: Tang ina peng. Topik kita ke pagi tu aku nemu nyawat kena ina peng. Nyari hari gawai nak ramai ente nadai ina peng.
0: Nanti nadai ina peng nih.
1: Ya lepas siko hari pura bungeh pabak ku
0: aman.
1: Rumah panjai nak bekenya ya betul ya kok aku dah.
2: Kirap ya, ya. Yeah. Dia di indoor, nanti bergulai dengan orang. Laban kita ngai nama ngai Allah tu nai.
0: Aman. Ketua lah tu tadi ni.
2: Kau tiap datang. Nampak kami di tu. Tidak kebia-bia balap tanah anak, balap tanah ucu. Sigi rindu bergulai dengan ini.
1: Aman. Anu ini ku tai maya gawai tu aku ngadi ini ni kurang ku.
0: Aku. Ya nak sama ya, nak sama ya nen. Bisa orang kak kango ini, bisa orang kak
1: kango. Aku ngai ku, biar aku kawai tau.
0: Maka DJ KB kita tau. Ngai biar lama ya mapi ya.
2: Ngai nyadi ngai di kumeru ini. Siapa namanya DJ? Tibian Mbak Sri Aman yang ini kaku. Katina
0: aku mucuk ke ya. Aman. Aman. Oh jadi bantuan deh topik kita ke pagi tu. Nama ke ngasuh gawainya nak ramai ne?
2: Ngasuh ramai
0: tau ke nama
2: oh, ke ngasuh ramai tadi leban kita itu tadi bertunga ngapang diri tambah mega bala ke negeri ari kuci yang ari bintulu ari sibu ke jauh adi lah bisik pulai jadi kita itu tadi macam cerita tapi kami inti dah begulai konon kak mai ngenang cerita ke agin mian biak pliak nyak tengah so geliati ngasuh
1: sawa nah, mulai ke pengingat
2: mulai ke pengingat ya ke landiak nyak nang belagu me tapi kami nang selalu konon bala kami ditau udu ba bertimbak pantuan ke pangan sampai 45 ngelaban si
0: kau okay.
2: Bantuan macam tapi tengah suan nyelai ketawa
0: ngasuh nama tu capu lah
2: ngasuh capu
0: lah yang tidak nyak sunyi gerwai kita lagi ne
2: amat kami di tu amat ya bergulu-gulu kan kita lah nyak tarit-tarit sampai ke bekanya
0: amat okey nyak meh komen dari Bapiang okey bisik peluang tu au
2: itu akan jakuk nyak tadi sabau nyak tadi jakuk keliak nyak tabasnya jakuk kemaya hari tu
0: sabau nyak jakuk keliak
1: sabau nyak
2: segera keliak-keliak segera ada sabau
0: sabau tabas semuanya ne
2: nanti emai ngirup ni sabau dah bisi sabau pengadiri bisi buliah lawak dari tanah ngigak lawak bisi ngigak sabau
0: amat sabau kau ini
2: nemu-nemu lah nama sabau tu ngasuh nyayat manua me kita keliak orang keliak kan udu nupi manua
0: sabau kekenang ngirupnya menya tadi
1: nanti kami dua
2: sabau bukain kau serati ngau manua sayat
1: bayarnya kami dua kenyak kakin kak makan sabau
0: labanuan
2: ketika ada salah sikit dante uji bala nak ucuk kau nak pulai ke diri kutu deh
0: labanuan ketuke manua me
2: tak
0: ke tuke
2: tapi
0: okey apa yang
2: tak tertara ni ngalah ngabaik ke ngelanjuar ke jakuk tuke
1: ramai
0: okey ke penudi tu kanuan bisik pesan gawai kini
2: bisik ni tau nadai pesan dari gawai tu kelebih lagi guys seduai ti ulian tetai mengagai rumahku berbaik-baik mekita dia tau saban aku sida ini baji yak dikuci yang sisi yang melon sida Yusni sebilik berkampung Sungai Empit selamat rigawai sulu lalu ngagai indai sika sebilik de pasien din selamat rigawai madi ngagai ini boy ge sibu ngau kabar-kaban ku kebukai ngagai bulan pengrindu ngemak ya di kriuk batu niah din selamat selamat rigawai mau lalu ngagai menyadik ku ga nya impang tinggi di kuci de miri selamat rigawai ndak pulai seduai harap ke jaga pengerai lalu ngagai semua ke ngelala ndak entuliah de selimpiang kana mo meri selamat rigawai nanti kita uliah namo ai mengagai ku pai semina rigawai nya dipinta datai tak lama-lama ya nya me tau namo ai
0: okey hilak kami namo ai ke kita kian ne okey, selamat hari gawai, Mapiang.
2: Okey, terima kasih. Mana nak tupik seduai. Okey,
0: okey, bye-bye. Okey, yang peninggal akan terubah kita ke pagi tu. Nen, bunyi kuyangnya tadi. Nen, tindak bunga berbutik dengan pangan dari sunyi ruai kita.
1: Ya, ya. Nak ada cair
0: gawai. Okey, jadi tu Rica Unup ke pagi tu. Hari simpang semuncan kuya. Jadi, bak ya kuya. Bakal gawai tu kuya. Nadai lebih hari kita ke niri keranyai kuya nen labannya mehendor kita berbuti nanti nadai ranyai tarik kuya kurang rami gawai kita kuya laban bak selampur menua padaku nang bekenya kuya tap kali gawai nang niri keranyai kuya nya penemu ke cukup mana hari Rica Unup niri keranyai nya siti hari utai ke ngasuh gawai kita nya tadi
1: rami
0: meh kuya jadi ngau peluang tu ya mari selamat hari gawai ngagai sida ya serumah sida ya menyari satu hari bulan 6 tu ilak ku ya nen okey itu Karam Baati Karen selamat pagi yang kedua ku ya apo ku ya nak lengkap gawai ku ya nanti nadai nyeradak kai pengayu ku ya ngau tabas ku ya rindu berami berumah panjai begulai ngau diri serumah laban rumah sida ya suba udah angus bulan 8 tahun 2022 kuya Nen. Cukup nak nyamai asai kuya Arab ke tahun baru rumah sidaya udah temu mehalai begawai kuya rami baka suba. Oh kasih na sino na tina Nen.
1: Kayak rumah angusnya tak boleh seliah meh.
0: Kau ya okey kai nama de Nen. Mayu pengingat kita ba rumah nanti baka ke begitu ba rumah lama kita ini. Jadi Arab ke sidak es rumah boleh tembok meh rumah baru lah kuya ngambil kenyamain dor pegawai apu mayu peninga tua ke pagi tu Nen nguji tu nyawat tu baru Nen.
1: Iya yeah.
0: Okey, halo selamat pagi. Ah selamat pagi wei.
3: Ya ya tu Patrick atin tu hari rumah anggit jalai selangor muka.
1: Ya orang muka tu.
0: Patrick atin hari muka rumah panjai kita dia Patrick.
3: Ya ya rumah panjai.
0: Okay.
1: Udah mainnya orang ada tay bak rumah panjai dia kini.
3: Bedal bedal sih dah lapan tu. Muka saya tak balas lagi gawat deh.
0: Okey, berapa pintu dah, kita dia deh, Patrick?
3: Ya ke segi yang sudah bertampungnya 26.
0: Banyak ini.
3: Banyak 28 pintu semua kau sedak ke pedal tanyanya. 28.
0: Jadi tiap tahun yang segi abisin ngatur pengawal kita nih. Banyak
3: tahun. Saya tak salah ingat aku tahun 2024 ke 23 nanti ingat aku. Kami bisik ngatur program baru rumah panjai kami tapi ya kakak sebut aku tahu
0: okay.
3: Program program kami nya ya kak segi habis paling ramai lah saya di baru rumah kami.
0: Okey.
3: Jadi kami tahu ada awam kepala JKK ngagak atur sitik pengawal deh.
0: Okey.
3: Jadi pengawal kediatur kami itu berketuk DJ. Jadi keterubah kami niki ke pengabang berumah kemempu orang datai orang ke belakang bibini ke pulai jaga menua kami rumah panjai kami kia bekerja ya.
0: Atur kita dia. Jadi, menua kita dia
3: atur kami dia. Jadi bakal orang ke kami subah niki ke sidak ke orang ke lelaki berbini berumah kami nya jadi pengabang buat kami. Kami ke sigi empu rumah panjai dia nyambut sidaya.
0: Orang ke udah lelaki berbini. Kati ke bala nembiak dah.
3: Nembiaknya tadi sama sama ngau berkenal lah jadi bakar ti aku nyemak nak. Aku sigi orang dia. Ini tuai aku jadi ke pengabang kami kami itu nyambut sidaya kenyak ya.
0: Baru nombor aku
3: udahnya udahnya tahun siti sidak yang malas juga kami jadi pengabang sidak yang nyambut kami kenyak tu ready je
0: malas suti menyata day
3: malas suti kena berami dah
0: kena berami apa mana nak namanya pengawal
3: jadi jadi nyak lah habis paling udah kira ke rap cukup ramai lah. Lepas keterubah kami semua ngagak bahasanya saya guna dah udah.
0: Mana Patrick. Jadi tahun tu dah bisi ngaturnya.
3: Tahun tu lepas yang udah pupus semua saya guna dah tapi bisi pegawai muka lah. Ngagak paket paket malam dia sekolah, paket orang tua bisi lah kami keluar bebas. Tina saru aku lepas kami paginya bisi sembahyang buat tiang pengayuh 30,000 bulan ke. Tiada dia lah berdau banyak berdau dia
0: berdau awam ni.
3: Sudah banyak kami ngatur lumak 6 minit ni kena cukup masa ngatur tahun kedua tahun satu hari bulan dah sudah tua kena ya.
0: Mana nak program kita dia ni Patrick ni.
3: Ya.
0: Balas utiknya aku rindu Arab kan ke boleh ditunda orang buka yang banyak kau aku tadi.
1: Ya. Saya bila gigak kerja ni.
3: Ya. Asal sepi aku DJ. Asal sepi aku. Engkau sebisi berdau pelawa aku surat orang ngatur bersama asai lah.
0: Engkau aku ini.
3: Ya asai seperti aku ya kami kesemat itu ke Benturu menua jalan muka. Berdau saya dengar aku.
0: Engkau bawa menua buka engkau bisi dan engkau
3: berdau
0: lagi. Tak boleh hanya di ke penemu kena kita berbutik maya kawainya.
3: Ya cukup rindu amat. Ya. Jadi kena aku ngujung ke DJ minta berpesan DJ.
0: Boleh Patrick.
3: Jadi aku tahu kau berpesan ke ngagai cuba lagi ngagai bala kaban belayan ke semualah kita seluruh Sarawak tu maya kita mulai gawai tu arah ke kita berarti atulah dengan jalai lapan bayanya orang maya mat mulai sendiri ke menua
0: ya betul
3: arah ke kita semua jimat lah semua jaga
0: aman
3: arah mamik ke kita nya tadi selamat datang ba rumah ke tujuh kita okey dik terima kasih
0: okey mana ma penemu na Patrick ne selamat hari gawai Patrick
3: selamat hari gawai juga selamat juga
0: okey nya penemu kita hari Selangau dah denen acara sida yang ramai di Rimpu
1: menyata ya,
0: ni. Waka tahun tau uri nau nyadi temuai
1: kira kunya tu kai sila ya.
0: Jadi orang ke laki entadi orang ke forum ya kenya entadi. Jadi tahun siti entadi orang ke orang laki ke nyadi temuai ni ke nyadi pengabayang uri nau ke forum ya kenya entadi. Kira berami sida serumah ampo kena gericah kari kawa ya tau tu nak ne tau habis sik ke pelabak kong ke rumah panjang bukai ke ngaturnya tang penemu nya ke berdaun tu namanya berdaun tu
1: datai
0: ba nur ora ke bukai
1: tuang ke lagi bisi kini bala peninga
0: okey lagi tuang ninga peninga rumah bukai bisi nak kini sida yang ngatur pengerami ke layan lagi ro bukai nen okey okey merindang peninga ke pagi tu nen okey tu lagu gawai hari KCD nyandang ngau Kelvin ai pengayuh.

0: Okay, Ricky Anderson tuai pengaban. Maka lagu dikenal menindang kita peninggal kita ke pagi tu nen. Okay, jadi senantang topik kita ke pagi tu gawai kita dah rami inti nadai dot dot don. Mayuh me penemu bala peninggal kita. Okay, engkau bisik ba nuan dia nen.
1: Ya, mulai selamat pagi ya nyagai peninggal kita Johnny ke Juan. Jadi kuiam aktiviti tau ke program kami ke dia tua maya gawai dan bersifat merik pengalami enjoy serta merik pengaga mau ketawa tu tacu hari cah gagate jadi bak yang pau ke bak pengalami gawai timpang serta kurang te nak ramai te tiba-tiba ngau nak disadang karan putus
0: dari karan mekoyanya
1: kelipat harinya ke antik kurang ai semerti maka tau slow down kemeriahannya amat munyi kuyanya minta nadai karan tu saya agak
0: minta meh hanang nadai karan
1: nak aya
0: dia manen tin nadai karan
1: nak apo ngai ko
0: lapan suah
1: hatanya nak munyi
0: lapan suah hatanya nyadi dan
1: suah
0: tanang awa tin nadai karan betabuah betabuah
1: nanti nadai karan malam dem petang tengayam kita
0: betabuah ikhlas kena lampu solar dia tu mesti solar nen ana
1: ana mesti solar ni
0: mesti solar tabuh kita henti nak mukul ni kena ngericah ke gawai
1: kita memukul ke utai henti lah nak karak.
0: Okey, itu nguji beranau ngau peninggal tu nen. Ya, selamat pagi. Putus ni.
1: Nguji baru telefon ngai ke ni ya.
0: Kangau stito ka. Okey, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi, Wai. Siapa tu, Wai?
2: Ina Ilis.
0: Ina Ilis. Hari seratu, asai ke ni, Ilis? Hari ni, Ina Ilis?
2: Hari muka.
0: Oh, hari muka. Gak tadi, hari Selangau.
1: Orang muka, sikit sporting korang. Ingat ingat kau, Wai, pun orang muka. Terima kasih, orang muka.
0: Terima kasih, orang muka. Okey, Ina Ilis di muka rumah panjai kita. Nama, ya? Ina Ilis, boleh berkongsi?
2: Rumah panjai kami, buat rumah sinum. Cintiang tubai buah.
0: Oh,
1: jalan buah.
2: Jalan sebakul lagi ya.
0: Oh, pihak ni nyaman ya. Jauh nyari jalan besar.
2: Tisu jalan tu.
0: Oh, boleh pada jalan.
2: Hari pasarnya kira setengah jam.
0: Rumah kami. Oh, pihak panjang rumah kita ini Les.
2: Oh, ya sudah bertampung. Rumah pintu sebelah semua kami dia.
1: Kepadanya.
2: Rumah baru dan.
1: Nah, ngawaknya ini Liz, nama ada Sam Lampuangnya dia.
2: Nanti
1: lami ini kita.
2: Bisa, siam, tangkup-tangkup kita dia.
0: Aku, sepia ini Liz, aku ialah. Okey, ini Liz, bakal tahun-tahun kau dah, tahu ke tahun tau, kita dia dah berkeni ke ni. Engkau berkongsi mimpian meh.
2: Aman ke rumah yang nak banyak, siam. Ramai diri ke kami dia.
0: Ramai ke kita ni?
2: Ramai.
0: Tajaknya ke sebelah pintu menyi korang.
2: Sebelah tapi nyampai nampung ke lima kami udah bertampung.
1: Lama ngasuh ricahnya.
2: Bisik nyampai buah menyi buat tengah lama dia mana mengawal.
0: Macam-macam pekit
2: macam-macam
0: main punya.
2: Macam-macam main.
0: Betabuh semuanya ge bisik ini dia.
2: Tabuhnya bisik. Tabuh tu juga bisik tapi kurang ge kurangnya. Speakernya kebalat ke diri.
1: Dah tahu ne.
0: Main nembiak baru main kita dia tahu manya. Nya pas setiap hari acara kita nya tadi begagai main ngericah ke kawai nan dengan wa.
2: Ya. Begagai nya sian.
0: Amat. Okey. Nelis angka bisi pesan gawai kini. Nada lagi teka kongsi nan tadi.
2: Bisi ku jatuh bisi tuai kami nya mada.
0: Okey.
2: Orang tuai belagu ke Jakau.
0: Tahun tu.
2: Tahun tu. Dan mumpai, ada mumpai bawa mantik. Depa pramuka jawabnya dulu.
0: Oh, mananya? Namanya bisa priasnya bisa pekirnya.
2: Bisa ikut.
0: Oh, mananya?
1: Papa aku ini Elias ngau mana?
0: Oh ya, nama ku lagu ya.
2: Nama lagu. Nama lagu ku siam tu di nama.
0: Lagu nubai kai.
1: Kaya tuai kini.
2: Macam-macamnya
0: tu. Ah, lagu just penjalian si tanya nama lah. Dengar lekas sebana.
1: Nafu.
0: Lagu si
2: tanya. Lagu pramu-pramu tuai kami.
0: Oh.
2: 30 bulan tu baru balon ni mesti bau ke pengerami ke de gagaknya.
0: Ah, aman aman ya. Harap ke pengerami
1: muncul
0: meh. Muncul meh hotel ke di Prambu kita lah ini Elias ne.
2: Au,
0: kena gericah ke gawai kita ne.
2: Nanya dik, belum bisa pulai kan?
0: Aku nak dari pulai tu ini Elias atang.
2: Ngetan ke kota dia.
0: Ngetan ke kutanya kau merindang kita ajak mato gawai lah.
2: Mama.
0: Ya, antina. Nak dari goreng merindang kita balapan kita. Atang bisik aku dah pulai ke menua pun bulan tetadi. Bisik dah ngabas rumah kita.
2: Tanya ukai pulai gawai nasiem.
0: Ukai pulai gawai ngabas saja, ngabas menua aja, ngabas menua aja. Alamak dah nak pulai. Kurang. Okey.
2: Pesan tu aku pesan agak balau madi aku de bentulung tuun.
0: Okey.
2: Karena ngarap ke sida yo. Di pulai pulai mana? Karena laju-laju.
0: Aman, au.
2: Ya, pesan aku minta lagu gede sim.
0: Okey, lagu nama ini Liz.
2: Tua darah.
0: Apa udah tebah kau
1: tadi? Udah tebah. Udah.
2: Lagu.
0: Lagu gawai gawai. Engkau mayanya tadi.
2: Aku di tanah tadi siap.
0: Ya, agi.
2: Agi buat sayur.
0: Ngiga pakau.
2: Amang
0: ke pakau tadi siap. Okey,
1: nomor.
2: Pakau
1: di
2: rumah pakau
0: ni. Namanya kelawak ke jual?
2: Nak kelawak.
0: Kelawak kai.
2: Kelawak siam.
0: Nanti semua ya. Kami dua ini minta.
1: Sebab terjualnya.
2: Nama salah.
0: Kai gulai
2: nga. Saya jauh ni siam. Saya buka buah. Baru nada. Lepa mati. Lampu bah lama-lama.
0: Oh. Gulai nga.
2: Saya jauh ni bisa.
0: Amat. Namanya pakuknya gulai nga. Ikan bawang. Sebab aja. Kai.
2: Bisa dipulang. Tak Durian
0: tabak terjun. Terjun aja.
2: Aku lebih mahu nak bawang, Sim.
0: Makai.
2: Aku ngai.
0: Oh, nuan ngai, ne?
1: Ngai, ne? Aku lebih mahu
0: nak ngawak nuan ngai. Kalau kaku aja.
2: Amat. Nanti salah, amat medakai.
0: Okey.
1: Jadi kesabau, Sim.
2: Barang lagu,
0: dia
2: melagi, Sim.
0: Okey,
2: boleh. Lagu
0: gawai. Okey, hal. Nyak jat tadi, ne?
2: Aku pernah nanya
0: sikunya
2: di pulau lewai
1: aku nadai sama nyaga kuta kami dua ya
2: siku tanya siku nak naik tanya magang
1: ya amat ni kedai nya itu mah mangi tahu
0: tanya magang
2: dia
0: bilang
2: sudah dia
0: nadai ya
2: nadai naik nadai nanya ke nadai
0: amat
1: kedai bisa ningah
0: Okey. Nilis. Sebarang lagu aja gawai ni.
2: Sebarang lagu gawai.
0: Ya.
2: Okey. Udah pasang dek.
0: Okey. Okay. Ya, selamat hari gawai ke dekat datai.
2: Selamat hari gawai ke seduai
1: tu. Ya, sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Selamat pagi. Hanya peningat kita. Inai, Ilis. Orang muka. Tapi hari Selangau. Okey. Mayuah.
1: Bala peningat kita mulai ngetua ke pagi.
0: Okey, itu bisi mega peninga kita itu Nen ke komen ba Facebook kita ni tu tadi ne Jawil. Jawil selamat pagi yang guys duai ko hari miri hari gawai tu nak rami ko ya nanti nadai karaoke ngau nebah lagu.
1: Amat.
0: Nya baru ya ko ya rindu medak bala bubuti berjugit bertanda berwai ko ya. Aman kenya ko ya Nen.
1: Iya.
0: Nak nama tu.
1: Nak sunyi ya.
0: Nak sunyi. Wajib ngirit speaker.
1: Amat.
0: Kadang-kadang tadi ya kekak lagi. tiap ruai nya bisi speaker amagaya. Mari temu ni lagu keding.
1: Bisi nya pada aku ngante ku pulai gawai ya sem. Bejuget aca mija bala ketua tua ukai kebiak aja ketua biak mem.
0: Ya.
1: Ramai mai.
0: Nah, nang awa kita nama tu bu. Belaya aja mai hanang.
1: Caru
0: aja mai hanang. Kita gagai berbuti entar nadai salah ne. Okey. Ki bisi maka tu tadi ni ya tadi nenek. Okey tu May Franklin. Tu siko penyanyi kita ke pagi tu.
1: Tiga nya.
0: Nah, sida seruma. Sigi munyi ke seruai ko ya malam 31/5 nang begempuro barwai macam-macam pekit ke digaga sida seruma malamnya seraya nganti jam 12:30 malam ko ya. Nya ari May Franklin Rachel Rose atau tadi nen. Nanti ya ko ya gawai nak rami. Nanti balam nyari aku nak pulai gawai ko ya. Lapan rindu amat batu ni bercerita makai berasap maya gawai ko ya. Ya sigi nanti nyari
1: ya. Menyari ya.
0: Menyari nya. Nama tu
1: ramai gig ngang nanti biar dari sebilik ke bisik pulai ni oleh ini yang orang sebilik bilik semua pulai magang
0: wang sebilik nanti biar di siku aja ke pulai ni nanti semua berserumpu pulai magang bilik pan ricah ramai kurang okey hanya komen dari peninggal kita yang berkini tu tuan nampak setiap lagu dulu okey tu hari berangka jarup ngau Shanda Sapinas lagu gawai muka tu nen.
1: Ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Anda sentiasa letih, ambillah Hurix Vita Nante Han Pautan Capsule. Dirumus daripada herba asli, boleh melegakan kepenatan. Hurix Vita Nante Han Pautan Capsule membantu mengekalkan kecergasan badan dan melegakan kelemahan fizikal. Sesuai untuk pekerja pejabat supaya sentiasa dalam keadaan baik setiap hari. Dapatkan di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun kuadu raman dibuka sekali lagi bagi dunia ke Yulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal engineering probat accountant unorang ngau ke bukai. Tuk miawak dua anak Sarawak Yulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026. Gue ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.
4: Okey, ya tinggal 5 minit lagi nen.
5: Nak
4: berasa aman ke pagi tu. Ya lagi ngenatai ke komen buka dari bala peninggal kita. Senentang topik kita ke pagi tu. Hari gawai nak rami inti nadai nama. Okey tu Syahirah Fazlin ke pagi tu. Hari rumah Lingu Sebuti. Tahun tu ku ya. Mayuh program sidak ya nen. Bakal program sidak ya berengkeh 30. Enya miring lalu malam 31 bisik pengerami ungkup anamit ngau merasa but gawai ke pemandu maneh ko ya. 31 hari bulan 5 enya bisik miring lalu pukul 4 semua makai baruai. Sidak ya bisi 96 pintu ku ya.
5: Apa?
4: Mau panjai tu ne.
5: Panjainya.
4: Jadi semua orang rumah panjainya 546 ikut ku ya. Apa mayuh tau. Tu ndak
5: tanya. Nak ramai ku
4: nak ramai tau. Au sigi ramai belama tau. Alu start meh program ramai ngau bepekit nganti jam 12 tengah malam ngirup air pengayu ku ya. Lalu acara kemuncak sidak ya 2006 hanya niki ke bala ke udah umur 50 tahun ke atas ku ya. Nyak ke ngadu ke bala nembia atau ke belia umur 18 ngagai 49 tahun. Tahun 2024 sebab niki ke orang ke nguai ke rumah panjai sidak ya nen. Apa mana amat ke adat sidak itu ne. Atau ke pengawak sidak itu.
5: Yeah.
4: 2025 orang ke niki kurang ke empu benua. Bakal sidak ya di Selangau tadi tu ada sidak Patrick tang sidak itu. Tu orang ke nguai ke rumah sidaknya enggak ditikik ke sidak ya. Udahnya orang ke udah tua umur macam-macam nitih ke

0: Ya, ya.
1: Ah, okey, dia kena ngericah kari kawai kita. Okey, jadi ya kenapa dia nak lagi nen?
0: Ya. Ngeri ya, Pak Mua tu hari tahu udah udah bisa ika Ken Michael ke mulai ngapala peninga kita ya, Pak.
1: Iya, lagi mayo kebenar ya. Dan terima kasih mak kita ke bisi merekomen kita ke udah bertelepon dengan kami dua nen ke pagi tahu. Harap ke kita sama mujur meh. Ngau perambu hari kawai itu elok ya. Okey, jadi 9 pagi kita ulih mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi begulai ba awak Y912. Okey, bertemu baru kita ba awak ke Bukai Peningah. Selamat pagi.

0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3A. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sembunyi tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3A.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton, namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

9.15 minit pagi. Assalamualaikum. Pak Jojo kembali beraksi dalam kenangan dan fikiran. Kita jumpa lagi. Jadi lakukan tugas kita dengan penuh kegembiraan tanpa berprasangka yang bukan-bukan. Ingat, lidah tidak bertulang. Mental orang berbeza-beza di saat emosi. Hindarilah melontar kata-kata sindiran kerana ada sebahagian orang apabila sedang kalut menganggap kata-kata kiasan akan diterjemahkan menjadi tindakan nekat dan merugikan banyak orang. Bukanlah mengajar namun sekadar nak mengingat kita adalah kawan selamanya. Baiklah, tak perlu cakap banyak kalau hanya menambah sakit di dada. Mari kita berhibur, mari kita bergembira. Itu lebih baik, bukan?

Hidup mesti gembira, hati perlu tenang. Maklum sajalah ketika ini ada ofis ke pejabat ke atau siapa-siapa pun ramai yang telah pun mula bercuti ya. Ada yang bercuti balik ke kampung dan ada yang bercuti nak ke bandar. Anak-anak kita juga cuti persekolahannya. Jadi selamat bercuti. Rehatkan minda, tenangkan jiwa, luangkan masa bersama yang tersayang. Rehat itu perlu supaya kita kembali lebih kuat. Jadi nak kata sedikit lah ya, manfaat cuti ini sebenarnya rehatkan badan dan juga minda, eratkan hubungan bersama keluarga, tambah semangat dan kreativiti, kembali bekerja nanti ya dengan lebih fokus. Jadi sambil kita bercuti-cuti, jalan-jalan lah ya, kerana banyak tempat yang menarik kita di Bandaraya Miri dan juga sekitarnya. Banyak juga makanan yang sedap-sedap. Rehat secukupnya, hati kena girang. Okey, kita berhibur dengan lagu seterusnya. Terusnya ya, buah peram sulu diambil orang ya. Sudah kita peram diambil orang, itu bukan menyenangkan. Tapi tak apa, sekadar untuk hiburan kita. Buah mempelam kita sudah pun membesar. Buah mangga ada yang renum dan sebagainya. Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu ini. Buah peram sulu diambil orang.

9.31 minit pagi, kita umumkan dulu, war-warkan dulu pengumuman dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk hari ini 25 Mei 2026, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Hari ini sebelah pagi hujan ya di beberapa tempat di kawasan pantai, ya hujan di beberapa tempat di kawasan pantai pada pagi ini, ribut petir di beberapa tempat pada petang ini, ya pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini hujan di beberapa tempat, amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari selatan beradaya selaju 10 ke 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu 23 hingga 34 darjah Celsius. Baik, itu yang kita terima dari pegawai dari Jabatan Meteorologi, Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, kita terus dengan lagu hiburan pagi ini bersama Pak Jojo hingga jam 12 tengah hari.

Balik kampung, hati kena gembira ya. Hati kena riang. Bayangkan ya, orang tua kita menunggu kita. Sudah lama kita tak ke kampung. Jadi kunjungilah orang tua kita ya. Sayangilah mereka selagi mereka masih ada ya. Mana dah tahu hari ini ada, esok lusa entah ke mana. Baik, kita wawarkan juga 5 peniaga kecil di bandar ini kerugian keseluruhan RM28,160 ya, selepas diperdaya sindiket penipuan tawaran pesanan atau tender tidak wujud yang menggunakan nama agensi kerajaan. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Miri menerima 5 laporan polis berkaitan kes tersebut pada 23 Mei yang lalu. Menurut beliau, semua mangsa merupakan peniaga kecil dalam bidang penjualan bunga dan hadiah yang telah berurusan dengan suspek yang menyamar sebagai kakitangan sebuah agensi kerajaan. Suspek menawarkan pesanan penghantaran door gift kepada agensi tersebut sebelum memperdaya mangsa untuk membuat tempahan barangan tertentu yang sebenarnya bukan dalam bidang perniagaan mereka. Mangsa hanya menyedari mereka ditipu selepas membuat semakan dengan agensi kerajaan terbabit. Menurut Muhammad Farhan, kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang setahun dan tidak melebihi 10 tahun serta sebat dan denda jika sabit kesalahan. Ya. Itu mengenai dengan 5 peniaga kecil di bandar ini yang kerugian keseluruhan RM28,160 selepas diperdaya sindiket penipuan tawaran pesanan atau tender tidak wujud yang menggunakan nama agensi kerajaan. Kepada anda yang sedang menjalankan tugas ketika ini, kita bersama Pak Jojo sama-sama menjalankan tugas kita dengan penuh kegembiraan ya, dengan rasa senang hati. Baiklah, kami hadiahkan anda dengan lagu seterusnya untuk anda. Kita inginkan kegembiraannya.

Teman tapi mesra ya. Baiklah, komitmen semua pihak termasuk pemimpin masyarakat amat penting bagi memastikan kegiatan pembelakan haram di Sarawak dapat dibendung dan dikawal secara berkesan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata masyarakat perlu segera melaporkan kepada Jabatan Hutan Sarawak sekiranya mengetahui berlaku sebarang kegiatan pencerobohan atau pembalakan haram di kawasan mereka supaya tindakan pantas dapat diambil. Kerjasama Ketua Masyarakat JKKK dan masyarakat keseluruhannya amat penting. Jika berlaku kegiatan pencerobohan, segera laporkan kepada Jabatan Hutan supaya tindakan dapat dilakukan. Katanya, kita boleh mengambil tindakan serta-merta dengan menggerakkan pelbagai agensi berkaitan termasuk Jabatan Hutan, Jabatan Tanah dan Survei, Polis Tentera dan agensi lain. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat Sarawak 2026 yang bertemakan Forest and Economics ya, di Miri baru-baru ini. Baiklah, pada jam 9 ya, 10 pagi nanti seperti biasa kita akan sambung siar berita dari pusat berita Kuala Lumpur. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang dan kita hadiahkan anda dengan lagu ini untuk anda di Miri FM. Ikhlas Merindu.

itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebahagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim, meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Langit tanpa tiang ya, sudah pun 10.15 minit pagi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri menegaskan bahawa perlindungan kanak-kanak di ruang digital perlu diperkukuhkan ya, susulan peningkatan kes melibatkan buli cyber, eksploitasi seksual dan gangguan dalam talian yang semakin membimbangkan. Menurut beliau, pelaksanaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA termasuk Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC yang diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia di bawah Kementerian Komunikasi merupakan langkah penting dalam memastikan ya, keselamatan kanak-kanak ketika melayari dunia digital. Jadi anak-anak kita, buah hati kita, kesayangan kita, malu sajalah mungkin, ya bukan mungkin tapi ramai yang bercuti ya, cuti persekolahan dan sebagainya. Bawalah anak-anak kita melawat apa yang perlu dan sebagainya. Maaf Pak Jojo, bukan nak mengajar namun sekadar nak mengingat. Musim-musim perayaan, hai, tak lama lagi Raya Kurban Aidil Adha ya, dan juga gawai. Jadi kita hadiahkan anda lah dengan lagu ini supaya mood kita menyambut perayaan pastinya ada ya. Okey, kita mulakan dengan lagu ini, Dendang Perantau. Mungkin ada yang tak balik kampung. Dan selepas itu kita bersama dengan Ngiga Bini Maya Begawai. Okey, kita hadirkan anda dengan lagu ini.

Ya, selamat gawai kawan ya, ngiga bini Maya bergawai ya. Itu yang dinyanyikan oleh rakan DJ kita Leonard Nandong Melepong dan rakannya tadi ya, baru saja dihiburkan untuk anda. Dan untuk lagu-lagu raya, untuk raya ya, kerana kita ada raya dua kali raya ya, satu Aidilfitri, satu Aidiladha ya. Jadi kita kena pilih lagu yang tak ada nyebut Aidilfitri. Nanti kita main-main lagu raya tersebut pula lagu Aidilfitri ya. Sedangkan kita hari raya Aidiladha ya. Jadi Pak Jojo kenalah dengar dulu sebelum kita siarkan lagu raya. Apapun akan kita mainkan selepas ini lagu raya juga dan juga lagu gawai ya. Apapun kita war-warkan dulu ini mengenai dengan Festival Budaya Baram 2020 26, tarik ribuan pengunjung ke Long Lama ya. Ini yang cukup menarik sekali. Festival Budaya Baram 2026 BCF 2026 yang julung kali diadakan ya, berjaya menampilkan kekayaan serta keunikan budaya masyarakat Orang Ulu di Baram. Apabila menarik ribuan pengunjung ke Long Lama sepanjang dua hari festival yang berakhir malam kemarin, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting berkata, penganjuran pelbagai aktiviti sempena festival itu bukan saja memeriahkan suasana dengan warna-warni dan semangat kebudayaan, malah menjadi tarikan kepada pelancong dari dalam dan luar Sarawak untuk mengenali pelbagai lebih dekat budaya serta warisan unik masyarakat pelbagai kaum di Baram. Jadi penganjuran BCF 2026 bukan sekadar acara hiburan atau sambutan semata-mata, tetapi merupakan platform penting dalam usaha memelihara, memperkenalkan dan mengangkat warisan budaya masyarakat Baram, khususnya kepelbagaian adat, tradisi dan seni pelbagai etnik yang membentuk identiti untuk kawasan ini. Katanya ya, ketika merasmikan festival tersebut di Long Lama. Okey, kita teruskan dengan lagu-lagu hiburan dan seperti yang kita war-warkan tadi, kita hadirkan anda dengan lagu Nazam Lebaran daripada Siti Nurhaliza dan selepas itu Maya Hari Gawai, lagu gawai pada tahun 2025 yang lalu ya. Bersama dengan Baby Shima. Anda gembira, anda ceria, Pak Jojo pun gembira ya. Malum sajalah ya, Pak Jojo bukan muda lagi. Untuk hiburan kita bersama, mari kita dengar, mari kita hayati lagu ini untuk kegembiraan kita bersama.

Wahai hari baby Shima, sudah pun 10.36 minit pagi dan kita percaya musim-musim nak perayaan ni ramai yang nak ke Kuching ke atau ke mana-mana tempat, ke kampung dan sebagainya. Jadi bukan tidak pernah kita dengar ada saja kemalangan berlaku ya. Jadi berhati-hatilah ya di jalan raya. Maaf, bukan nak mengajar, namun sekadar nak mengingat. Keselamatan jalan raya ya perlu dianggap sebagai tanggungjawab nasional berikutan peningkatan kemalangan ketika dalam perjalanan berkaitan pekerjaan ke ataupun yang selainnya ya, yang membimbangkan serta kematian akibat kejadian itu, terutamanya dalam kelangan penunggang motosikal. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata sebanyak 46,542 atau 50.9% daripada 91,450 kes kemalangan dicatatkan ya pada tahun 2025 melibatkan kemalangan semasa dalam perjalanan pergi atau balik ke tempat kerja, manakala penunggang motosikal menyumbang lebih daripada 65% kemalangan yang menyebabkan kematian. Beliau berkata di setiap kemalangan terdapat tragedi yang membabitkan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, trauma, emosi dan keluarga yang hilang, orang tersayang dan tempat bergantung. Oleh itu, keselamatan jalan raya mesti dianggap sebagai tanggungjawab nasional yang memerlukan komitmen semua pihak berkepentingan, termasuk kerajaan, majikan, agensi penguatkuasaan, pengguna jalan raya, masyarakat sivil dan komuniti secara keseluruhan. Apapun, Pak Jojo dan juga rakan-rakan kita di Miri FM mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Itu doa kami untuk anda dan kami tetap mendoakan yang terbaik untuk kawan-kawan kita. Okey, kita siarkan dua buah lagu agak sendu tapi jangan bersedihlah ya, lagu sekadar hiburan kita ya, untuk hiburan kita bersama. Jadi kita hadiahkan anda dengan lagu ini, Puaskah ya, Puaskah, dan kita hayati lagu-lagu ini.

Teruskan kegembiraan anda bertemankan Pak Jojo. Pak Jojo bukan muda lagi, tapi tetap akan menghiburkan anda ya. Sebab itu lagu-lagunya kadang-kadang lama ya, berbeza dengan rakan-rakan kita yang lain ya. Itu dengan dunia mereka ya, tapi Pak Jojo dengan dunia kita yang sudah pun 50 siri ke atas ya. 50 siri itu apa ya? Tak apa, yang tahu tahulah ya. Apapun, kita juga bangga menjadi warga Sarawak ya. Sarawak kini semakin menyerlah sebagai peneraju pengangkutan hijau di Malaysia dengan pelbagai inisiatif inovatif yang diperkenalkan kerajaan negeri mendapat pengiktirafan di peringkat nasional, malah dijadikan modal rujukan oleh negeri lain. Jadi naib pengerusi Pusat Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Kelvin He berkata kejayaan itu dicapai hasil kepimpinan berwawasan kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS diterajui Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ya, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang secara konsisten memacu agenda pembangunan hijau dan teknologi moden di negeri ini. Menurut beliau, projek hidrogen dan sistem transit aliran autonomi ART yang sedang giat dibangunkan di Sarawak kini mulai menarik perhatian pelbagai pihak di seluruh negara. Walaupun sistem ART belum memulakan operasi sepenuhnya, beberapa kerajaan negeri sudah datang ke Sarawak untuk melihat dan mempelajari sendiri pelaksanaan projek ini. Ini membuktikan ya, pembangunan pengangkutan hijau Sarawak telah mendapat pengiktirafan di peringkat nasional. Jadi kita warga Sarawak cukup bangga dengan kepimpinan dan wawasan pemimpin kita. 10.49 ya, menit pagi, Pak Jojo tetap menemani anda. Dan macam mana ya, kita hadiahkan anda dulu dengan lagu ini ya, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara untuk anda di Miri FM.

Ya, bersama dengan Sofia Bunga Padang Pasir ya, 10.58 menit pagi ya, 10.58 menit pagi. Semoga anda terhibur dan teruskan bersama-sama Pak Jojo hingga jam 12 tengah hari ini ya, 12 tengah hari ini. Dan masa kita dapat berkumpul bercuti bersama anak-anak, hargailah masa kita dapat bersama, dan ini satu kegembiraan.

Ingatkan saja ya, ingat lidah ya, tidak bertulang. Jadi mental orang ataupun anak-anak kita ni ada yang berbeza-beza ya. Di saat emosi, kata orang, hindarilah melontar kata-kata sindiran. Kerana ada sebahagian orang ya, apabila sedang kalut ataupun sedang marah-marah ke ataupun tak berapa sehat lah kata ya, menganggap kata-kata kiasan diterjemahkan ya menjadi tindakan nekat dan merugikan banyak orang. Biasalah kadang-kadang ya kita marah dengan anak-anak yang terlalu manja ke, bukan manja lah ya, berolah lah kata orang ya, berolah kata orang. Kadang-kadang kita terlepas cakap ya, contohnya jangan lagi pergi ke rumah, keluar, kata kita ya, sekadar geram lah kata tu, biasa ya, jangan pergi ke rumah, keluar saja, jangan balik-balik ya, kerana marah ataupun sakit hati dan rasa merajuk, anak akan keluar dan tak balik-balik ya, anak tak balik-balik. Jadi mental orang ni sebenarnya berbeza-beza ya. Di saat emosi, hindarilah melontar kata-kata sindiran, kerana ada sebahagian orang apabila sedang kalut menganggap kata-kata kiasan itu akan diterjemahkan menjadi tindakan nekat dan merugikan banyak orang. Hei, lidah tidak bertulang kawan. Hei, okey. Macam mana ya? Okey, kita dengar lagu lama ya. Orang lama buat cara lama lah ya. Kita berhibur, kita beri sedikit info untuk anda di Miri FM. Apa dia di tadi ya? Okey, lagu lama. Aku Hanya Serangga daripada Bumi Putra Rockers. Dan selepas itu, tiada lagi air mata. Okey, kita dengar lagu ini. Bukan untuk ditari, tetapi untuk didengar dan dihayati.

bersama dengan kumpulan Sofia dengan lagunya Bunga Padang Pasir ya. Bunga Padang Pasir sudah pun 11.09 minit pagi. Dan selalunya kita ke segmen dalam bahasa Kedayan Cerita Pak Jojo. Kita ke podcast sebelah sana. Tapi untuk hari ini kita relax seketika ya. Kita cuma di radio saja. Kita tidak ke podcast dan kita juga tidak tidak ada tetamu untuk pagi ini. Jadi kita sekadar hiburan dan menyampaikan info-info mengenai aktiviti dan sebagainya. Pak Jojo tetap menemani anda. Apapun, oleh kerana segmen hari ini sebenarnya adalah segmen dalam bahasa Kedayan, kita akan gunakan lagu Kedayan lah sedikit ya. Lagu Kedayan, Ah Sini Cerita Kita ya. Ah Sini Cerita Kita. Jadi lagu ini sebenarnya lagu dalam bahasa Kedayan yang liriknya ditulis oleh Pak Jojo dan lagunya ditulis disediakan oleh rakan kita ya, Saiful membuat lagu ini dan Pak Jojo sama-sama dalam bentuk AI ya. Jadi kepada anda yang boleh menggunakan AI adalah tak sesusah manapun ya, kalau kita boleh menguasai dunia AI, kita boleh cipta lagu kita sendiri ya. Yang penting tak ada ciplak menciplak ya. Lagu ini kita buat dalam bahasa Kedayan ya. Pak Jojo bersama dengan Syak Saiful dalam AI. Jadi biasalah ini percubaan pertama Pak Jojo membuat lagu ya, lagu Kedayan. Okey, kita dengar dan hayati lagu ini ya. Sekadar untuk hiburan kita ya. Jadi kita gunakan AI ya.

Ikhlas merindu bersama dengan kumpulan Pearl. Baru saja kita hadirkan untuk anda. Sudah pun 11.32 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Kepada anda yang sedang bercuti ketika ini, selamat bercuti. Penuhilah, bergembiralah dengan keluarga dan orang yang tersayang. Dan sekali lagi kita war-warkan Sarawak kini semakin menyerlah sebagai peneraju pengangkutan hijau, ya, pengangkutan hijau di Malaysia dengan pelbagai inisiatif inovatif yang diperkenalkan kerajaan negeri mendapat pengiktirafan di peringkat nasional, malah dijadikan ya model rujukan oleh negeri-negeri lain. Naib pengerusi Pusat Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Kelvin He berkata, kejayaan itu dicapai hasil kepimpinan berwawasan kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS diterajui Premier Sarawak Dato Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang secara konsisten memacu agenda pembangunan hijau dan teknologi moden di negeri ini. Menurut beliau, projek bas hidrogen dan juga sistem transit aliran autonomi atau ART yang sedang giat dibangunkan di Sarawak kini mula menarik perhatian pelbagai pihak di seluruh negara. Walaupun sistem ART belum memulakan operasi sepenuhnya, beberapa kerajaan negeri sudah datang ke Sarawak untuk melihat dan mempelajari sendiri pelaksanaan projek ini. Dan kita penduduk Sarawak cukup bangga, cukup senang dengan kepimpinan pemimpin negeri kita, iaitu Sarawak. Okey. Kita berhibur dengan lagu seterusnya, ya, bersama dengan Junainah M. Amin, Suasana Riang di Hari Raya.

0: kita orang.
1: Orang kita, kita orang-orang kita, kita orang-orang kita. Abu Bakar Ella, 11.46 menit pagi. Ini mengenai dengan larangan pembakaran terbuka ya. Larangan pembakaran terbuka oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Jabatan Alam Sekitar. Apa itu pembakaran terbuka? Pembakaran di udara bebas tanpa kawalan, termasuk pembakaran sampah, semak, belukar, sisa pertanian atau tanah gambut. Dilarang Akta Kualiti Alam Sekitar, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Seksyen 29A. Tindakan undang-undang boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta. Ya, denda sehingga RM1 juta, penjara sehingga 5 tahun, kompaun sehingga 50% penalti maksimum. Risiko pembakaran terbuka. Kebakaran besar terutama di kawasan tanah gambut dan ladang. Pencemaran udara dan jerebu setempat bahaya kepada kesihatan awam. Jadi, laporkan segera sekiranya berlaku kebakaran di hotline Jabatan Alam Sekitar ya, 1-800-88-2727. Ingat, 1-800-88-2727. Jadi, tahukah anda, cuaca panas dan kering ditingkatkan risiko kebakaran serta api merebak cepat dan sukar dikawal. Tanah gambut boleh terbakar bawah permukaan, api ya bertahan berhari-hari. Asap dan habuk dari pembakaran kecil boleh menjejaskan kesihatan. Asap memburukkan asma, penyakit paru-paru dan jantung, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Membakar sampah rumah adalah pembakaran terbuka dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi itu adalah pesanan dari Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Jabatan Alam Sekitar. Larangan pembakaran terbuka. Baik, kurang 12 minit menghampiri jam 12 tengah hari. Maknanya tugas Pak Jojo cuma tinggal 12 tengah hari saja lagi. Okey, kita 12 minit sajalah. 12 minit sebenarnya kita tukar rentak, kita tukar irama. Kita terus saja lagu ini ya. Tersingkap kini rahsia tersembunyi untuk anda di Mir FM. Jadi Pak Jojo hadiahkan anda dengan lagu ini. Lagu daripada kumpulan Kulit. Untuk anda di Mir FM.

antara cita tiada lagi cinta, tersingkap kini rahsia tersembunyi bersama dengan kumpulan kulit ya, terkejut kita ya Pak Jojo tu. Okey, tahniah, teruskan bersama-sama dengan Pak Jojo. Hai, tinggal beberapa minit saja lagi ya, tugas Pak Jojo hampir selesai untuk kali ini. Hai ya, rakan-rakan kita ramai yang bercuti juga ya, jadi insyaAllah suatu masa, suatu ketika kita jumpa lagi. Pak Jojo pun akan bercuti ya. InsyaAllah kita akan jumpa 2-3 minggu akan datang, kita bercuti juga ya. Dan kepada rakan-rakan kita, kepada rakan-rakan kita yang menyambut gawai, selamat bercuti, selamat menyambut gawai Dayak. Dan kepada rakan-rakan kita muslimin dan muslimat, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha ya. Aidil Adha, takut pula kita tersasul Aidil Fitri ya. Tak, Aidil Adha, Hari Raya Korban ya. InsyaAllah kita akan menyambutnya dengan penuh kegembiraan ya. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya Gawai Dayak ya. Selamat menyambut Gawai Dayak kepada rakan-rakan kita. Lihat office kita, lihat rakan-rakan kita sepi sudah ya. Dan selamat bercuti juga untuk anak-anak kita, buah hati kita ya. Selamat bercuti bersekolah, selamat cuti sekolah. Dan Pak Jojo tinggalkan anda dengan lagu ini. Jam 12.30 hari nanti kita akan sambung siar berita dari rakan kita di YFM. Sebelum itu, terima kasih kawan, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang, 2 ke 3 minggu akan datang. Dan kita hadirkan anda dengan lagu ini, Bunga Larangan ya, untuk anda di Miri FM. Hadiah untuk anda.

Selamat tengah hari peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari hari 1, 25/5/2026. Agih belanja lebih hari setengah juta ringgit sudah diberi ngagai mayuh bengkah gerempuang Monsia Mayuh di Seri Aman. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sophia Brody madah ke cek outright grant fasa 2 kebulih RM521,700 di agih ke ngagai 70 bengkah gerempuang tinya rangkum komuniti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau gerempuang apa indai nembiak ngau bala pengajar gerempuang ngau rumah sembayang. Ia madah ke tiap agih belanja ke diberinya patut diatur serta dikena ngau cara titau nguntung ke Mensia Mayuh bak siti-siti indur. Bantunya megak nyerangkum mayuh macam utai ke diguna orang mayuh yang kaum berjalai ke program pemansang komuniti kelimpah ariti dikena nyokong pengawak PIBG ngau gerempung-gerempung ke bukai. Datuk Seri Doris mansut ke Jakut tu bak pengawak ndo nyerah ke ceknya di Seri Aman. Nengah mayo macam main seni raban bangsa asal Pengrami Music Wilayah Utara NRMF di ke-6 udah mujur bendar mantai ke pemanah budaya ngau pesaka muzik orang ari tungak ke utara Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke NRMF tu ukai semutik nyadi ke pengawak ndur orang berperindang tak megak nyadi ke jalai dikena ngangkat ke identiti raban bangsa serta ngangkat ke pesaka seni orang di menua tu ngagai ikas ke tinggi agi. Pengraminya megak sudah dipasuk ke dalam kalender komuniti pengrami besar Peliliah Menua Lembang. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail ti lalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Bukit Sentosa mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengraminya di Lembang. Pengrami-pengrami muzik wilayah utara atau ke NRMF tu diatur RTM Lembang begulai ngau upis residen Lembang ngena sawup ari upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak. Perintah Sarawak dekat semampai nyokong pengawak tinggi mansang ke dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya ngau industri kreatif di Baram. Tu dikena ngangkat ke semua, ngangkat ke menua Baram nyadi palan dagang temuai budaya ti tau narit ati orang serta ngembuan potensi ke besai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngagak jalai alun ngau pengawak ngada ke konektiviti di majak mana uliah nyokong sektor dagang temuai di Baram kelebih agi buat kandang menua long lama. Ia madah Pengrami Budaya Baram 2026 ambil ke banding nya ukai semina dikena ngetan ke pesaka budaya aja tamaga oleh muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh ke nguan siti-siti indur nengah pengawak ti bejua Asia Barang pemakai asal ngau pengawak dagang temuai. Pengraminya megak berguna bendar dikena ngangkat kagi budaya pupu raban bangsa ke mengkang kemangkang di menua Baram. Siku lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 tahun udah ditanka ngambil ke nyawup mansiak siti kes kalai siku nembiak induk ke bedau cukup umur di Peliliah Menua Kabung ditemu bertubuh bisik. Kepala Polis Peliliah Menua Seratok DSP Matthew Manggi madah kelelakinya ditangkap berpun ari report ke diterima ari siku dutur bak klinik pengerai kabung kena ari 5 tu tadi. Nembiak induk ke umur 16 tahun tu datai berperasa berpengerai datai berperasa pengerai ngagai kliniknya pengudahya ti bisik ngayan ke sekedak kelai. Udah ke diperasa nembiak induk tu ditetap

0: ke Botubo Bisik, lalu dianjong ngagai spital Serikai. Pansia ngayan ke nembia induk tu ngau suspeknya berkelala ngena media rama. Suspeknya dia tu benung ditan ngambil ke di pansia ngena section 376 panel court. Jadi kes tu agi di pansia polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Somshawi. Hari bila berita Tiam Kuchang lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kuadu ramah dibuka sekali lagi bagi demi ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang ngau kebuka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Hari minta kenuri kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
0: Okey, peningan kita terus bergulai dengan YFM Sibu, bak awak ngelateng hari.

Ya, YFM Sibu meri selamat tengah hari. Ngau bala peningat kita ke tengah hari tok ke bisik mending ke radio bagi ban. Ungkup sehari tok kena hari 1-25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kami ngelalu ke semua bala peningat kita di Serata Andor tok ke di Serata Menua. Mending ke kami kena frekuensi 87.6 MHz ya. Jadi nyunak berasai megak tok minggu ke penudi dalam bulan 5 artinya kita sama bela udah nyedia ke diri lalu tinggal lebih kurang seminggu dagi nur kita ke bangsa Dayak dekat nyambut hari gawai kena 1 bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi aku harap ke bala peningat kita sama bela ngembuan penglantang sama bela gerai ke tengah hari tu api megak sama bela udah nyedia ke diri dekat nyambut hari besar kita bangsa kena pun bulan 6 ke dekat datang ya. Jadi sebenarnya aku mai kita kujung kaget dalam program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu dia aku ngepun ke dulu program ngelah tengah hari kita ngau lagu hari lepeni lagu ke diberi nama ngetau lalu jam kita di studio itu udah 11 minit pukul 12 tengah hari.

Nyanyi lagu ke terubah ke tengah hari tu, dia kena aku lalu ke balau peningat kita sekali ke kita ke mendiang ke kami dengan radio tau ke dengan operator ATM tau ke RTM klik serta mereka boleh mendiang ke kami dengan Facebook Sibu FM secara live dia tau ya. Jadi program kita hari satu bakal selama hari Sibu setengah jam ke terubah tu aku dekat ngatai ke jakok pesan ke bisik diterima kita hari balap peningat udahnya 12.30 minit tu lagi kita bisik program Ranau Khas Bukulengo yang berhormat Anyi Anak Jana ya kapan kunci negeri ACTN 49 ngemah udahnya buah runia rebak baru nanti nangkan kenya urung ya pukul 12.45 minit tengah hari lalu pukul 1 skuad trio diterus ke ngau mendiang ke berita boleh ngau pengari kami hari kapit negi bak program Sada Tengah Sarawak program peniap penghidup aku pukul 2 ngagi 2.30 lalu secangkir kopi 2.45 minit ngali hari itu lagi ya hanya antara tusun program kita hari Sibu ungkup ke Sarito megak peninga jadi gaya hari kami di Sibu mana nak gak kelalu bangan panas biar megak nak gak hujan jadi aku ngarap ke gaya hari kita mana di Selampur menua ngambil kenyamain dua rebalah kita yang tanya mak bisa peramu dekat minah tau ke bisiknya udah berengkah mulai ke direk ke menua nyerumak ngau hari gawai ke dekat datai ya. Jadi peningat, nantinya mak bisa pesan berat dekat di kenatai ke kita tahu terus ngakai page kami, Sibu FM kita tahu nganjung berita kita nya oleh messenger aku dalam kandang aku ke merindang kita bak awak ngela tengah hari 3 jam hari Sibu ya. Jadi pesan ke terubah dekat di kenatai ke aku, jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan Yati Ngelala, Niang Roland Gendang Anak Sadin, Niang Roland Gendang Anak Sadin, jadi semua kita dipinta datai ngau pengawak berantu ni yang Roland Gendang anak Sandian tu kena 2006 tahun 2026 kena hari 2 Nuria Barumeh Richard Ungkar Sungai Serupai Kuala Tatau ya penerang ke Sigiliak kita tahu bertanya ngagai Meteo Gendang Balumur 019-5345-254 biar megang ngagai Margaret Gendang Balumur 010-9436-848 ngau ngagai lumur Meteo Ungeng bak lumur 013-8146-180 ya. Jadi nyak berita ke terubah ngarap ke semua kabar belayan tik ngelalan yang Roland Gendang Anak Sandin bisik mendiang ke pesan bakal ke tengah hari itu ya, pesan tik kedua atau mega dituju ngagai semua kabar belayan ya kediau di Sibu Jaya di Sibu Kapit di Nangan Tawau Balik Kapit di Nangat Lan Kapit, di Setapang Gad Kapit, di Kuala Belengian, ngau kapal melayan ke Diau di Muka, serta semua kapal melayan kena oleh dirintai ke nama itu makyang ya. Jadi pesan tu madah ke Jawi Anak Manua, udah nadai kemari 24 hari bulan 5 2026, urung ya 10.13 minit malam ya. Lalu niang tu dekat dianjung ke pendam, kena 28 hari bulan 5 2026 bak pendam SDNU Lubuk Pelai jadi dekat di Sengai Balah Mayu bak rumah ke Balumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Rito penerang ke Siliak kita tahu bertali paun ngagai Sheryl Grace Jamau Anak Manua ianya menjadi niang tempu Balumur 011-23841325 tau kengakai apa ini yang tu enya mano anak ukuh balumur 013-820-764 tau kengakai Marconi Sali anak manua menjadi niang balumur 010-5941-724 ya jadi ngarap ke semua kabar melayan yati ngelala Jawi anak manua bisik mendiang ke pesan ke tengah hari tu Laban Jawi Anak Manua tu udah nadai kemari 24 hari bulan 5 2026 pukul 10.13 minit malam lalu niang dekat dianjung ke pendam kena 28 hari bulan 5 2026 bak pendam SDNU Lubuk Pelai lalu kapan belayan ke pesannya tadi dia pinta datai ngagai lumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu di tu ya ini pesan ke dua megak ke tengah hari itu lalu si tiada lagi pesan jadi pesan untuk dituju ngakai semua kapal melayan
ya kediau di Suai ni ya, di Bakas Buti, di Sepatu ni ya, di Menaleng, Lubuk Jo, di Sungai Tengah, di Guntung, di Sungai Antu, di Sengkuang, di Sempadi, di Sungai Tanduk, di Purai, di Munggo Demam, di San Unggo, San Demam, di Kelasin, Kapal Belayan Bakuang Padung, ngau semua kapal belayan kena uli dirintai, kena maritok kediau di Selampur, Menua Sarawak, yati ngelala, kunjang, anak kusiang, yati ngelala, kunjang, anak kusiang, jadi pesan tu, madah ke pengawak, ngeragang yang terumah kunjang, anak kusiang, kena 29 hari bulan 5, 2026, kena hari 5, baru mai ici, dintawa asal undup Seri Aman ya. Jadi, nanti kak namu, berita tau ngau sili agik, tau bertalipaun, ngagai anak ya ke bernama Igo anak kunjang bat umur 019-5885-955 atau ke ngagai kelunggup anak kunjang bat umur 014-592-5992 ya. Jadinya antara pesan berat ke bisik diterima aku bak YFM ke tengah hari itu. Jadi lalu ke bala peringat kita nyangkatnya bisik baru dah berengkah masang radio. Ngarap ke kita terus begulang kami ba program ngelah tengah hari.

0: Okey, pendengar bertemu baru kita ba YFM ke Datuk Jam, edar kami dari YFM Sibu deka ngemai kita mending ke sekedar randau tok ke begulai ngau temuai kena sikit deka ngau ke kami ngagai studio sekali kenya berkenang berkawul ngau sekedar program ke bisik Datuk ba adab tengah menua kita di Sarawak. Pihak mega bersanggup paut ngau pengerai ngau pelajar serta berita-berita bukan yang kami dari YFM Sibu nak uli yang natai ke berita ya ke bisi nyadi bagi menua kita tengah Sarawak atau ya. Jadi ke dia tu jam cukup betul ya atau ke beruntung tu mega peningal. Kita ke bisi mendak live Facebook asaiku kita tak terus ngagai Facebook kami di Sibu FM. Lalu kita ke bisi mending ke radio dia ke dia tu aku dekat mic kita mending ke ranau aku bergulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anak Janayanya Kaban Kunci Negeri Siti N49 ngemeh ke Datuk Jam ya. Jadi udah bertunggak aku berstudio nama berita Datuk YB tengah hari itu
1: ya ke dulu mereka selamat lemah yang kaya DJ lah tapi enggak selamat lemah yang kaya malah peningat kita di luar dia. Jadi berita atau sikit sampai mana ya. Sikit sampai mana ya. Ya kemudian nah, kita itu bisa pengerai. Banti kita gerai, kita boleh ngerja semua pengamak ke di plan kita ya.
0: Oh, nyumbunya kutai lah bantu atau beranau dalam bulan lima. Kati pakai dalam bulan lima atau tentu ya mayu program atau ke pejalan di mana YB. Nah, sebetul Tuan Legok ngau jauh lagi utai ke dekat di kenang tua sekali tu.
1: Oh. Jadi, sebetul nerus ke ranau. Jadi, kuka berkongsi sitik ngurambai jakuk. Pati PRS ngamai ya. Jadi ramai jako kena kami sebuat inya berserakup menuju pemansayang. Jadi saya empas lekat jako tu. Apa namanya apabila kita berserakup pemansayang sikitnya medato kita ya. Jadi aku ngarap ke ramai jako tu boleh jadi ke pengalian semangat, motivasi lebih lagi ngagai rakyat lebih mega ngagai ali-ali pati PRS di ngamai.
0: Jadi labak aku bisa sida yang mending kerana tua tengah hari itu nak ada YB.
1: Ya.
0: Nyupul yang pun tanya aku tu tadi nya tentu nuansi ko ada orang ke kiruah meh nyerumak ngau pengerami hari gawai ke dekat ratai tu angkanya bisa pejalan nuan udah di pramu kini bisa bala hari bagi kita BM 49 ngemeh ngau ke nuan datai ngabeng nah.
1: Jadi pramu pejalai maya gabai itu ialah nasi gede datu hari pusat himat. Jadi bisa tiga ya tiga itu hari anu malah kami sebuat ke ngabayang. Jadi ya kedulu na 28 hari bulan hari tua ya. Saya ku beberapa berumah dia lah. Udahnya 29 hari lepung ngemeh ngemehilek na. Lepung ngemehilek pun beberapa berumah. Kalau 30 hari bulan beria mapai ngau uah. Dia saya ko mai dia sampai 9 baru mai saya ko. Harap ke kami sebuat tadi bela kati ke gunanya. Bela berapa hari pun sampai ke hujung lah. Saya ko sikit pukul 9 sikit sampai malam saya ko. Tiap-tiap 3 harinya.
0: Nanti ngelai ke bakat tahun ko dah nah. YB. Tentu ya tu tadi sitik berita mana ya main laban mainnya mega nua uli ngempit ke kawa ngau bala katari negeri ke bisi lama nangau bertemu nak dek YB. Nyu pulai ngagai bakal pejalan nuan kenya di yang berhormat tu tadi nyu nak berasai menyekutai pejam celak nyu kat sepenggal. Nuan mangkuk pengawaknya di pengari rakyat bak sitik N49 ngemeh. Kena bak ke katike pengasai hati nuan. Sekumen nuan tiknya di ketua rakyat badian.
1: Jadi ini beranau pasal pejalai atau kepengurian aku sebagai wakil rakyat. Jadi amatlah ya ke dia tahu dah masuk tahun kelima. Jadi nanti ya bakal kita belanda agak dah steady ya saya ke. Start hari pun sampai ke dia tahu. Reti aku tu tadi semua program, semua aktiviti sama aja. Sama masuk aku tu tadi tiap-tiap minggu hari tahun 2022 sebab sampai ke 2026 tu. Sehingga ada lapan hujung minggu lebih agak ya. Jadi aku ngarap ke pejalai aku ngabala KMKK bala konselor lebih enggak bala EJK Pati diteruskan sampai ke Penamat. Penamat ke Kota tadi sampai kita datai bari kita ke Kabupaten ya.
0: Munyi ke tek lain tadi nah berserakup menuju Pemansang. Ya. Jadi udahnya WB nadai ulih diselia ke ante kak nanya bakau ngos kedak projek lebih ke ante ke tema RTP basi TM 49 ngemeh nah. Kata ke nuan ngagi ke dia tau nyuka serap tau ke agi mengkang empai datai kene bak sekenda rakyat kepatut nerima.
1: Okey. Jadi saya kutu satu soalan yang kemarin kita soalan cepu mas tau. Jadi iba aku tu tadi sebagai bekas pengajar atau ke pendidik. Pertama, aku mestikan orang kepala rakyat berkaitan dengan projek RTP. Ya. Jadi, selagi rakyat empat terang, selagi aku nyebut menyentuh ya, maya aku bisa program dini-dini no. Baik ke rumah panjai, baik ke dewan, atau ke dini-dini no program. Ya. Jadi, proses RTP, semua sebakar dengan magang, baik untuk adun, baik untuk parlimen. Ya. Jadi, ya, kak temu kita itu tadi. Nombor satu, bak duan ngemah bisik 266 itik JKK lepian megak ti begulai ngau sekolah begulai ngau gereja kita bisik lebih kurang 300 nama penemanya 300 penerima arti ya mereka patut memohon 300 lebih kurang. Jadi projek RTP itu setahun bernilai 5 juta. Jadi untuk DUN N49 ngemah setiap tahun kita bisa mengagihkan dalam purata lah, dalam average bisa 40 itik projek RTP ke bernilai 5 juta nya tadi. Oh. Jadi cara jawatan kuasa metuai kakumpu berkini mengagihkan projek RTP itu kami nitiah ke area dibagi DUN N49 ngemah dibagi dengan 15 itik area. Hari hulu ngemah sampai ke Nangebub. Oh, dibagi dengan 15 area. Oh. Jadi, jika bakal ya, kadang-kadang orang membanding, lebih enak dan mau deh. Tapi aku tak nerayang, kaya bunyi aku tak sebagai cikgu, aku perlu menerayang. Ya, diagihkan itu ya, rumah panjai. Nanti areanya, mayu hangi rumah panjai. Mayu hangi, mana nama penemanya, bilangan mereka. Namanya kebanding. Nanti jagau dibanding dengan ngungun. Jagau bisa 21 berumah. Di ngungun bisa 27 berumah. Asai ku pembandingan duit SPS tu. Nanti pula yang kaya peratus. Asai ku di jagau nyuka 90% diungkup ke projek RTP. Kenapa ke ngungun? Tiantik boleh, tiantik pula yang kaya bilangan ya. Mayang gaya ngungun. Lepas rumah panjang mayang gaya. Kenapa aku ya. Tapi sikit nak boleh serang. Nama permanya dah oleh serampu bunyi kaku tadi. Nanti setahun kita beri 40. 5 tahun baru ke 200 penerima. JKK boleh ngos school, boleh ngos gereja 300. Artinya nanti kita ngira hebat matematik dalam 5 tahun sikit besit empat besit ungkup. Ya, ya masuk dia. Jadi sekedar orang membanding-bandingkan jadi aku ini tadi. Sebagai YB, aku mesti terayang. Ngai ke penemu rakyat ningang orang yang lagi kumaya amat nyadi bekenya. Ha, jadi kita yang mereka itu setakat ni pemanah ya. Ha, ni yang kepatut dulu, dulu. Menyuka aku tak ada ya. Tahun 2022 mula aku nyadi wakil rakyat. Baru ke 40 itik dia berai. 2023 pun sama ke 24 itik. 40 itik. Jadi dia tahu pada aku lebih kurang 200 itik projek RTP bak DUN N49 namanya. Ha? Jadi proses sikit sebakar. Bekerja berlaku buat rumah A, bekerja berlaku buat rumah B. Maksud aku tu tadi, JKK tau ke sekolah, tau ke persatuan, nanti ya berguna ke projek RTP, tidak ya perlu memohon. Ha? Nadai diberi rumah panjang itu lain, rumah panjang itu lain. Ha? Ya diberi sama proses. Nombor satu, bisik borang RTP. Berpusat khidmat, bisik sejenis borang, projek RTP. Boreanya di ise lu pia mangga JKK atau ka trubah mesti ngangau ka mesyuarat. Nentu ka projek ka dipinta sidaya dipersetujui semua nabia sepanjang rumahnya. Nama kebuah kami mereknya sebagai satu syarat. Labas kada rumah panjai, tua rumah minta nabia na nemu. Apabila projeknya sudah dilulus, agensi lautan tapak nemu ikin pala rakyat madana nemu. Apabila rakyat nak nemu, projeknya sikit bisa penangguh mimin, kada ada ke. Apabila bisa penangguh, sekedar rakyat ngai ke projeknya, nya kedegaga siti surat kome kami NOC, Notice of Change Project. Apabila projeknya ditukar tajuk melalui proses NOC yang tadi, ia mengambil masa. Mengambil tukar tajuk aja mengambil masa. Apabila ia lewat, siapa salah? Apa rakyat nak nemu? Kumai ke rakyat salah lagi. Sedangkannya memerlukan masa untuk proses NOC. Ya, kok ya. Jadi kelimpah hari bisa minat mesyuarat, patut dia bisa gamal. Gambar nama utai ke kak degaga basiti-siti rumah panjai. Ambil ke contoh ya. JKKE memohon meratakan tapak rumah panjang. Udah lulus, udah dilulus ke EPU. Lautan tapak bala agensi lagi. Nadai tanah. Hanya ke pediaman. Dia minta utai mesti ke utai kak jadi degaga. Mayuh berlaku ngagak projek merata tapak. Yang tadi yang satu, ada tanah. Kedua yang tadi, tanahnya bisa isu, mungkin tanah stelen, dengannya dia baru. Mungkin tanahnya dempu individu, satu-satu individu. Lepas projek RTP itu, nak boleh kena maya tanah. Ha? Nak boleh kena kena maya tanah. Ya kena ngadu ke projek aja. Ya, aku ya. Jadi ini maya pasal projek ATP. Jadi sekali lagi aku ngarap ke JKK atau ke rakyat di luar mesti memahami proses memohon ATP. Ya, aku selalu nekan ke konsep Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani nomor satu kita perlu faham. Apabila kita faham, tidak akan timbul sebarang isu. Sebab kita faham. Tapi kita nak faham, timbul isu, nyalah kesel, nyalah kenyak, nyak ya. Jadi konsep Malaysia Melani nombor satunya, mesti dimiliki oleh semua rakyat. Biar kita yang benar pesisir. Lho. Jadi nyamanya pasal projek RTP, jadi saya ku dah jelas saya ku
0: ya. Oh, nyak meh terang gaya web itu yang labak konten nak gatar yang tahu ni ke upis nuan ke apa saya himat ke ada web
1: upis pusat himat don n 49 gama mengamalkan konsep terbuka pintu nak kunci.
0: Yeah.
1: Anytime, every time, sike boleh masuk. Lebih dari konsep pejabat terbuka, aku selalu sedia menerima rakyat bak dini-dini tu. Baik ke bagadai kopi atau ke dini-dini. Mereka penerayang terbisa pertanyaan. Bukan sebenarnya pasal projek ATP aja, tengok projek-projek kebukai keberkaitan dengan pemansang.
0: Jadi kira ke cukup nyamai meh bala ke diau bagi menua kita di Kenawi lebih agak bala rakyat bak N49 meh lapan nuang kemeruan dia ne WB. Tau gak bertanya peningan yang kak bisa entar dek sanggup ati tau kena nemu bagi kati kita ke deka ngise pum lebih agak kita ke minta projek RTP ba yang berhormat tu tadi ne. Udah nyanyu bekawa tau mutai ke pemadu di petalar ke utai ke pemadu disebut di kenang kibak kanan nada jalai merinsak pihak entar dek WB ne. Nadai kat lebih harinya tang aku nemu perintah nak ngelekak ke rakyat lebih lagi bak N49 gemeh. Kata bakal dia tahu saya kuliah ke nuan berkongsi projek bakal ngau jalai lalu kata ke fasa ya dia tahu nengkat ni ngambil ku tahu terang meh lah okay. Batuk diri ngau beli radio ada pendiang ke beli Facebook nah.
1: Jadi projek pasal jalai-jalai kita bak N49 gemeh. Jadi ya kelulok kuka Bukunsi nga bala kita puji ba ba nama namanya ba ngemeh kanan tau ke bagian ngemeh kanan lalu kita bisa bisa don n 49 ngemeh atau bakal kedua itu bagian deh meh ke kanan meh ke kiba Batarajang. Jadi aku dulu nyebut pas saya ke meh ke kanan Batarajang hari nangang ngungun ke ulu ngemeh. Jadi hari nangang ngungun ke ulu ngemeh bisa empat itu jenis jalai. Jadi jalai ke terubah ya, jalai nangangungun nangabat. Jadi jalai itu udah di tenda. Jadi hari bulan udah start ngagak ya sepatut dia 25 hari bulan 2 atau tadi 2026 sampai ke 24 hari bulan 2 2028. Jadi jalai itu sepemanjai 4.3 kilometer. Jadi harga ya 37.5 juta. Jadi sepatut ya udah start. Dia sikit bakaya lah. Dia tu lalu dalam proses nama penamanya. Jadi sesi berdialog ngau bala rakyat ke baria ke ditujah jalan itu. Jadi udah jalan hari dengan ngungun kadang-kadang batu. Ianya jalai di bawah Kementerian Luar Bandar, kumai kita ke kiri di beliau. Adanya abis dah kita jalai ke kumai kita jalai uda. Jadi jalai uda tu hari nanga bat ke nanga pra. Jadi setakat maklumat ke terima aku sari tu tadi, jalainya 89% siap. Artinya 11% dah jalai hari nanga bat ke nanga pra. Jadi aku harap ke jalai tu boleh diguna pakai dalam tahun-tahun lah, lepas 11% dah agak deh. Udahnya jalai hari nanga pra ke nanga jagau nya di baruah ke di beliau baru. Jadi aku dipahamkan projek tu akan ditenda dalam suku keempat 2026. Udahnya nangkalnya jalai ke nangga jagau ke Rantau Lugai nya pen jalannya di baru Mid Region Regional Development Agency. Jadi ia pun kak ditenda dalam suku pertama 2027. Jadinya jalai-jalai ba N49 gemah meh ke kanan Batarajang. Udahnya jalai-jalai meh ke kibak Batarajang. Oh siti dah ge. Jalai meh ke kanan Batarajang inya simpang jagau. Jadi simpang jagau sepemanjai 7 kilometer. Kak digagak ngendak pa Mid Region Regional Development Agency yang direga jalannya lebih kurang 30 juta. Kak di tenda dalam masa terdekat suku enyak suku ketiga 2026 tau. Jadi enyak jalan-jalan sepiak kanan Batarajang yang nyari tengah ngungun sampai ke rumah Ujang ulu rumah. Udahnya jalai-jalai ke sepiak kibak air Batarajang. Maksudku tu tadi jalai-jalai dari Nangabub sampai ke area Kabah. Jadi jalai ke pertama patut ditemu kita dia hanya jalai Nangabub Kabah Beguang ngau ke Suangkin. Jadi jalainya tengah menuang digagak. Saya ku dalam 60% siap. Jadi aku ngarap ke jalainya laju hari gagak walaupun ya merangkumi dun ngemeh ngau dun ketibas. Banyak aku ya. Udahnya jalai-jalai ke Bukai ke bisik ba ngemeh apa namanya? Ngemeh bagian kibak air Batarajang. Ianya jalai ni nama jalai tu. Naik tarap jalai Nibung Tadak ke Ulu Mapai. Jadi jalannya di bawah Mid Region Regional Development Agency. Jadi harga jalannya 23 juta. Udahnya siti dah jalai ke sebelah sepiak Batarajang Kiba. Naik tarap jalai dengan Uwo. Jalan Nibong Tadak Kenawit bagian Sibu. Oh, jadi jalannya pun di bawah Regional Development Agency. Lalu nilai jalannya 27 juta. Adanya jalai naik tarap jalai simpang ke Peri. Kita dia tahu bisik Peri dia tahu. Bisik Peri. Jadi jalannya angka di naik tarap lepas jalannya mid satu ya mid kedua ya nama penamanya kati kengononya melalui nama penamanya sekolah SMK Sedaya Lama. Jadi jalannya bernilai 12 juta. Saya lebih kurang 12 kilo lari simpang jalan besar ini mohon tadanya. Si teda jalai naik tarap jalai temawai sanduang ulu. Nilai jalannya pun jalannya 4 kilometer lalu harga ya 18 juta. Jadinya antara jalai ke udah dalam udah dilulus ke pihak berkaitan bagi IPU. Aku dah dikunci dengan aku dalam masa sehari dua atau tadi. Jadi aku harap ke jalan-jalan yang tersebut aku atau tadi berjalan nitiah ke jangka masa atau ke plan ke datul agensi kenyaga.
0: Oh, nyak bisa agensi dirempo ke tiap jalan yang tersebut tadi.
1: Bisa konsultan yang bu.
0: Ya, oh, ngarap ke bala ke ninga randau tua ke dia tok jam berarti lalu datai me beritanya diterima si dak ya deh. Ngabe ko tetok terang nyamai ditampung bala ke habis yang mending randau tua. Au nyu pula ngagai bakanuan ke nyadi pengari rakyat labak ko kita ari ngemeh nyen bala nemu pekan ngemeh tok ke pasal ngemeh tu tadi nah. Au kate ke bisi pramu kini baru nian wan ya bohom makne sekali kenuan deka ngangkat ke baru pasal ngemeh nyang ame ke rame age ukai ke ngemeh sebera tok nak ramai tapi ya ngambil ke baka nuar bukai pasar bukai ke boleh di lawa orang yang lebih agak bala temu hari menua luar ne. Ni nemu angka bisa tanya ke ngaga pun segaknya di kesembolik dia nah.
1: Awak jadi pekan ngemeh tau sitai hari pekan tua tetua atau ketua bapak Sarawak saya ku mayuh orang nemu bisa pekan bak nangang ngemeh dia lebih agak maya era ekspres ubah sikit nur sangkai dia tapi ke dia tahu mungkin ya kurang di nama tu kurang nur nemuai lah pada nyundak itu kita nyundak nuja batar aja nyundak pedak dia jadi pekan nangang ngemeh tu tahu ke pekan bak dun N49 ngemeh bisa beberapa pekan pedakku ya ke mat kati ke Jakarta Melayu hidup mat hidup segan mati tidak mau. Nomor satu pekan nangang ngemaya. Nomor dua pekan nangang dap. Nomor tiga pekan nangang macan.
0: Mayo pekan.
1: Pekan. Mana kena mayat tu? Pekan mayo. Jadi ya kebukanya ni bos buat kita lah. Lalu kita pasal nangang ngemaya. Lepas pekan nangang ngemaya tu laluan ke kapit. Semua orang sepatutnya sikit nangang pekan. Mansa pekannya. Jadi ya ke dia tu. Kira ke bisa berubah pada aku. Semasa aku kena di wakil rakyat. Beberapa projek RTP ngadu kota dia dia suba no tu dah parking penadai tapi dia tahu saya ko 100 kereta boleh parking dia boleh tempat no meletak kenderaan lebih agak maya gawai bagi sida ke dia ba bateraja yang sepiak kiba nya rumah area rumah damat area rumah madeana rumah haruan rumah macam udah kage empe bisa jalai tadai tadi ya jadi sida ya parking dia jadi minyak ke kota tadi 3 tahun lepas narai no pakiang. Dia tahu boleh no pakiang serta itu saya ko. Kereta boleh no pakiang dia. Jadi plan untuk masa depan pekan nangang ngemeh tu sikit bisik dalam plan tapi aku bayi berani nama penamanya labanya dalam plan bayi bisik nyengala nama penamanya boleh nyadi laban ke satu tempat. Kemungkinan ya okey dia lebat tempatnya tidak besar jadi kemungkinan dia akan balik tak jauh lah 1-2 kilo hari pekan
0: hari nu asal
1: ya asal ke dia tahu ya aku ya jadi sino mendapatkannya nanti kita punya tahun 70-an 80-an coba tinduk bak sadau Cina kita tinduk bak jelatu mai kita ngalu hari kita kengaluar di ulu kemai hari jaga umunya dia. Ya. Nah, dia kita tinduk baju latuang Cina. Mesti Cina kementas ke tinduk ada sadau kita coba. Hanya cerita pekannya. Ya, ya perlu dijaga, perlu ditambah baik hari semasa ke semasa.
0: Ya. Siti ngambil ke duri hari nanti nyemak nyamujo ialah WB. Mayu ke temuai datai kia na.
1: Ya.
0: Maka suang nyubise tanya ke kada baik ke tanya tebiang sungai suangnya tadi deh, tapi yang pekan suang. Jadi kita, okay nama aku nyebut wis gak tadi. Amunya dia gorob jua segak-segak, makanya dia dancau Cina kelihatan, wabi.
1: Aman lah ya. Kita kan kenal lama yang segak nyala, nanti salah. Gagak. Gagak kena melekas segak kini dia.
0: Ha, lekas segak.
1: Nanti wis segak, panjai nak lah.
0: Oh, jadi nanti nyemak nuan lagi. Ya meh kira ke suku hari rakyat mudah tu ila OB ente rakyat entade age nyukum munye kota mayuh kota ke diplin ila nak kore
1: ya
0: au nyu kat datai bau juranau tua ke dia tok ne dia tok jam OB labak ko kak ga nemu kati bakan wan dalam tempoh 5 tahun to acara nuan ngempuang rakyat huju pemansang penyerakup entade teh.
1: Jadi pasal ngempuang rakyat bermenua N49 kemah. Jadi menua kita di kemah nak tentu besar. Nak besar maksudku tu tadi. Penduduk kita pun dalam 20 lebih ribu iko atau ke 20 lebih ribu orang. Jadi amat ya nak besar tapi amat dari ke ngempuang. Kita pengulu ngempuang rakyat bukannya sebakar penemu. Jadi ya kepentingan dah punya kekutu tadi ramai jaku mesti di break kita keutamaan. Kita perlu berserakup dari semua segi. Dari segi politik kita perlu berserakup, dari segi pemansaian kita perlu berserakup, dari segi sosial pendidikan kita perlu berserakup. Lepas kita berserakup, pemansaian segi nyamai datai bernuah kita. Aku nemu kita bernuah kemah atau mayuh intelektual, mayuh bila kita ke pandai, bisik penelebak, bisik pengalaman. Jadi sama-sama sama kita ngemaju, atur, plan menua kita di kemah. Jadi pada aku, nak aku mandi dengan menua-menua kebukai, nanti ia dari segi jalai. Udah dikira aku ngasih dah JKL. Nak datang 50 kilo, kita badun kemah, kena ada jalai. Bermanda yang menua bukai sampai 100-200 kilo. Tapi kau nak boleh nyebut ni duan lah. Nak nganyadi kita nyebut ni duan-duan ke. Agak jauh tinggal dari duan kemah dari segi jalai. Tapi nanti jalai ke nanggang ngungun ke nanggang jagau ke nanggang tuan lukanya sudah tembau. Kita nak tentu masalah jalai. Badun N49 kemah. Jadi bekerja juga sambil tua ke Perandau. Labaku ke bekas pengajar. Bekas cikgu. Jadi aku tu tadi sikit ngengkeh pendidikan sebagai fokus utama. Jadi maksudku tu tadi aku sebagai cikgu, aku nak sikit bisa plan kak nulung kak mantuk bila naik kita ke bersekolah. Jadi setakat ke dia tu aku dah bisa merek insentif ngakai 412 ikut anak kita ke bisa muju bersekolah. Jadi insentif pertama kata beri aku melalui pusat himat bala nak kita ke buliah 3A dan ke atas sidak ya kata beri one off 300 siko. SPM tahun 2025 27 siko dari SMK Sedaya buliah 3A dan ke atas. Lalu 21 siko dari SMK Nengedap. Jadi sidak tu akan menerima insentif dalam masa terdekat. Nanti ya boleh sebeda gawai lah. Tapi aku kan mereka ya, maya sidak ya kebercuti. Lepas aku nemu sidak tau dah. Udah nampung sekolah sidak ya. Jadi maya sidak ya bercuti. Maya laku nguji menyalurkan insentif ke 300 siko. Untuk lebih lepasan SPM. Jadi untuk maluman ambil rakyat nemu gait dah. Nanti anak sidak ya bersekolah ba SMK Sedaya. Ngau SMK Nengedap. Apa inai nak ibu nganyong putusan anak sedaya pengetua nganyong. Tante anak sekedar anak bala kita bersekolah ba SMK Sibu Jaya, bersekolah ba SMK Kebukai. sida ya tau ka apa inai sila ya perlu nganjung keputusan ngai pesahiman ha ya keluar di SMK dengan adab ngau SMK sedaya ha nya insentif pertama insentif kedua ari balan ya kita ke muju SPM ya tadi sigi bisi nyambung sida ya nyambung peringkat diploma nyambung baru ke peringkat degree jadi sidanya tadi siapa ke nyambung ke peringkat diploma debre baru ringgit Malaysia 500 ha artinya dua siko student dari dua kali ya terima.
0: Iya.
1: Boleh 3A dan ke atas ya terima 300.
0: Masuk
1: you diploma 500. Nanti ya masuk you degree 100. 1000.
0: 1000 nyampau ge nah.
1: Nyampau ge nya aku ya.
0: Iya.
1: Nya aku jadi ku ngarap ke tajak pen namanya insentif nya ndak mayo tapi sebab sedikit ya boleh meringankan belanja sida ya ke benuang bersekolah ba sekolah tinggi ya. Jadi kenyak ko sebab sedikit berkaitan ko insentif pendidikan ngagai anak-anak kita ba tun N 49
0: ngamai. Ya, ngamai ke ransiang ke gate bala nemi ya. Au ke benuang bersekolah dia tahun 8 munyo ko tai perintah sigi nak kala ngeleka ke kita itu tadi na. Sagi kita itu ke nemi ya nyempo ransiang ti dekat belajar atau kenerus pengawal sekolah sida ya. Awnyu ka gawai to angkanya bisi pesan hari gawai to tadi YB agai bala raya atau ke bala ke bisi mendiang ke ranau tua tengah hari itu nah.
1: Okey. Jadi amat kanya dia tu 5 hari bulan ana lama dak kita ka begawai dalam masa lebih kurang 3 minggu dak ge. Jadi ka pendak selamat hari gawai ngagai dulu ngagai dek lah ngagai nuan DJ ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Selamat nyambut hari gawai 2026. Tiap enggak gaya bala peningah di luar din. Awak selamat kita nyambut hari gawai. Ya kepentingan lah kita gerai, kita nyamai. Apabila kita gerai, kita nyamai bergawai. Pulai ke menua, bertemu dengan bala akik ini, bala painai kita lebih baik bala anak-anak kita ke bekerja atau ke belajar bala luar din. Lepas nanti kita pulai ke rumah panjai lengkap, nama-namanya pusingan kati kegenonya. Pusingan kita ingin tu perayaan. Perayaan temanya. Salah satunya gawai. Jadi kita perlu pulai. Perlu bertemu dengan bala kita seru rumah lebih agak. Agak program, agak randau. Ngau bala kita ke dia di rumah panjaya lebih agak bala kini kita. Jadi selamat hari gawai daya 2026. Ngarap ke kita itu tadi. Belak ngabayang mah. Nanti bisa masa, nanti bisa awak. Belak datang pengandiri. Nah, dah jentu nama teke you nak tegal nyan dia pengulu oh you nak ngirup you nak tegal kata ke manca angkat tegal ke mak ko oh sigi pakai ya oh jadi ngunya terima kasih mayo-mayo selamat ngelihari mah semua kita ya.
0: Oh ya, jadi terima kasih ya ke pesari gawai nuan ngau semua utai ke dah rekonsi nuan tadi yang berhormat ngagai bala kita ke bisik mending ke radio pemegak ke bisik medak live Facebook kita jadi berimbai ngau ayah berhormat tu tadi pun kita medak kena berjubur ya meng ke kibak dua kuptungan tadi enya pengulu peri labak ku pengulu nuan ke jadi ketuai kengimbun rakyat ba nak sekian kumpuro nangangungun tentunya bisik pesan dari gawai nuan ngagai bala peninga kita pemegak rakyat ke di pegai nuan ya.
2: Okey ya. Terima kasih ya DJ. Mari selamat ngalihari. Lalu piam enggak ngagai semua kita ke dito. Aku perlu nak mengingat pengulu ngemah ile. Mari selamat nyambut gawai daya tahun 2026. Jadi masa kita balik atau ko kita pulai yang pertama sekali keselamatan anak-anak jaga dari segi kenderaan kita leban maya perayaan tu jalan sibuk lalu pihak mega ngambil kesempatan tu aku ngucap ke selamat hari gawai lalu pihak mega ke Arab ke gerai nyamai lantas senang jadi buat pepatah Melayu munyo ke orang jangan orang yang menunggu kita tu orang yang disayang tu jangan sampai orang tu tertunggu-tunggu kedatangan jadi bapa bata kita iban buban buban badak mablak tanya beruban baban semalam rento jalai jamai lubah tua tau dulu datai ya. Jadi aku harap kata de lebih-lebih lagi selamat tahun baru guys semua ya kenyambut perayaan gawai daya tau nya lebih-lebih agi ngagai semua kuasa aku nya ngemahili. Terima kasih au.
0: Au ya sama-sama besar gawai na pengulo.
2: Au
0: bisa maya tau ngabe ngapengulo.

0: Terima kasih.
1: Jadi pemanca cali pun bisa berkena ke baju mansau tadi ngimai wabi setiap agus tu wai duduk hari tadi dan mendiang kutai ke di kunci ke yang berhormat tengah ke balap peningat kita besari gawai nuan tu pemanca.
2: Terima kasih agai nuan DJ sama lemai terima kasih yang mereka peluang agai kami yang berhormat datang ke konti Sibu FM ke hari-hari itu jadi ngari ke ketua masyarakat Iban di Kenawin di aku madah ke pengagati diri tiga minggu nuka nyambut gawai kedatai di semar gawai agai semua bangsa Iban ke nyambut hari gawai di kawasan Kenawin jadi kita pulai imajimat mulai leban jalai itu bukai minta kita bisa lesen atau kena lesen jalai kita pandu selamat kita datai jadi kita datai di menua ini kita majak ke ngiruap ke jaga pengerai kita leban kita gerai semua pengawal uliah datua kita makin uliah lantai dalam semua hari kawai jadi kita penuh di jatuh kudije mereka sama kawai ngagai kami di Kenawin yang penyambut hari kawai jadi yang teuliah nabang maka pengandiri maya hari kawai kira samad kayu guru gerai nyamai lantas nyawan menua terima kasih
1: ya oha nah
2: ya oha.
1: Oh, terima kasih dengan pemancar Cali. Jadi peningat atau rana waktu ke tengah itu pulang dengan yang berhormat Kaban Kunci Negeri CTN 49 ngemeh pembekak di sepulang penataya ngau puluh peri yang nyak puluh ngemeh hilir ngau pemancar Cali mekak bisik datai ke studio. Jadi aku ngari ke kami sebuat hari RTM di Sibu mari selamat hari kawai mekak ngekai kita tiga ngau balap peningat ke bisik mending ke rana kita ke sekali itu ngau tu kita untuk program kita mari selamat kali hari selamat hari kawai wabi sekali lagi
0: sama-sama selamat hari kawai
3: program Abu Harun dia

0: program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari belum meninggal. Sekali lagi kita bergulai dalam Buah Rundi yang Rebak Baru. Gulai ngawaku Henry anak usup. Lebuh mayo siku-siku kita betapi ngau penguji tip sai dalam penghidup. Dia kita suah hamai madah kediri ndak uliah nangkup pengujinya. Kita lemi serta suah deka nyerah alah. Kebenar, nya ukai penglemi kita tang laban kita ngasai kediri empu. Bakal tinadai berga berdunia jauh tu setegak alah laban penguji. Ubah meh cara berpikir kita nya laban tiap iku kita nang semampai berga berorang-orang tirindu ke kita. Cerita kita sekali itu diberi aku nama rego kita tindak uliah beli. Siku pengelica tiba nomor lica bermua 200 orang bersiti dewan mantai ke duit 100 ringgit 10 keping kaki baru amai. Ia lalu nanya semua orang tibisi mendiang kelica ya buat dalam dewannya. Siapa rego ke duit 1000 ringgit tu? Angkat jari ku ya. Bala maiwah buat dewan dia pan lalu niri ke jari magang sebut ke duit siapa ke ngai tang ukai tujuh benar pengecohnya medak 200 kurang kebisi dia madah ke diri dekat ke duit ti dimantayanya dia pengecapan lalu ngerenyuak ke duit kertas 1000 ringgit udahnya udah tembuk ya ngerenyuak ke duitnya jaya pan lalu nanya baru ngakai 200 kurangnya kebisi buat dewan dia. Aki bisi orang dekat guna ke duit tu, di bisi diri ke jari, kuya mantai ke duit 1000 ringgit dia udah dikerenyuaknya tadi. Bala orang dalam dewan pan lalu niri ke jari baru, tajapan sidak ya, nak nemu, nama kebuah pengelicanya, nyong bakal orang ti gila berkerenyuak ke duit 1000, udah pengelicanya meda mewah orang niri ke jari, tetap aki dekat guna ke duit 1000 ringgit, nyak tajak udah dikerenyuak, dia si pengelica pan, lalu ngindiak duit 1000 ringgitnya serta nyepuah kaya duitnya bendur keletak serta kemah udah yang agak duit bekanya sekali lagi pengelica nanya 200 orang tibisi body bandia dia tahu siapa lagi dekat ngempu duit tahu diri kejari kuya baru sekali lagi bala orang 200 tibisi dalam dewanya nak putus merap tetap niri ke jari mereka madah ke diri dekat bempu ke duit 1000 nya tajak dia udah kamah dia penglicapan lalu nerang agak sidak ya reti utai ti udah digagak ya ngakai duit nga tadi duit tu sigi beri aku ngakai kita tang sudahnya aku dekat nerang ke dulu ngakai kita pasal utai ti digagak aku ngakai duit tu tadi tajak bakal nipan aku ngau duit tu dikerenyuak di India serta dibukung lutak rega ya tetap 1000 ringgit nada utai kuliah ngubah penyempau mata duit tu bakalnya mega kita mensia dalam perjalanan penghidup sari-sari kita suah hamai ngasai ke diri di lebuah orang di kerunyuak kusur undiang serta hati kita suah teliah setegal macam-macam penguji ngasuh kita nyawa saya kena bergaul nama pan utai tidak tai nguji penghidup kita dan ngira kita labuah terap setingkap rebah kita tetap bersirga bawa mata orang-orang tindang semampai rindu kita kaya penglica nembu kejakut lica nyok sepedau nyurung duit ngakai semua orang tibisi berdewan ya jatuh kita nyarok cerita tu satu siku penglica merik lica ngakai 200 orang tibisi berdewan yang ngepun kelica ngau mantai ke duit 100 ringgit kendang lagi baru sepenyampau 10 keping. Ia mereka lalu ngerunyuak serta ngamah ke duitnya sambil nanya bala maiwah siapa dekat ngempu duitnya lebuah yang asuh niri ke jari dia semua orang buat dewan dia niri ke jari magang dekat bempu duitnya tajapan udah dikerunyuak serta udah kamah kedua tujuh pengelica kebenar ia ukai pasal duit 1000 ringgitnya tang ia dekat nerang kengkai bala maiwah kebisi dia pasal bahkan ni patkitai ngau duit 100 nya rega ya tetap 100 dikerunyuak di India pan rega ya tetap nyampaunya ketiga mengelica nyak mengkak nyebut nadai orang tahu ke mesia bukai diulih maruah ke rega siku-siku kitai tajak pan kita nyak labuah terap setingkap tau ke nyau telentang repah laban sagi kita hidup dia kita tetap ngemuan regal ba orang-orang ti rindu ke kita ya jaku orang tindak mana setang maruh kita nya anaknya di kia plasar alai berindia laban nya uliah ngasuh kita majak tepurwa ba rundiang ti kusut setegal penguji simpul kita cerita tu dalam penghidup kita besar-sari ti penuh ngapunji dia anak sekali kita ngemandar ke regal kita nya din dia orang bukai anang sesekali kita yang maruah kerga diri empu semina dikena kita dekat nyulu serta berkaban dengan orang ti udu bermain dengan warga penghidup kita ingat bahwa orang ti semampai rindu ke kita tidak yanmu serta dekat menulu ke kita buat tiap perkara laban semampai ngambu kita nya orang ti cukup berga tahu ke kaban belum lama ya terima kasih.

0: 班切扣，托班切扣，西特托班切扣，爱拉莱昂扣。
1: 不，也那么，咱们看，包到，我毛呢吧？我不弄，别列了班包到。
0: 啊不，阿妈，克拉罗的，我伊呢松白昂，克拉罗的班啥呢？奥，那忙个伢的西特，克那得，没事，克克那得，斯卡勒，克，所有王伊巴里托。
2: 你查克马勒阿里，没包哟，人，达泰斯特，人伊沃姆。Hanya baru kita wangi si omoreng.
1: Ya, nanti mayu atau wangi kena di nasi sumpang. Nyin-nyin, lu nyo semayan dien. Uliah menyium bau wangi dia nyo.
2: Nah, kalau gede ini bilai.
0: Ya, mat, ya kok dewa ini bilai reti nyo. Ini sumpang tau deh sebaik ngosidaknya dien. Nye, ya nama kenapa dia ngena semua bansa bau wanginya. Aku dia mah dah kena sitik. Sitik aja au.
1: Mau, tak serdah aku dek. Tu, luput orang bak kedai tayar kereta nyak nyium bau wanginya lagi. Ya, gimana? Apa jalan kita tiga atau lagi ilmu ni?
2: Ya, mati nak murati ni bilai. Lepas kita kalau mayu pejalai, maka kena wangi tu mayu-mayu. Adik kagawai tu. Nama kenambik nuka tayar kereta di ni bilai. Nyak sedih lagi pengawal dia nyak.
0: Bak, dek, ukai dek kalah berundi yang nanti dia mansur ke jakok. Nama ini bilai mah dia sarinya ngeke tua deh. Kian ya kuya pulang ke menuan tua kulu kian. Nyak malai tu deh nuka dulu. Tayanya ngambil kenyamai dikena likun. Belah rantau jalai aku mah dia bisa menggini ya kulu kian. Nyak aduk dulu. Mek kereta nak leh lagi nyu nak selelir boleh hau berantau jalai. Ini dia kekangau ke menggini ya.
1: Oh oh. Ukai nyamuni ngedeknya. Kengira kengantok. Lawa jok maya gawai. Penglikun nyamu satu nyamu deh. Nanti kita likun. Ah, lantai yang hati kita yang itu gawai ngedilis bilik kapan melayan. Biar ya.
2: Biar lah woh di ni bilai. Gawai pulai ke menuan tu woh. Eh, teh amat gak. Sebenarnya minda gawai tau kereta maka persa dulu woh. Nya, hari tayau injian untuk ke nama teh ke kibatnya. Maka bulu matanya, wipernya.
0: Ni, demo gede rete. Teh dek, sikit kami minta anu orang yang engkana nyamai kena ninga aja ko sinok panga di rae de. Site dage ko made. Ngage de wai. Adi ngad wai de. Aminya keretanya. Ha, ane bakal kuda ude ya. Nyu ambil belah puak pasal sibu. Nai ingat de ulah kita coba. Nyai sep dulu nya penuh tangki. Tepa mama.
1: Nyo, siapa age? Ini sumpang nyo, meh. Minyak kereta tu. Udah kelik-kelip api urian tu. Udah merek wani yang. Macam berpeliang-peliang, berpeliang-peliang ngi kak kedai kekak ya ke aku. Tu maik kereta aja, mai temu ya nyak. Tak ada yang ngira utai bukai. Nyak-nyak, rutiak kereta nyak. Kap dak meh, insurannya sekali. Mune, ya mesti rami tu. Umai dia cuti sekali, sedar upis berkuasa.
2: Nai, nak cuti sedar nama tau upis pengangkut JPJ-nya piok. Nah, sudah boleh teripik ah. Gawak gak? Apa? Kadang nak mati roti kereta aku nya ni. Kini kan apa yang gawai itu lah. Aku kak kin naik kereta aku nya lah.
0: Uli ade nak berarti te koreng radio pasang 24 jam ngede. Te de nak ingat te koreng nya nya siapa yang sarinya tuan JPJ dunia sibu to bisa made sarinya tuan jelepin. Mau deh ngalar ya ketua upis JPJ sibu kepada tua batik tua nya bisa sira upis sibu radio nya ngepos dengar dia madah sarinya berengkeh 24.5 tu tadi bisa kimpin nya ops hari raya haji nyentuk angka 31 hari bulan 5 udah nya off hari gawai nya berbaya hari nuai berengkeh sama deh nyari penemu ya ngagai 5 hari bulan 6 nemu deh atau yang nya meh ku nanya dek nama kedamai dek segal-segal mai kereta ngabang gawai deh.
2: Nai, kita bisa kereta wai. Kamu ada yang kereta kita, main nama guna kita melayu deh. Nyai ya gebesai gaya peda orang. Nanti bulu mata atau nama. Nanti semai aja baru peda orang yang kereta. Baru nyamai peda orang besayan deh.
1: Oh, banget. Mana pergi kok mai kereta deh nyok. Kau dipandang ke dek ke orang. Ya dek siku tu temu aku. Nanti gawai. Amat ngilo dire dingirup. Kita itu waine sumpayang. Ente ya saya udah sebingau. Tau na ibuah minah kin kio ne. Uji tengenat kederempu di rumah.
2: Aku ke pandai ke dribon, tapi udah sebingau. Kumai dina pandai ke aku, kumai dina laju ku dribon aku dah. 20 meter, 20 meter, 2 kilometer je. Kumai yang ukai laju, selau-selau. Nemau aku mai kereta.
0: Amat je kok deh, wai inai tanya, inai bilai. Ya, sige udah mana yang kutai, kerasang ke urayang. Jako mari dan nemu ya kebenaran ada tetemu unta ya nanya ti tejo ngok ne yang narino kuninga dinga de sarinya bisa urang made ya pansi tau ke penyampau kes bebadi bajah lalun sidien tahun yang kemarin 2025 dinga pendiang nanya anan utop ya
2: berapa deh
0: dai bab nuas rawet tau bisa 21747 hite kes sidien bajah lalun ya tahunnya kemarinnya dan nemu hari penyampau ribu-ribunya kemarin kedai 418 iko direkod kelenyau nyawa ya nak sayau nyawa kita mensia nyunyau bekenya aja aku deh nyobaka kedibuai dai mai 4000 lebih ya udah nyai ke bala bakal dia kan nemu berapa 189 iko nya
2: balapnya
0: aneh yang gede nama ya ke nomornya deh deh segau deh sebingau ngai nak minta puji ngesau ke kereta nama dia aja bisa kereta barunya tau
1: kedah hari ke buah penusahnya nyadi tebagi nana tayari orang kedai bawah nyempunya nunggu deh mai kereta kelalu laju ngantuk ya ilap alaban gaya hari ke petang tau ke maya hujan.
2: Amat setelah dah lagi ni bilai udah pergilah himpunnya maya riba namo bangga nak terantai ke dirampung atau medak himpunnya
0: maka dia alir hati ku tak kita bergulai tak 24 jam ku madah ke dia megah himpun bisa berarti ke dirampung dek
2: ya kau ke
0: di gam sekali himpunnya pak jari dah wak kelekat dia
1: tak kuaku nyau tak uli ada seliah ke kita nyak katu nu pula yang gaya kita empu, meh kengah tuanya pihak ya. Nanti bakal nemu dari empu, nak lansia, berjalan maya petang. Siang ke kita, mupuat bergadai, ya. Nanti nak lah, lebuah maya hari kelalu bangan hujan. Tau ke ngigak, nu likun, ngetu dulu ke. Nanai guna ke tua terberuman datai, tang. Nih, nama penyadi, nanti tua boleh penuh, ya.
2: Nyamai, munyi kau jakau. Amat menyenai bilai baka mata ko tau nak lansia wai deribo ente baka ko bisa sikau dua orang kau kunya mai bergantai deribo nyam aku do mai dua dai laban te ku dah lama deribo ngantu mata ku nak tan sekali ku nengai jalai nyam
0: dah gilang ya wai ne bilai nak pia ngantu mata ke jai mengkan syarat kulin mata nyam mengkan kan utup ya kita ku madah kedai sapa-sapa meh, bayar kena bilai aku belak tu ini sumpeng. Kita ke minyak tu deh. Aku bayar nak deriba, nak nemu pemain kita aku. Ya, ante nak letak, kemarin kere mata dia ante ngantuk. Ngetuk dulu, berarti si jalai. Si te dage nemu direk ke minyak jauh berkereta. Ane nak tumu, tindu wak kita. Ya, belak dulu malam. Tak tu mana-mana ya pejalan kita itu bakal tu ialah dek kak bambai kucuk dia wai naik sumpang ya kumadah kedai tinu wak kedulu lah ke mata adanya tiang ngedeknya mata kejaik ngedeknya kumadah kedai kak tinu mata pansau di laban di majik kamerat tinu wak di malam
1: oh nah amat kudanya naik gup hari kita empunya tu mana kage pejalan kita deh ke kak minah ya ku semangat ku kita semua utai nasiteknya di adik kita empu ga uliah nak ke uliah ga nyaga dari empu nak ke kita nesal dudi pihak ke aku
2: amat ga tan dia tahu ku kena nanya dua dek nak ingat ku tadi udah tutup ke ke nama tadi di rumah dia udah ke bedau ne
0: dia nama macam-macam ni sumpah yang nama tutup nama terkempai dia nak ngesal ke aku dek ya jantung ke jantung jampak dah aku tahu kesal ni macam-macam ni nama utak kode nya
1: nai amat namanya ni anak kenyo dia dah sumpah yang tok gak mau ya ya nama utak ke banget ni ingat tutup dia baru meh entah dia nama dia bisa hidup kapi tak ada
2: ai payap ku jom beli ya nyin nasai ku dah saya keberau tutup tak ada misih balau cok meh ngasuh medok nah leh nyunya dia danau nye lah
0: De amat apa nak jadi dah naon ni dapur nasihatnya okey apa jantai api tare amat telah buah jantung ku ninga de baiknya ai ka gucu-gucu ai nyedi adik ke baya mau nya kita ngesal ku pengadire tu nyebut utai nak datai nak datai bokok pane di lai ah nya ku madah kede wai ne sumpang nya sebengke ah penglikon utai di rumahnya prati kede musim gawai tu ora rame tu api karan ai de mbo bala uco de ngai ke kai ngau rem main prasa mana mana ninga de bala GPJ bala bumbang mesau ke tai bare dio oh. Penglikun semua pada magenya kena ku sida ya nyen sida tuan jeri hari upe buma si bu sarenya
2: bisai pe wai
0: nyu nai uco de ke tai re pasau nan mu nyemrai nya ne ngaso he biri rit ngau rem mane kai
2: amat ne
0: de nara teringa de nya radio pasang apa ngode
2: nai hidup nya de ya. Selawak kau. Bada
0: dinga de, mayu ambala tuan-tuan bejako mesan kita nya ke dinga.
1: Ba ku aku. Tu ila. Aku mina. Nah, dai ke salah seduai ngapa ngapas. Peda rumah ku dia. Ya ke seduai nak mina ne. Entek baka seduai na dai. Nu de aku tu ngeriput ke balai polis ke ne. Ngasu seda ya morona bejalai de ke rumah kita kia.
2: Kenai kau dek dek ini bilai report ke puliah. Nai lapanya report ke puliah. Ngambil puliah ngabah rumah kita piok. Bukanai kenyok ini kup.
0: Nih, nak aku tanya dek baru. Nya utai ke rumah kenai kerja kau orang putih Hawaii.
2: Kenai kau?
0: House wash. Nya, ke mata ke rumah lebih kita pulai ke benua atau ke program pulai ke kampung. Balik kampung.
2: Balik kampung pulai ke benua.
0: Nya, mia.
2: Bisai bak kenyok. Nih.
0: Nek kata i kedai ya, bisai namanya subak bisai ku mesau madeh hang kedai deh.
2: Aw.
1: Tajak bisai polis merona bakanang nu rumah kita deh wai. Ukai gerati rumahnya nak dikunci mana? Pia ya, madeh kurang semak nu kita dia aw muka ya kau lihat dipercaya pia kaku. Nade baka aku, madeh kesuai. Suwe sekarang kena diguna tau mupuk tutup. Nanti uliah nyak suwe sapi ke temitiak nyak nyak pasayang ngambil kena banget petayang deh.
2: Oh kenyak ini nyak dek dia ni lah dek ini bilai gambar main-main wah dia kem dia ramah kami kan medok pengramai kita kian.
0: Oh maknya kemana kedai amat dengan sebab gambar memayu anak tahu semua ke pantai kita pilih gambar kemana-mana awak ini bilai kemana gambar dia penuh petunggi yang semua gambar dia nak ngam lagi bangsa bukai medak kita
2: amat
0: amat dia mayu-mayu lagi post dia makai yang nak tapis dia dulu pun ngai nyari kiga kepada badas meh to dengar sitik dah ke anak kelalu temu orang ada baru meh kita ngepost di rempo to aku berjalan kanu temu orang yang dia nak ada kemana kedai mau tayas dia kemana kedai TV dia angkat kurang yang kak bisa CCTV orang jai setiak dulu kau batu kemana kedai kamera CCTV deh nya.
2: Lah tadi yo rundian deh ne gua.
0: Kumai ada sare dua aku hidup kumai darah mare. Tau nyu tua ai aku tau nyu bakap pun kara peniau. Kena te dia rundian.
2: Hau mai ne gua.
1: Kado ka bisi mega himpun. Ka berami kami mulai ngedele sebilia wai. Hakai. Amat age raya ke bawang ini tu. Tare ini sumpang. Ka mabua kunyum baunya. Ya wangi nama kena dia nyok. Ketemu aku, nanti wangi ke mana ya? Ada iya banget mau tu. Ya lu sebingau pala aku laban tu.
2: Akain tadi agak ngenangnya wangi itu tadi. Nama minyak wangi itu setau nih. Yang tua uji itu harinya nyamai dah wai. Itu lain lah saya tu.
0: Kita minta butuhnya. Nyom dulu. Oh, wangi nama tu, wai ni sumpang.
2: Nai wangi ya.
0: Kadang nak minyak angin.
2: Minyak angin ya.
0: Kita aku nyiwa main dulu, nyiwa main berapa? Coba aku butuh aja. Bukai butuh jaya udah tau.
2: Bukai ya.
0: Nih, enggak. Nah, ya,
2: aku tak mau ke jaya bisa.
0: Tapi, butuh minyak angin ya sumpang. Tuh minyak angin perut tau. Ayo, dia ni sumpang. Ayo, kelalu. Butuh minyak angin tau. Ayo, dia bakal
2: kenal macam. Patut, patut celap-celap di tau ya. Aku tuh udah
0: perlu-perlu. Kebangi berangin ya, merah ada cap di nyanya.
2: Angat di tau, bukan ni ngau tau deh.
0: Koyong bener nyedot, merah ada nyak.
2: Nih, aw.
0: Nyai kemitnya, merah ada kawat koyong
2: ya.
0: Ayo,
2: nyanya apa kena ini memuai bau tu.
0: Ya, meriahnya ya agak berangin.
2: Nak ulian nak ni, agak kedai minyak angin tau.
0: Parai kita itu bayi ini sumpah yang tu. Ini bilai, ini bilai, kapok.

0: Peningai nyak lagu kena ku merina bala peningai kita ke tengah hari tu kebaru aja udah didinga kita nyak lagu Ari Suelin bebute ngirup ya. Jadi laba aku udah bisa udah pulai ke menua atau ke bisa daripada aku bela media rama. Bala bakiah kita madah di rempo nyak tadi Nancy ke udah datai di menua bisa nyak kiruh bergagak ke kue cuan bergagak ke kue penganan bisiknya bergagak ke kek bisiknya bergagak ke biskut mega apa ningan ya mayuh mega aku berarti tau ke mendak utai ke dipandang ke belah media rama lebih lagi Facebook ke dikunci bala kaban kita rindu ke kita mendak sekedak pemakai sekedak kue ke dikunci bala kita dia. Terima kasih ngagai kaban-kaban Facebook kita ngarap ke bala kita sama bala lantang meh lepo meh kita ke nyambut hari gawai nah. Umumnya ke jako tuai bergagak ke tepung cuan penganan jalannya kena ngemau bilik kita nah. Merek bau meh bau gawai ni nemu sidak pangoli bau datai nemu ya kita bergawai retinya kita bisik cuan bisik penganan ngau bisik tumpe laban utek kena daripada kita nyak ga disedia ke kita nah, pihak peringat. Jadi ya kiri pedak bakal temuainya pun di alu ke kita dah tai ngabai ngagai kita megap peninga Siti aja utai kiri tangka lebuh maya mindahnya tadi tentu ke pengelikun kita lebuh maya kita dari babak rantu jalai ya. Jadi dia tu jam kita ke kapit mereka selamat tengah rintai.
1: Ya selamat tengah rintai ya.
0: Au berita tentu ya mana nyuka gawai tu nah.
1: Aau mana? Munye kudeh udah mau bau deh pasal kapit tau kaku.
0: Aau ya meh.
1: Bau rambi gawai.
0: Aau bau rambi gawai. Nyukat selampu menemu nanti kita medak nyudah temuk ngatu pengrami bak pasar bak negeri deh pihak kedai.
1: Betul. Betul amatnya. Aau nanti cuba maya tu jam meh nak meh pasal kapit tau bau wapnya sih ya.
0: Ya.
1: Penuh. Tuh berdepan ke ekspres. Ibu dia berkenyak nampi ya.
0: Aau, Siti utek ke Mayuh Man Amansi ada tu ente. Aku munye ke nusi ngagai bala peninga kita. Dua hari tu nyu nak pulai hari pada bilun di Sibu dia deh bambe ke bala ya. Kedatai. Cukup Mayuh dia tu deh. Aau ba dia. Aau jalai pun skut nuju ngagai pada bilun Siti dah gendo pakem pun penuh dia.
1: Nah, amannya nah.
0: Aau gawai me kita. Ente iban udah penuh begemuang datai pulai ke menua. Tapi aku deh.
1: Ya betul. Aku tu dah mumpuk mayu agak balang nanti kita rempu. Nampak ya?
0: Aku begini apa yang tadi?
1: Tentu ya Rino asli.
0: Aku jadi bisa mah agak di tahu ngau tua. Mesti kakak ngau gua ramen awak tanya tu ngak na. Aku nak boleh pejakok kiri re. Ah hello nanti ku ya.
1: Iya.
2: Ngenyit nanti.
1: Ya, tiga cara ya, jane. Orang jauh lain gaya bunyi ya. Anak pulai gawai tahun tu mah.
2: Pulai kan ni kena pulai. Udahnya kita pulai nanti kita ngelak koran dua lalu satu bulannya. Udah si daya ngangat kita datai.
1: Aw nam kena rengat keprudi.
2: Aw rengat keprudi ya.
0: Aw laban nyamai gak kita ngatua kemisi tahun tu. Ngai kita madah kita nak bergawai. Saya ko bisik peluang magang bergawai. Laba kita madah 1, 2, 3, 4 nyu kena hari besai magangnya. Ante ukai orang kegawat sip. Ane kabula nak pula gawai. Ante semua tau.
2: Aw nyuran juanya. Nyentuh agen 4 bulan.
0: Ya hari 5 nya makai yang ambek kesari. Mek kemisi ante agi kak palak bebungau nya.
2: Aw nak minggu nak gawai.
1: Amatnya nih, aw nyak meh kereta gawai kue tunjuk tak berdau nih.
0: Aw kue tunjuknya bagi dua aku udah nampi aku dah dijemah.
2: Iya, aku udah ngega ai nama tu gias ganti.
0: Ai mani.
2: Ai mani, ai gias.
1: Aman tas nak sebutnya nih.
2: Ngeja.
1: Senyian ingon tadi.
0: Asal kebola na.
2: Amatnya.
1: Aw semua ni ingon ni ingon ai je nama ai nya. Pasu. Nya pemilih nya.
0: Aw ai bungai ni.
2: Ai ku teh enti.
0: Aw.
1: Betul. Aw ku tak bisa ai pengayuh tapi ya. Nya meh. Sama gak saiku berdebat bagi menua kami di kapit. Tang sari tu bakal bisa nama pokita ai. Bisa asai puang minit kami di kapit nya. Tadi meh yang kanya nu dah mupuak mulai ke tempo. Nak ya pulai, nanti kita kena sejak saku. Nuh dia berdapur, munyi sosial tadi. Mumpuk anggap bau deh.
0: Ya, meh. Nanti kita bergagak kecuan penganan. Namun orang pangau, nanti sebilik atau bisa gawaikin kita ngabai angko bala sida. Orang pangau, laba bisa bau tumpai ko ya. Nak pulanya bisa benseranya.
1: Ya.
0: Ah, nanti dia nak ada yang agak tumpai, tunjuk-tunjuk, jakau, tunjuk-tunjuk, apa tunjuk, ke sini, ke pesini yang agak orang kena daripada kita, mesti. Ini bisa, tapi aku nanti.
1: Ya, tadi aku tu udah namanya, okay, tadi, nyepi sekedar kuih gawai deh, bisa kena kapan kemai betunga duduk berkedai, udah nyepi sarang semut, terkini deh, kuih cua, pay, gawai, minyak kuasi kudin.
0: Oh, ini utai nyak ayam. Bapak
1: utai pantai deh. Ini nama gak utai berkanya umas ya, gak pernah aku antik nak maya gawai lubah lagi ke sana kak nanti ya. Tau ke antik maya kutai buku nama ke bandi yang maka orang ke bisik ngawak ngelumbuang asal. Lu kenal utai berkanya apa ya kak aku?
0: Utai nyak kena tau nadai ini pihak aku deh.
1: Betul. Nanti maka ngagak sedap kue cuannya. Umah ya, sepik kau. Lacak boleh antai duduk alamak.
0: Kau
1: main sekilo leh.
0: Sekilo nya ya tulang dek ngai lungat tepung ya tengah ingin sejat
2: nya. Ngai tepung
1: nya. Nya. Anya tak jadi ko kaban aku tet buat teh nya mai na mo cicita ka ya antai dia angka mat ya.
0: Nya sementara ya ka nyama ni ko dah.
2: Sementara ya ke ka uli ya
1: antai. Ya ke ka nya tetanya ke badai. Ya ke buruk mengaku tu mana sempul lacak amburin.
0: Ya, melima belah minit nyu ngai aku. Nak po aku. Ngai aku.
2: Padah simpai mage yang gamang kau.
0: Nyu bi mai.
1: Mana? Mana ya simpai?
0: Ah, ini ada bunga.
1: Malut tepung, nu malut ngai namanya tubuh cuan de mage nama penyadi.
0: Nah dai menya nangka nyo menan tai.
1: Ya, dia ada orang agak sarang semutnya aku ada apa ikaya kiu mana tu anyo. Yang kita nak sebano ni, ya dia sudah tua lelai agaknya. Tambah lagi regau tu ditok tu majak nikah nampi ya.
0: Kalau ngaya dia. Dia dah terpulai pun lelai tu dah nanti nyu kita nyu minta tawar nanti nyuanya deh nyuma.
1: Betul, ya me. Yang agak aku mai wah kita ya sudah mau buat gua agak kakoi. Aku lino lah aja dia na.
0: Aku
2: dah semai mai menyantai.
0: Bagak ke kue spet perengkang ngalih katanya nya cuan nya kibakan nanyu pedih tane bau apo la la la
1: yang
0: ngawaknya
2: yang ngai genang nak keberat
1: apa ane aku nak kalah aku mendak nang agak kue spet dengan lah mamak kan tu
0: pedih mak pengawak ngagak nyantai kita ada kilek kita benar bau kue spet maga hok nau ya ya
1: benar tu amat jane ngenu ngalih-ngalih punya kibak kanan udah nyagiliang nah langsung jari sekarang giliang
0: nah dai ngena jari ya age bacuan age angat de tujuh-tujuh sida ngo sudo ni penyamai ya me kena nguluangnya deh
1: nah gak bungai
0: au kena ya nguluangnya deh ante nyu damai dari hari tinya hari cuan ke betapa nak nyari kue nya
2: dai dan yo ren tei balut jari ni
1: kayaknya aku madang
0: rasa nyari mutai tu kan tu tadi. Kena sao jarinya kena ada megaya keberatnya. Temanya ada ngulung nak kutanya segala cuanannya tepung deh panjang deh ngagaya ke segalanya. Ibu mayu mau mas ya udah kali-kali asai ke deh gulung ke deh.
2: Jampat-jampat ente.
1: Ya tau. Tau seduai deh mupuak dia. Beruruak ke deh.
0: Namaram. Tak nak bau baik kaliaknya.
2: Nah namu mai. Berapa ribu bulan atau 25?
1: Balak di bawahnya.
2: Tang, kelabak aku maya tu jam bisik mesti dah benua berduru dia kini ini.
1: Ya, mereka aku.
2: Nak angkat pangan diri, ya berduru. Nemo me.
1: Betul, nak angkat pangan diri.
0: Sambil ke namanya, sambil ke betungak ai bebarinya dan teh.
1: Ya.
0: Oh, laju ya, gulung ya.
2: Mana ya, gulung.
1: Oh, tegak lagi tu lah asal ya, rekung, pan-pan dia lagi ke ini
0: kecewa kau nak berasai kena
1: aku leh nyak meh berkena ke kue rindu kasi ngenang gawai kita yang kat aku dah mayuh peramu atau ke program kerja tu bawa kena rumah panjai nampi ya kita rumah panjai ya tu panai ramai lain-lain dia deh agak main tu mainnya kenangin tu hari ngantik jam kecukup tak kepiak nah
0: oh bisa rumah panjainya si dah yang ngatur tanya deh ngatur niti daun aku mendak ba plan jadua baru rumah tabuh nang ngungun sking gempuro dia dente si dah 31 rebulan paginya bisa niti daun si dah serumahnya rindu mam mendak
1: ya kami sama ba rumah panjai kemarin ya bisa pengawak kumai kita ngalu ke pengabang ne.
0: Ya.
1: Au ente bakal selalu ya. Orang kenguginya. Jadi pengabang. Au aku nikah hari penai dengan itu rumah panjai ya, orang rumah panjai ya menyambut ya pia.
0: Yang tadi. Oh, artinya dia sudah ada pengambil lah nanti.
2: Jadi pengambil nanti.
1: Kalau rumah ringgit nada ya rumah kumpul.
0: Oh. Okay.
1: Kayak pengambil aku nih ha.
0: Oh, tak jelas now ni kode kita kasus tidak nyadi pengabaian yang pula yang gay menuan tua kita gay nuci pingai dengan nyadi apa kenyal.
1: Nah, siapa cara
0: ni? Aku panjang kode nyadi pengabaian ba, tanya dia amat sira baru mentua dia menikah hari nya, aku nyadi pengabaian.
1: Ada jangan saja, aku kasih.
0: Ada jangan ya, aku. Ala ba kode ngamai puyen ku nyadi pengabaian.
1: Yo, kita nanti ke pengabaian.
0: Oh, siapa ngugi nyadi pengabaian ku? Aku kena aku sore lah nyadi pengabaian aku 3 hari 3.
1: Maaf lah, tapi ya, oh ya udah, kau jadi pengabaian, so kau agak berenah, ya mana lawak ni, oh,
0: pulak ke bilik, nyu balik, nyu pulak ke sida ya, kau jadi temuai, nak kau.
1: Aman, ya, awaknya apa? Pengawak cukup dek kena tangkut muda, nanti ya, jajak nyambut, nanti ya, nang rasu akan ngepan. Siapa
0: ya? Belak tahu, banyak
2: aku, pakar macam, nak kau dah? Kenapa?
1: Apa nama cerita ya mana ke autai ke bagainya ngamek ke uliah mantai ke pengayau kita deh
0: kita yang nyadi tanya deh nyadi orang kaya baru
1: ya au ya utai yang kasih kena ngomel kaya sekali yang kena suak bertubuh berapa
2: utai yang sedia nanti ya duit kesilian sementiangnya kok aku nya berapa nya dia.
1: Udah sekian ya uji dengan rari palo untuk ke kebaruh kaki
0: reganya udah berapa.
1: Oh, susah lah banyak. Belayak lah banyak. Ini pengungsi. Oh, sudah ke laki sama agak. Dia mendapat antai ya penuh orang ke kena baju guru, orang pegagu, orang peng. Berapa reganya? Berapa ribu nak kondai? Aman. Mayanya sama kita mantai ke pengayang kita. Tapi ya. Pengayang adat kita sebenarnya. Kedairan nemu, ngepan, kena dikena. Kita adat bangsa iban. Sama. Ba rumah panjai kami di bawah kin pendisik 31 rebulan pendisik pengawaknya ngalu ke pengabang jadi mesan meh yang kanya baru dengar radio aku dek ngai kena ingat baik ngepan aku nemu na semua ngepan kita dia rumah panjai ni numpai minah pasar menya
2: iya
1: kena dainya nu meli ka nak ku dek
0: au na le ke datai ba datai bari bulan nyu bengam kita orang ngerasuk kan kita na dai oh tinggal pasar ku na dai jako nya ya ente yude na sao kita
2: sama kita ber dia gene ke sana
1: ya lili le ya ne pasar au nya meh ngambil ke belak mai mainnya dia terempung kerana terempung kerana amat nyak hari kita ini apa ya tak tua tu nang apa yang agak orang pengawak dia rey angka ngai ketua kenaknya penuh ngamai nya
0: nyu berkeran yang tua ante nyu hari dia rey nak kodai mai gawai tu nya mai nya bengau na bengau na peni orang kena ingat keran yang
1: ini kui lah aku au ya umur kita sewat tu ngah tapi aku mang nak gak uliah nak kodai.
0: Nah, ini masuk, ngai namanya nyam mengasuh ya. Aw, megawanya, mengisian rempong laban kumeh yang bapasal deh. Aw, ini nyam bos, gak mau kita ini kau deh.
1: Aw, nyam mereka tu, aw dia mendak main yang program terkativiti ke dia tu, kamu ni boleh tanya siapa bapanyai peramu ya, segera bisa. Untuk anak miet tidak ke, hari miet mana anak nama, dia bisa gak mana dia kena kepan sedoai deh.
2: Nadai, nanti.
0: Nadai.
1: Nyak bakal tu, bakal cerita aku kena nemu nak basikal ada biasa bawa nyali kena nemu apa yang naik naik oleh beli jangan aku dah. Wai mana belajar nak basikal.
0: Si teh dah gay. Di ni nur dengan ayah ke basikal dia dulu dia coba.
1: Ya. Eh, betul ke lama kita ini.
0: Basikal nak lala mainnya. Kau dah nanti mada buat tanya aku tek mainnya ke belajar jauh. Kau mada basikal.
1: Amat, yang lama buku tek je. Ah, ni tau, ngempas ke aku pasti kaya ni nak mana nemu main ni.
2: Aku punya kedai mentai nak nemu main. Kemana
1: nak nemu main? Kasi dia kan main, kan kena mesti kaya. Pasti kaya dia nak nemu.
0: Tau.
2: Nak nemu.
1: Ini yang nak hati nak.
0: Ni buah aja mente dia tau nanti. Nyu datai batu
1: buah lah ni. Ya,
0: aku mana.
1: Nak ada lagi mangannya. Tinggal aja.
0: Tau, sike udah nak.
1: Aw kita akan nampak bisa berbasi kamu purus. Nyangkong kami tiga. Aku nemu siau dan nemu dalam dia wai. Aku dah mau.
0: Lan dia nak nanti tiang meh.
1: Uliah lo.
0: Uliah.
2: Aku nyelai mentai. Nak nemu bi lo aku mai. Teluru ya gage tengkering. Aau agi.
1: Aku nemu menya.
2: Oke agi belajar merti yang tay.
0: Nai bo. Nai bo. Kita tahu dah gago tu. Nama dia.
2: Nama dia.
1: Nama dia.
2: Nama dia. Nama dia. Si dia lah banyak tay. Nyoba bekal.
1: Aau lito sebelah tubuh. Nai lapo ada kano. Oh si dia. Mai aku belajar bersikau lah mau
2: aku. Nyaku ngai.
1: Aman aman aman. Aau pengingat yang neng awak neh. Ngelak kane agak menyikut siapa tadi. Aau malah nari cerita gawai tengah apa bersikau.
0: Aau jadi nau redek kak gawai neng kurente.
1: Betul. Aau tu siang ngamuk mau. Kami dah malam tadi berbagai menu di kapit dia. Kapit Kaca Festival udah diatur penangguhan deh. Penangguhan Kapit Kaca Festival ke udah diatur lebih kurang 2 minggu lebih ya. Hari 6 tu tadi dia pengawal niti daun 23 hari bulan malam hari pagi udah megak diatur. Bak bagi menua kami di Kapit puji Tuhan lebih ke berjalan ke pengawalnya hari mana pengawal pemuju bak bagi menua kami di Kapit pengawal niti daunnya bisik 28 isi kontijen ya baku mayuhnya ne. Lebih kurang bisik 700 lebih ikut sudah ke ngau bak pengawal niti daunnya kumpulannya bisik 28 isi kumpulan kalai lebih banyaknya mayuh macam kumpulan toksin ke ngau ke seminar ketai ke bangsa Iban sidak tim Cina sidak Cina tu mai nama kita itu J-nya katun-katun nutainya rinok benda ne. Udahnya bisik mega tim bangsa Peketan, bisik tim Bidayu, bangsa nama gini, tim Kayan Kenyah, owner bangsa Orang Ulu, tim mega bangsa Melayu, tim Sida Silat, ngau mega bangsa Kitayau, ngepan nantai ke mayuh macam perengkap kepan, ngepan kita Iban. Nyak ke dia tu kena 23 hari bulan 5 tadi hari 6. Pengawal niti daun dan nyak kemari banyak malam penangguhan KCF 4.1 4.0 pak bagi menua kita di Kapit kak lain udah di terjadi ke yang berhormat Datuk Jepang Senjamin Unyat di Malam Menteri di Jabatan Premier Sarawak undang-undang ngau mega adat Bumi Putra kalau yang mega adun in 63 Bukit Guram pak Town Square dia out. Jadi kalau sama mereka datang, yang berhormat Dato' Western Uga Anak Kumbung, Timbalan Menteri Digital, kalau yang mereka Saban Parlimen, P216 Hulu Rejang, yang mereka sama bisa datang, yang berhormat Nicholas Kudi Jantai, Adun N64 Bali, lalu mereka bisik sama, yang berhormat Western Nyabung Ijan, ke mereka sama datang. Lalu, mayuh mega sudah hari upis-upis ngari ke upis ke mega sama bisa datai lagi lagi Tuan Thomas Geoffrey Kendawang hanya pegawai daerah Kapit kalau yang mega pengerusi pengelola KCF 2006 bagi menua kita di Kapit pegulai yang mega engineer Andy Lauren hanya pengerusi majlis bagi menua kita di Kapit kalau yang mega chairman pegulai yang tidak tu kengatur KCF bagi menua kita di Kapit. Jadi bab pengawak tu dia di Hato Mega Bukit Kumang bab bagi menua kami di Kapit kalau bisik nak ikut finalis ini darah ke berebut ke Gelar Kumang bagi menua kami di Kapit kalau ya Kumang sudah mulai ngagai nya no dia nak anak dijamin nangkan kenyak lumo 2 no presi lalu lumo 3 mulai ngagai juis. Nyak ya berkawal dengan pengawal ke udah diatur bahawa tunggak menua kami di Kapit demalam tadi utai kebukai jangka ku mengasih nu udah kenduan mal laban aku nemu amayuh mega upis orang kerja upis deh nu majak cuti nyak makulia ngasai ke lagi bawa semua pustuan tu nu puang ke tengah laman kami di tau nih
0: nyu bisa nu pakai yang ku deh ulit perintah yang Apuan yang lurus kemana ya?
1: Jerok ya neh.
0: Oh jerok nah. Nyu tengah tahun baru bisa nu pakai mana?
1: Kau rentai. baru boleh ngasai ke utai ke bekanya punya ke lepa mau tak nama kena melintang sana jera
0: ya apa jera yang lama tahu nak kala boleh aku piangan no
1: ya kala boleh ya au nya me nu dah berasa tanya balau dah mupuk cuti dah lebih bagi cuti sekolah tu nu dah start ne dah start nabi sekolah
0: ya ngepun ni lah 8 hari bulan 6 sedak berengkah baru lantai au nya 17 hari
1: tu lo panjang diri yang kanya lebih agak ya ke gawak bakapit bak menua ya buka yang kada mupuk pinat mupuk minah mupuk cuti ngarap sama berjimat berbaik ke kereta bertengah ke jalan alun nya utai ke selalu diperhati kita nanti cuba nu bersebut ke nanti kena ekspres tu nanti ekspres ni dah penuh anak majak kelempu anak dia perabuang ketua semua siap.
0: Oh, ngai kelabuh kai utai kemunyinya deh.
1: Utai ke bekanya anti kita kena perahu anang nang nak dah ceket utai kemunyinya deh. Dia tau ka pernah makan kena ka jalun utai kemunyinya amin aku deh. Bisa yang kena perahu tang nu ke semai amek ke bandiang yang kau nyamina ngelayang seberai aja dia apa ku deh.
0: Maka sidak ke nangan amanti bas seberai kapit.
1: Nangan seranau seberai kyo.
0: Nyung layang aku deh.
1: Layang aja seberai aja nah. Au nyok meh. Pria sama aman ada iman ya sibuk ke kapit aman ada lagi tang ekspres tunggak ke pelagu skin tunggak ke pelaga bisik tanya ni teh kerja dua pia anta ni ni hari bulan ya minah undur bisik madah macam madah dah ya pia tang kai nengalo subok deh tapi maka subok deh nurung sibuk amat tu sejam sekali bisik
2: au bisik entai
1: bisik tanya ma
0: au kai pisian ge so pa ditambah ke penyampau spres ke berjalan deh
1: ayo nya ma ko mana nu pisian na de so pa yang mak munyu ko sia ditambah kurang ni nak ka setengah jam sekali ka pulai di sibu kenya mansang ke sibu kenya ne jadi ya me tinggal cerita de so pepet pria munyi are baru ane
2: ka munyi teh
1: wa ko ne malian no
2: ente maya keingat kena ingat munyi ya.
1: Suba sisi ke siang ngamal ne baju celapnya pulai ke pengingat celai nal ne
0: nyun ada de kena
1: ya super ya so nalai nyelo ikun yang selap ma
0: ya muka ko ada gante pas kelas kenu ko ya ok first class no
2: pas kelas
1: ya sama ke datai
0: ba ya nama uteng jelapnya ya ai gede lai kulo kin undonya ai ke batar aja yang mesti ke celap
1: ya celak aman saya depan supaya dia tahu nu nak naik baju lah nanti depan milu nak naik mengerayanya pelap ya
2: apa ada nu nyelaw ya nanti nyak ku ingat
1: nah, kita tahu alir kasih kau udah nyak nanti tamak spres kakak mana TV pasang orang berspresnya hei bakal kena kalah TV kakak
0: ya mana nak kena mau yang merindang kita ada
1: nemu udah nyak dalam spres tadi pama-tama spres mau puar apa tapi berjalan sebenarnya udah muka mi kempuan ya itu saya tu pakai tapau
0: udah nyamai ya, magang gak bahas priasnya kau deh
1: enggak man saya asalnya nyawa nggak makai jadi saya bahas prias belat bay dia uji medu dua dia na
0: tambah sibuk di tau tanah dais perhenti
2: nadai
0: ya nanti deka kan depan prias punya ukai tak nyengalas prias nak ganggu maya tungkai yang tanya sibuk crossnya detai. Aku ni ngai aku tu ne ngileknya kulo ngoki lai. Belehnya aja. Aku
2: no, nyu lah besar.
0: Aku nyu besar berat teraja ngos per ya. Ngai aku kredo kaya di belehnya.
1: Nanti
0: aku nak kalah kau. Aku teng ila gila nak kante lebo maya ka mulai ke pengingat nak ore.
2: Lebo maya tilanya.
1: Aman ya
0: udah. Nyu tu ai ge umoi la ka ne macam.
2: Beda. Telepon dan tadi mendak kami dua dia.
1: Ya, lama kita cuba ni. Nanti ke kusia pun dia saya express.
0: Pukul 11 cuba. Dia sibuk.
1: Ya. Dia perabuang lah.
0: Ya, ke spray-nya dua tingkat ke cuba. Umat nak.
1: Umat nak. Nak saya nak gampir tu. Yang saya berkena. Ini tu. Kita ke berkena ke jalan alun. Ya, meh. Sama berjimat. Berarti ke pelikun dari empu. Belum bah, meh. Nyabar diri. Meh, saya ulian, eh.
0: Laba kita mata namanya ba Sarawak di tau bisa 33 daerah ngau 12 titik bahagian kita mata dan nyuka Selampur menua udah datai jalan alun ya, udahnya jematan ke merakak sungai-sungai ba menua kita di Sarawak di tau nyuka genap udah bisa laba kunti retinya tahun-tahun kita mata penyampau orang bertengah ke jalan alunnya sikit nama ya Tambah mak ke ngau jematan batu lupa ke pemaduk panjai bang Malaysia nyak puda perengkah dia buka 21 hari bulan tu tadi nyah. Dia ni nak nyuka bebaik ke kereta rempo maga yang rela nyak lalu ngau
1: pun bas tau. Au berkaya ke bas kan ni. Au dah nyak dia mada sitik rumahnya ke di pasok kita itu ya bisa kena rumah. Jai man antai ya bisa sitik kereta. Au.
0: Ya mungko.
1: Aduh ayo anu skuat apa ya?
0: Yo.
1: Dia jai dua tiga ke ke yang ni mak buah nya sitik rumah.
0: Au ngeng kita tiga empus pintu kita tahu dah berapa pe ukai kan usik bisa tang ngeneng ke ya.
2: Napa nya de guna nya de tahu.
0: Balak no no.
1: Balak no no.
0: Ngai nak ngeram ke nak empu
1: kau. Udah selanyu menekan mana.
2: Nah dah boleh tarik baru.
0: Nya de kalau bapriah nak ke kapcunto ko ngora bukai ke dan de. Ngere empu ante kita pula gawai itu lah, no. Datai bala madek, bala ipar dan mau dek, kaki yang dia kemana kedai, kuah nyurut, ngadi rempong.
1: Oh, ya nyak meh, nyak utai ke arti ya, pemansang nyak nu dah nuntung lah, menyanis ya.
0: Nanti sobat perau penuh apa, penaik sobat deh.
1: Tidak ada perau merinsak, betul.
0: Nama deh, sitik pemaduk merinsak, tidak ada perau sobat. Ini kau buka hari kita ini, nama kena ngemai ya deh. Ngai orang bila bukai kena ngemai perahu kita ke penam kinti. Betul. Kau gapia teh ya, bisa penti yang pau.
1: Aau bisa rese nama aku kita, bisa pemali ya, kau di maya tua. Aau udahnya antek dan ada kau ke perih muka dia beli hanya ini speednya deh. Dia tahu dia mendak jenama utainya mal bergana ni buah ke mal berganya. Kita agak pemerat ya, 30 kosa kudanya. Ya ke agak orang laki 40 biah, 30 biahnya. Bisa mengasuh patuang ketak. Tak
0: enak.
1: Labang dia ada rumah panjai. Rumah panjai yang dia balat emat ya. Nama dia. Atas dia.
2: Tinggai mana nanti.
1: Tinggai. Kena
0: ngesannya. Ngesannya.
1: Ngesannya deh dia ada ngesannya. Nanti aku ingat ke ni yang apa aku ngesan. Motor 40 kuasa kuda. Dia pamanya dah 40 nubes saya nak yang deh.
2: Besai. Pedak ko.
1: Ya, malam ada ko nak pelaban nak tangkat kenyaknya. Apa ko?
0: Au, dia tahu anak enggak nyu tanya kita nyu telebak nyamai dia di negeri jarang bulu sungai nadanya. 15 kuda dia dengan sana.
1: Betul. Au, dia tahu nu nadai nak aku menda motor ai ni boh ni boh rebukai nya ngau kami pilih nadainya.
0: Nah,
1: udah beli orang. Kena orang belum mak sepi buat.
0: Aau, nyak meh nyu tanya ado kora baru. Aku nyu punya kan usia kedai entai nyu kak nana mau ko ngemai kuda lima sebab kita nyu sekolah kile kan.
1: Aduh,
0: lemah.

0: keluar kita ke depan perahu kan dan mona aku dah lama nyoba ya lepas kita ke dia ubah dia deh dia ulu sungai nara itu kenal ke subang kau kanya orang kenapa sih kau
1: hanya me
0: uji ke mau sih kau nya sungai muto ai kada yang mau
1: lagi kelabahan
0: lagi kelabahan
1: ada dai ante bang aku nak medau nanai nanai kalau nguji kada miat subak maya nya Malaysia deh nak aku nguji nya ja mana aku duduk bak ni mo
0: ni mo nya ja aku deh
1: ni mo ante aku masuk orang masuk orang lawan nak kan temu
0: lagi lah ngode mayo orang dengar aku madah rempong landi mangang ni mo eh dek nya ampo rempa orang tep ni mo nya nyau
1: Ini
0: terbaik ya, Wai. Ya, aku. Ya, nemu. Yang tak ngedek nyepuah terbaik. Dia tak terbaik dalam 3 jam dek. Dek merauknya.
1: Tolak nak bertimoknya. Oh, iya ke kita ke namanya. Jadi, tukang tu juga ngeluarnya nak ke nemu. Ngapak jari kina, ngapak kina. Udah, tanu orang degik tu.
0: Ujungnya mantap, muto orang
1: kurang. Mantap. Nadai, nadai apa ya, nyok. Oh, nyame cerita. Kena mulai ke pengingat enggaknya kita bisa berkena ke perahu panjai air langkang benung berbatak berjimat ke
0: oh ini benung ni ngerti yang kelek mudia mudia sungai dia tau
2: terang amat
1: terang amat yang nyak mereka aku sama berjimat ni laban ngai ke kita ke nama yang tak berbatak bukannya kan nyari kena selipan ku deh
0: nadai ya kok nantan juga panjai ngai
2: nadai boleh lah wah yang tak
1: Antai kita tiga tu, nanti ibu orang tak ada pun dia minta batik orang.
2: Bukan bendau, udah ya.
0: Ya, okey, okey nak, okey nak kak ngau berbatik nanti lah banyak kedanai. Ibu DJ, ibu terjun kurang.
1: Tak beliau gay.
0: Ujian nanti ya, terkena kamar.
2: Peci air, nak tahu kasih DJ ku ci air.
0: Nanti mama rantau lah, dah aja kok nyau.
1: Ay, nak angkat me, biar berdarah. Angkat me, au. Oke, hanya ya mas ya cerita ngaus tuai bakal saya sekali tahu.
0: Sebedau gawai ini kerente.
1: Sebedau gawai kau pernah mau buat dan sebedaunya mari selamat hari gawai ngaus tuai. Tajapan kata untuk kita tiga nak uliah. Abu gulai gawai ngarap kuliah ngilin bidai. Eh tiba.
0: Uliah atau kita hari belakang mage yang nyantai.
2: Jitu, lepuan tu.
1: Hebat mah. Awalnya jangan hari itu ke sekali itu akan tinggal banyak mega selamat hari gawai.
0: Lagi ante, dengar ante ante nak nak bergawai nak ke kita bergulai ni lebih dah nak nak dah ikut map tara nak bergawai kita tiga nya.
2: Gawai nak sudah tiga tu.
1: Ada tu dia punya kesuai angka nyama ada belakang.
0: Sama gawai ante.
2: Sama gawai ante.
1: Terima kasih
0: yang
1: seruai.
0: Bye-bye. Okey, bye-bye. Nyak berita rinti dulu entah deh, nah, Mbak. Baik terjam kita. Jadi berkongsi dulu, tanya dulu mana. Apa kau ngau program Sarawak ku sayang? Kita nemu kemarin udah temu di Bintulu, nah. Kira ke Bak Utara ni udah, ni Selampun dua udah, Limbang, Biri, Bintulu. Jadi berangkat hari 26 agak 28 hari bulan 6 terus ke Kapit ngagai Arab Tengah Sarawak.
2: Ya.
0: Dan nyak ba minggu kedua dalam bulan 7 10 hingga 12 nyak di Sibu di Tok. Udah nyak pun bulan 8 di Serikai 7 hingga 9 hari bulan.
2: Udah nyak
0: ke Penudi ba ujung bulan 8 mega di Mukah 28 hingga 30 hari bulan 8 2026. Berarti nyak ba zon tengah tu empat lokasi si dak yo.
2: Empat itu lokasi.
0: DJ Iban pai ko ja. Terima kasih ya.
2: Oh, empat itu lokasi. Do kami sebuat meh dekat data inti ada penanggul uliah meh data ne si yo. Nanti mega di Kapit tu ngepun ke ya ba adap tengah kita ba zon tengah tu. Sarawak program Sarawak ku sayang.
0: Kelimpe hari nya mayo mega program-program bukai nya di nyuka sama noi lah kita berkongsi ke biar kita berkawan dengan pengawal ngilin bidai ni Mar dengan program mari upi-upi seperintah buat menua kita di Sibu di tu tunggak ke zon tengah dan sebenarnya really lah untuk gawai dulu ilan usia ya
2: tengah ke kita mayu kita nuntung pala kita
0: ya
2: kami kan ngau kian kau
0: dia tahu really lah kita ilan kita itunya beramai deh ketua kura dulu lah bari ar besai magang deh dia nyari pengada tanya gak agung dia nyari nyari lusa nyu hari
2: raya haji tampung ngawesa 31
0: gawai kita
2: gawai
0: ya besengah meh
2: besengah dulu
0: ila nampung baru ke gawa gaji tetap jalan ni rau okey udah tahu program peniap ngidu aku.

ke diri ngingat ke seke orang tidak dikangau ke inai malik kiba malik kanan namunya aku minat bermimpi di siang hari namunya inai aku lama udah pergi bekam jari nuan inai agi meruan daripada jako aja nuan semampai dikingat berari recih nyawa nuan dikingat aku berari maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi tayak aku udah besai tayak aku bakal kan nemin besai di anak nuan dia tahu inai nuan udah jauh pergi bukulah sejalai ngu Tuhan di serangka sino nakah mempunyai hati cukup nanya mayai ku inai uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi semina agama nuan agi mangkian daripada kena mentup ke pengelengau hati maya bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alain nuan nuah baik kaku tarai kedekat dipakai nuan kebaik gaya mata cukup nak nyamai aku inai sampai ajak mai aku nuju nuan inai ngejak ke pedalai nuan nyamai bukulai sejalai buat Tuhan di menua seka bukulai kita bab program peniat hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalari seminar di MyFM Singapura.

semua baru kita pada lama program peniau penghidup aku di keluar ke terus dari YFM ke minggu tu ya. Jadi aku beri terima kasih ya ngagai peningah kebisi udah nganjung kenang diri ngamik kebisi di kenatai aku pada dalam program peniau penghidup aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu peningah di aku dekatnya ada ke sitik kenang ke bisi di terima aku dari siku peningah kita ya ke bernama Mimi. Sebenarnya di aku dekat mai kita mendekat sitik lagu dia kena mungkap program peniau penghidup aku.

Ya, terima kasih yang agak mengelola program. Laban wan kuda milik nang aku di kenatai kenuan ba radio ke minggu tu. Dulu aku minta ampun ngagai ba peninga ante nyemak jako aku bisik besibir di dinga ketak mayu. Aku nak uleng uji berkunci ke peniau pengidrup aku ngagai bala peninga. Ba dalam kenang tu cukup meh kita ngelala aku ngonama mimi hari menua bagi kedua. Aku bisik sikut kaban ke cukup rapat ngu aku. Kami dua bertemu bak kolej bukesena di menua kita. Kira 5 tahun ku dah lalu. Ngujung ketuaya nyadi kaban kengembuan kawa ke cukup rapat aman. Aku suah ngangau ke ya umang. Laban ia ngembuan mua ke baji sempama kumang. Tubuh burak lis serta ngembuan adat kemeruan amat. Pemaneh ia peninga semampai dikenang aku belama. Penelap ia, ngau pementas ia, lemah maya bergulai dengan aku. Entik dibanding kau penghidup aku. Dia umang jauh amat kurang. Apa inaya ukai orang ke pemisik. Hidup seminat nganar ke pengawak bumai, bertanam ke sayur. Sidap menyadik megak, mayu amai bisik tujuh ikut. Umang anak tuai, apa yang menaya nyangka anak tuai minyak kini dia umang cukup nemu hidup ke diri empu nyaga peniau diri nyaga jako serta ulih dikanal jadi ketuai buat semua pengawak ke gereja kami umang mega nada kalak sebana ke penghidup diri laban ke kaban aku aku memayuh nyangkung ya. Berbeli kanak sabun, berbeli kesimpu, berbeli kemi kedempak kami duai serta belanja bukai. Lebih maya kami duai di obat sekolah. Duit dibayar ia pun seminat buan ke belanja. Cukup-cukup belanja, pulai ngemansing ke sekolah. Sekumang ke pekaban, dia maku nyadi orang tindur ia bercerita ke penghidup sidak sebilik. Bercerita tentang apa yang winaya. Pia mega bercerita tentang balam menyadik ya. Ia mega sesuai nyebut kat ngubah penghidup sidak sebilik ya. Entiknya mak keduri hari. Udah mujur. Ngidup ke diri. Bisik pengawal. Aku peningat kadang nyabak. Ningai nusi pemerintah diri. Ningai nusi apa yang guna ya. Berkeradai ngigap belanya ke sidak menyadik. Sinuk mega. Ninga belum menyadik ya, bisik nak sekolah baik kelalu suntua. Aku tajak nak banget senang. Terang aku beruntung. Bisik belum menyadik aku ketuai. Sidak memantau apa yang ngui naik aku. Nyiku aku, merik aku belanja. Nyak me peninga. Penghidup kita ibat dunia. Semuanya nitih ke penekak Tuhan. Ukai penekak ke tempu. Kita semina oleh bersampi aja ngagai Tuhan. Aku suwe memesan umang ngajakoknya bersampi anang kurang. Tua sekolah pandai, ilak tua belak kerja ngubah penghidup diri sebilik tua. Teng mepeninga, sayau. Semuanya tinggal mimpi bak siang hari. Tinggal pengingat kekak dikenang seumur penghidup aku bak dunia tu. Umang 2 tahun udah ninggal ke aku. Ninggal ke bilik penanya ya. Ninggal ke menyari. Ninggal ke paina ya. Agak belalak ngasai ke penyayau. Penalap ngepementas umang. Pengudah ya ke parai sakit dalam tahun 2017 ubah. Asai ke bola aku. Lenyau sikuk kaban ke cukup manamat ngaku begulai. Semua kami nandanya dang ya bisik ngemban pemedis ke ngasuh umur ya bangga nak panyai riau padunya injau sakit umang lalu raya naban kenyawa ya 3 hari aja ya ke riau bak spital ngujung ke lelak laban nemu direk merinsa ngangiro apai ngangiro inai ngangiro balam nyade ngintu umparo ya peteng dunia aku dia tu. Lenyau kaban tidak kesayau aku. Kumai aku gerai nuan ngelamak tu meng. Kumai aku lantang ati nuan ngelamak tu tak jauh.
Nak nyangka nuan nyalam ke cerita pemerintah nuan nengalik pemeris ketire. Baari nuan balak raya. Aku semina oleh ngeranau nalain nuan, ngengam cari nuan. Aku nemu nuan besi ninga jako aku. Benar aku ngasih nuan ngeriang karti diri empu, ngeriang diri empu ngelaman pemeris nuan. Patut nuan ngelamak terujud, peniau nuan mamau. Baka kenemu diri dekat ninga ke semua kami. Nuan bisik riman batu su nuan. Abis tua sekolah ila sama tua kerja ku jakuk nuan. Nuan ane ninga kaku ku jakuk nuan mekat aku lama tau subak. Nak mu nyak mayang nuan kedulu ninga kaku ngeleka ketari janji kau kapan antara tua. Nanti aku ngenang nuan mayang. Nada nunjema aku pemenih nuan ngakai aku ngelama tau subak. Nuan kaya ngwadat basa. Nuan sekalipun nadekala naya kait mataku. Nadekala nalih katiku ngelamak tu. Nuan sayau kaku. Bahkan nuan sayau ku menyari nuan. Nuan sayau kaku. Bahkan nuan sayau ku dirimpu. Tiap kali tua beranau lemai. Lebih maya tua ke diau bak budiang. Nuan semampai nyebut balam nyadik nuan ke diau di menua. Nuan semampai madah ke diri nak betah si daya. Nuan semampai betati kebalam nyadik nuan kenadai sekolah. Nuan mega madah ke diri empu. Kasih ngenang inai. Kasih ngenang apai nuan kenupik nuan ngau kitab nyadik. Nak membunyi kaku ningam yang aku nemu mayu utai dipikir nuan berdalati nuan dia tu. Dia tu nuan udah jauh-jauh hari aku. Nadai ngau aku bercerita. Gama nuan medekayam aku, kena aku mantup kati lelengau ke nuan ngelamak tu. Gama tua meyang, dituci aku besai, gantung aku babilip penindu aku, ngamik-smik semampai bisik di pedak aku belama. Ngaku semampai ngasai ke nuan, semak dalam penghidup aku besari-sari. Genap hari meyang, aku bersampi ke pengantian nuan bak dunia baru, lalu minta nuan impai aku. Nimpai apai, nimpai naik ngebalam nyadik nuan. Laban semua kami balak na beteh nuan meng. Baju gagak tua subak disimpan aku teguh. Ditaruh ngamik bisik di pedak. Dicerita ke aku ngagai laki nguanek aku kududi hari. Amik sidak nemu. Aku bisik sikuk kaban ke cukup mana ngu aku. Badunya tu. Nak alih kenang aku meng. Pemanih nuan. Bak dalam kenang yang penghidup aku ngelamak tu. Antik bak sekolah, nuan uci kasut baju ketua. Tajak pun nak ngasuh, dan nuan kak ngerjaya. Nuan ngibun aku, bakal nuan ngibun diri sebilik. Tajak tua seramau, dan nuan bakal kemenyadik tuai bak dalam penghidup aku. Tajak tua orang bukai, nadai kau antara tua. Semina, bentara kenama kabar aja. Nadai agi orang ngaku bergagai meyang. Nada lagi kaban ngaku cerita, nada lagi kaban ngaku ketawa. Lelenggau amat maku mang nak lama lagi. Datai hari pengadaan wan, sunyi aku 3 tahun tu aku dah lalu. Nada belagu ke wan, maya datai bahari ada wan. Tua meng selalu nyepu, dian seretai. Laban pengada tua nak jauh pangan diri. Belku gake yang lama tu suba. Tengkilak kaku ku gemeng mata pelik. Laban nuan nadai aku nyepu dian pemaga meleh kiat dia beli aku ketua. Dia tu peng aku semina oleh ngenang nuan padahal sampai aku pemaga aku semampai ngenang apa inai naik ngobalam nyade ti selalu dia cerita ke nuan ngakai aku penghidup kita sebilia ngarap kedudu hari meng aku nak berjanji aku nak bersemaya tang aku nak ka uliah nyemak penghidup aku mujur kedudu hari. Aku nak uliah ngiring balam adik nuan ngamek kulen itiah kesingkang penghidup orang bukai pemegak meyang aku ngarap kesemangat nuan lantang dimang di menua seroka ngotok meyang kenang maku sikok kaban kekalak begulai ngan nuan bak dunia hinjau laban dia tu aku semampai ngenang nuan bak segenap sampai aku nak ngira lepuh maya aku kedari pagi pemegak lepuh maya aku ngelap ke mata malam hari.

Ya peningannya anak aku mai kita mending-mending ke program penia pengikut aku ke minggu tu ditando kenang tu tak didinga-dinga kita kena malam hari ma hari YFM Kiching ngau aku pengelola program penia pengidup aku Lucia Thomas Kasau nyurut ke direk.

0: Nawi. Mayu amae go tablein wan pulai ngaluari pasal. Nyaruyun berang spia tati yang kamu pasti ya perago. Ya nama tablein wan mayu hanya ah.
1: Eh, meli rengka kena dekat pegawai tu puyo. Ukai bakal kelama agai gawai tinggal seminggu tu deh. Ya me agai, ya me. Kebuaya, ngai nak meli dulu, ngai kiruah bersekut kutu deh, ngau mensia mayu. Dia nemu, pama bala mensia berbeli ke baraya. Nyamai, kau dah hantik deh meli dulu deh.
2: Ya tau pasal aku nomi seminggu dah tu dah ke penuh-penuh apa sahaja dia nah.
1: Siyonya.
2: Amai nyadi kau nawi tawon tu tapi ya ni puyo. 2 3 hari tu ku dah meda ya ngalu beli tai belama. Tak nadai tentu puang jari ya pada aku penuh belama.
1: Eh kira ke berangkut meh aku berapa hari tu pesunai. Meli-meli udahnya kira-kira aku galah buah maya malam. Sekali agai gak bisa empai cukup bedau kena. Apa kau ah? Nya meh kebuaya pagi hari si teh. Nurun baru meh kau. Meli utai ke bedau cukup deh deh.
2: Ngau.
1: Tau baru pemakai aja apa sunai puyo. Bedau ge beli ke garai. Baru kena begawai lo. Kain borek ke tawon yen subanyo. Dah senat kena. Kain nak meli baru aku. Milih kain borek baru aku tau. Saya you know mas.
0: Nawi nawi. Ama benar, nuan tahun tu, nenawi. Namanya nyedia kederek beli ke garek baru mak yang kena pegawai pihak. Mak maya ekonomi kita kebenuan tak tentu mana tu. Berklimat mimit, nenawi. Kita ke sama nak nemu deh, nemu tanya deh pergi lalu sak ngagai menua kita tu. Tunjuk asak banget ya beli kutai beraku. Wih, bakal ke setahun ya pegawai.
2: Dah gak menunggu berperang berperang tu, benar nak perintah madah ke kini kita itu lah. Ya, amat paman deh nawi. Amat setuju, aku enggak menunggunya puyo. Pegawai bisik sigi pegawai, mih kita itu nami. Dah ibuahnya kelalu bertimbah ayah ngangkut barang bawa kedai Cina kena pegawai.
0: Nalam ya kedai Cina nya.
1: Cina nya sekali baik kupulai.
2: Ni tiak kemuliah di rempu, ni alah lalu ngira orang ti dekat ngabang. Kita ti nyari pelabang pia ke. Nak mau tai di bantai orang nyajo. Me pakai nanya mentah ngai nak lebih-lebih ya kita.
1: Eh, ruai ni tau. Tahun tu aku tu sigi udah ngada yang dirai puyo pesunai. Kita seru meh sikit di kangau aku makai ngagai ruai aku kena ke 1000 bulan tu ilah.
2: Udah ngadang ya koyo sirau ti nama te dadang.
0: Udah bisi prabu ya gawai tu meh. Ya nama nu ada kabla ke pian awai.
1: Ye nara.
0: Sapa caluan deh. Nama nara kuningan wa nyebut maya kita ke bawam lu banyak. Daerah ni ngan nyebut dekat belaka ku au.
2: Ya dah prabu lama ke landi ya landi ya sida nama itu lain telah ni puyo.
0: Ya ku tu.
1: Ini sebarang seluar
2: Bisa, ramai besai kita bulan 6 tu bila nama udah bakal tu
0: nyak kau
2: yang bunyi puyuh nyak tanya tu orang ni calon ni namai
1: seruai tu ane kelalu kakak ayah kakau ni ngat aku madah dekat mai kita serumeh makai gawai nyopa dah seruai dekat nikah kakau tu
0: deh apa
1: nanya aja narai udah calon tu puyuh apa sunai nyak meh dekat mereka kita makai serumeh ha nyicak gajar ke tau mayu agai peak ya udah datai gawai tu ilah
0: ni meh tu apa sunai tu nemu program nuan deh nawi nawi kau kebisa orang bujuk ya nama datai nama kedire dan nyerobak gawai tu meh kau nak hati tak dek deh nga mamai ke lalu dijadi ke sekali deh ni pihak kau nak tadi pesunai
1: ini nyebutas ngapa seruai
0: kau punya kau jakam layo sekali jalan
2: aku setuju amai nyerobak gawai tu nanti nikah ke satu belanja nak kelalu besai kedua lagi ngelau maya gawai
0: namanya
2: kira kurang ai bionya ayara kada beli nanti ukai maya gawai nak nikah main mau nyebut agai nu ana we nyawa kita serumah aja pandalah nang ye
1: maje maje seruai tu made kakur kan nikah maya gawai nadai au nadai nadai ge singa minggu meh tapi saya pengabang datai meh ramai gawai tu ila lalu dekat nguntiknya kira kelen cito
0: kakei
2: bagus mai
1: Rina panas.
2: Ya, merun dia nang buat merun dia nang
0: we. Hai. Namanya nama kendera sudah pengapa yang mereka wai. Apa tahu di bagai penemu ya nama ya.
1: Eh, siapa?
0: Kita kau yang bagai kau pengalami kita semua. Nama sama benda bisa kafe nama kendera.
1: Apa hai kita? Pama ngapa yang datai si kok kan nama kendera? Ayo mat
2: malah kita. Nggak suai aku tu. Nada cukup belanja namanya tangkat tangkat. Ini tidak wai. Betul ya sih tinggal manual tinggal nuat kesayat ambil kelawak.
1: Iya mata. Maje suai tau nyebut rame nikah maya gawainya. Eh tamak ke bilik dulu aku wah.
0: Ya kira-kira rawai.
1: Hari tadi lalu nak datang ke bilik baik suai barau. Lagi nyurka ngangga kue cap gak kau.
0: Aku apa lah wahai pesunai.
1: Tumu ngangga tumu kau udah. Pira dulu baru punya tak kenal lain. Ya.
0: Ria dia pesunai. Mayu ama utai kena dah. Udah gak apa-apa sabunuh sama iya mesti aku udah dulu pulai gawai. Lila nama utai ke gigal sebenernya pas aja bisa temu ne. Pesunai.
1: Iu mau masnya ayo. Nak jadi pengok kutu lagi nama manjak di tunai suai. Baiklah pernah baru gak tamak kebili aku dulu kutu puyo apa sunai. Baru loko mereka selama hari gawai 2026 ngagai seruai ngeke nak dapat ialah nyebut selama hari gawai
2: nyeburan nama kediri nak pansut
1: mau mah mas
0: au menawai nawai selama hari gawai begak
2: kah selama hari gawai
0: kan dapat saya pilih
2: kan dengau kira pengayu lah selama hari gawai nawai.

Okey, peningannya meh ranau secangkir kopi ke ngali hari tu ke bisi di keluar ke DJ Nanau ba YFM hanya dengarap ke terpindah meh bala kita kaget mengkab gulang kami ba YFM ke jam dia tanyo jadi jako ne ko dai okey nama laban nyung ini yang bala baki aku ke udah mupuk komisi gawai sitik dagai aku nyung ini yang bala baki ke bisi udah nganjung gambar-gambar si dah ya boleh Facebook kenyak mak kita si kengin yang ke kami kena boleh kemisi itu nah. Aku hari di sibu nanti kita merak dia tau banget aman oh jimat kita tau yang je yang malam adik ke berkena ke rantu jahlai ke ngali hari tu ni bantu berombak nanti asai ngerabu mata laban hujan ke kelalu banget dia tau tau pakai yang dulu ngetu dulu batisi ya ngambil ke sama belak berjimat meh apalah kita hari kita ke berjimat dia kita itu tadi selamat datai ke Nur ke dituju kita baka ke sekali tu. Jadi bala peringan nanti kita berarti ke mayuh mega pengawak atau ke prambu ke udah diawam ke bala di seroma ya. Lebih lagi nyambut hari gawai ku mendak utai ke di post mega hari Facebook. Maneh ke Facebook tante dikena kita tengok maneh deh. Laban hari Facebook tak ku berarti ke utai dari segi positif ku utai ke maneh. Aku mendak sidak ya mayuah ngatur pengerami bergulengok di seromanya. Dan segi kena patut digagak laban kita ke jarai bergulai jarai bertemu dengan pengadirai alai mainyak ma kita ke uleh ngatu main uleh ngatu pekit ngau dire rumah hukai tua ba pekit ka nguleh ke prais no teng nya siti ari tua uleh ngempit ke pemanah kawo ngau dire sama dire ya.

Okey, peningannya antara lagu gawai ke dikena aku merinang kita ungkap ke Sarito. Nyo nak berasai kita udah datang ba ujung program kita yang ngelah tengah hari-hari YFM Sibu. Sarito sehari hari 1, 25 hari bulan 5 tahun 2026. Hari itu kita nyudah ke Mupu lalu ngangkat ke diri hari studio. Aku ngau hati kepenuh basan hingga ke kita ngau lagu hari Raban SKK Production. Selamat ngintu hari gawai. Lagu gawai sidak ya. Ngotok mupo dulu aku. Jaga pengerai, jaga pengikun. Pemegak ngarap ke semua kita muju. Lebih lagi ke dekat nyambut hari gawai tahun 2026. Mupo dulu aku pengeluar program hari Sibu. Lucia anak tumpah kasau.

0: Iya, kinahalaga dang mabadagudo tolo mutama na wa tolo na hadir na ni hati u mutama bekal na tolo lebih teman hang tolo lang japan tolo ne meji pejedi na kami menjusu tolo maklana tolo lebih ni ang teh hawa saya predo kaya na media fa masuk kena payak man na kelo lem kena ada nak sahut dalam hadir lang anak kelo na kita menyenang dalam kesutan program tam lebih ni hati buka tolo junang dalam madahun surat dengar. Oi tam peji dalam madahun surat dengar kita bertemu mihat dan Clara hangwa peji di na kamera do kaya anak Miria FM. Bukan pada lebih tam pihak peji ngeriangai dahun dah ala ngaya ampai tam peji dalam program hadui lumak tam lebih ni. Oleh dengar mar radio kaya nampak mau terbuka pak junang macam tu kalang layona ampai tam peji dalam dengar usun tanah. Ada hinasan hado kita mengelarah jaki terbuka lima lebih awan tam pihak pemo peji ngeriang dengar halangan pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur darah 10 minit ampai tam mutam ngua macam program man RTM miri membeh telok kaya nampak mau dahau dah Alsen hadut nun tukit telok lebih ni kena tak manahang telok lengdang barang tukit pengjam tips telok kah dang teh Facebook Radio Kayan Miri FM nun jam tam tips selang an keluh hipun hati kena udara nak telok pakai nak dahin sayu mana telok hinak man telok lengdang hadui-hadui pubah urib telok talam amin. Tuina akrani hada seng jelang hado rame gawai dolo-do kenun tips selang sayu man telok. Hui nak mana dah alang pubo hadui atau lama min nunan pelahu pubo hadui program-program rame-rame alang anna ha apa nak telok. Dengan kelihatan pukul 5 ajunang, ampai tam temu bejo PJ Dina Kamek telah mendengar habis on air PJ Dina Kamek Radio Kayan Miri FM. Radio Kayan Lasi macam tu kalang layona atik pukul 6 lebih. Ampai anak bidayuh macam program man RTM Kuching. Okey, minta melim hanunan tam pihak HPG tak lama kesut anu program tak lama kelarah tam lebih dok jini 25 ada bulan 5 duman 2026.
1: Ngelarah, ngelarapan, apan, pergi dah ini, Radio Malaysia, sayang, sayang.
2: Ngelarah, ngeluan, enapan, puji dahin

Iya, saya duga wayang mana tok lima nana artis tamurang ulu. Pani tamat tak lama karah tamal lebih ani hidin asan haru mana telok alang tihreti tak lama dalai tak menjenang untuk jokio layan do tak lama dalai tam lebih ani anengi abah ibu lari kuri kuri apa nalang teh tak lama dalai lirin dahin malam mani usan kuri kuri apa nalang teh tak lama dalai lirin dahin dagahan kesudo ihat nama na 20 telok atang ya telok 24 darjah Celsius. Okey, selamat malam datang. Saya kena mana kelak lampu jadi nak kami aku ngiuk minggu ni hendak jadi minggu apa antara ngarah. Habis aku nyenang hari hari tak lama program tak lama minggu minggu lah. Tak lama dari tamu Sarawak lebak program nah petgu tek do gawai ni. Okey dah do gawai do do ni hendak ngagriji juri palang huyu sayu berkat mana terok lem. Dan apa lah mana kalau langit ni lebih berjadi nak kami Facebook Radio Kaya Amir FM Selawi Man Roland Satue Tuolau John Rusutina Zai jangan ada mana kalau langit mai pusu halam saya kena mana kalau langit mai pusu halam. Okey, mana hari ini telah lang lebo pejidih ini telah ngua Facebook Radio Kaya Mira FM. Hari ini telah Asfiyah Mahyu salang mempawah Kalimantan Barat Indonesia di Jaya kena salam ceria. Lebih ini tino menlimbake Radio Kaya Mira FM. Hino tua abah nak tek nginah lebih ini dah melupaan kena esok kena DJ sayu nyadui kan hari ini telah alang tek mempawah Kalimantan Indonesia. Okey, ngua selebih mana ni nak sigu telah hari ini telah aja selangat ngau ya selebih DJ kena akan lagu ni pak lang kena juli jengan kena saya kena apa menari ni telah aja selangat ni akan lagu ni pak doh kaya nak kena hanya pak nak telah lebih ni kena tak manhang telah lengudo dang bitik lim tak lama kelarah telah moga kudo telah lebih ni aku yuk tak manhang telah lengkuma besoh ngat doh dah korek lebih ni patrungah ni ngudo. Jadi salah telok na pembuah batong terajaki.

0: murid sayur.
1: Okey, tak lama Clara pergi hangua. Lebih ni ya macam tu ke nyue bantun alang kuma. Oh kalau pakai hanande, alang apa mau hanande? Ya, oh kalau pakai nak nak kalau deh, kena kalau atang ne pergi di nai kami. Alang sa radio kaya ne pihak tan pergi pergi so. Tak mati pihak pergi pakai tang tengah. Alang sayu mana dah kelunan tam komuniti tam. Ya, so nak mana kalau alang pergi ne lebo atang majusu. Lebih man jui joke lebih ni selebih DJ deng pasang lagu do gawayah kena ni dahrin telok leng tepi jidin telok dan pelahu tiang pakok selebih tak lama kelarah peji dina kami ni tak pergi aran pakok ni tok tak amal pakok nak nyok pakok. Okey, kita nuban dan selebih mana kalau hak konti kena gina hak kalau ngeloan apa apa ni tam kena nona kalau nona kalau amte ngejat jaki moga uhat jale dahin nabun na bong tulang tam kena hari ni kita nuban kena tidak alang dan nyemo kita nuban tak lama kelarah PJ di Redo Kaya Amir FM dan apa hari ni telah ulo jauh dan selebih DJI kena la sunah doha ujat batok long pilah ni kena tajat tua usan na babah ngedo deh kena oh ngetak nah kena nun dengah kam bakar Redo Kaya lebih ni angin dah hitam sayu melu lim tidak hingga Tuhan dahin selamat do gawai norepah doloh menitam lim. Saya kena menarin telah ulau John menadalah ujat batok long pilah. Saya kena menolak lim. Okey, nak kalau alang ini nyemo pergi dehak live tanam maklarah telah lebih ani. Badari nak telah alang ni lebih pergi ha wasa Redo Kaya nak Miri FM. Saya kena menolak lim alang maju usu. Maju usu tu ah kita ada warning hub tap bara dengah men dale aban tu nak mentrok leng majusu nende tu ya mentrok lim Redo Kaya nabi nu nanti hena awin manita lim kinah tam dang atang hani pejid hena kami yang jam tu kore lagu lang kena Alex Lihan na tawit inam

Iya, cerita dalam lagu dah berhenti namakan oleh Selihana dalam lagu nak dengar manita melengkak dalam adalah siapa kau yang berlaga titik 25 tanggal 27 dua bulan 5 ni hati hari yang kedua ni dah nak ladung biuk lepak ajau lang dah nak dewan lebu kulit sungai asap berlaga. Jadi di mana penyanyi alang yang sangat pahani telok alang teh adalah asap pena Rosiana hati hari telok Roslina Bilong Roslina Bilong pahapan telok ha, asap dua program 25 atang 27 tek program antelok na ya rami wai do gawai tek dah hari telok alang lagu gawai deh.

Yeah, saya kena menang kalau langhan jaki ni pio macam tu kerja lagi. Kalau kena awan aju kena perah bukong, perah bad bukong yang telah on ni sayu. Ni mana apa dong yang telah melok pak ler darah. Ya apa dong yang janah pahal sayu yang telah melok darah janah ni penuh-penuh ok. Okay, mantul oleh Festival Music Wilayah Utara NRMF. Alangkah enam uhlong ada hina sayu lim kejelasan dapat na putulah barat jauh kelihatan asal alang serap langkah jauh alang na tehang dah masyarakat di nolong dah masyarakat dah utara dari Sarawak ni pun dalam hadui alang na ujung minggu ani dek limka di malam na Menteri Industri Makanan Komoditi dahin pembangunan wilayah ada tu Dr. Abdul Rahman Ismail Tabara festivalanan jangan tua jelasan awan na kelunan hani na kelunan ni halo bitong alasan awan te mihat lahu terana jiji masyarakat dahin dang maju jiji adat asal nerepa warisan kesenian alang anda hipun talama darahani. Jadi telah itu ke dalam program-program ya alang anda talam talita malang lebak na ya nah betul te jo kajo na adat asal alang antam etnik ke dalam darahani hipun anda nak jelasan alang sayu awan tam higam adat asal nerepa warisan tam ala paante anda anak sutalo tam hindang baya jan seng nuaran de seng katok bip ya hapih tok itam lem.

0: ันในเคราะห์ละไงเนี่ยล่ะบ
1: ่ Hello
2: Miri FM
0: Alive Alive Naraja Ki Radio Kayan Miri FM.
3: Tetapi di sini saya ingin nak mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin kita yang lepas yang telah membangunkan Bintulu. Dan daripada landasan mereka lah kita dapat meneruskan usaha kita membangunkan Bintulu dalam era yang sudah berubah. Tetapi
0: Naraja Ki, Radio Kayan, Miri FM. Iya, nuna tama peci ngereangai dahun dan premier tam Sarawak tino bara sekena mendadah alang aya una alang maya ke gri dari Sarawak mejam tok alang eta mahipun mejam tok atang doa ni. Dan nakena hitam ala tangan atau moh gri dah ala ngaya dari tam tak lem ketalo tam. Okay, mentrok lim nuna nato kita mepeji ngeriangai dahuna dah ala ngaya peji ngwa menitam lim Facebook Radio Kayan Miri FM mentrok yang hinang mentrok ngwa peji di hari ini telo alang dia lebo selobi man or kod jo tak lem klarah telo lebi ni selobi DJ Usan Jaki tua ha be tubuh ini man ada la su pa uli laan kena saya kena man kalau lang teh dalam tubuh na nalang tu sah nur pa pedong amnuno sehono ta anan or kod jo hati pedong tegu na usan hanit do nyeman na usan anan nalang na hano ta jana nuno sayo dalam do lang jana tatu alang ana tro tronga bi tanam tuti mana tro alang murip petap apa nang liba kinah tama pan lawa de jo keselamatan tam anuna na perahu mari ta malang murip dalam daleh apa dong tugu usan bawah nyaman gak dalam ji 2 jam nunan apa dong haman nah ditama te lenyap nurepa so kenan ata alang nyue ne men parit.
4: Akhirnya na mari ke nyambi ke kami tan nyambi manta kenen na ji apa kelaban na leka om hado tegu ka na mo na de
5: saya ke tu di si ku lawan
4: salah
5: papa mawon ke aku dokti jak aku nyambi kita aku te naken get kalau hau dan angin saya ku naken kita na bin kat tek ke ni atah hujung hari kita saya ku naken sini aku itu kita kata nanti kurem baka aku te lega kalen na seluan ku ni birak seluan ku nanti sayu bakam gak kudak kue hau si ke ayo kita sang ke petang hinaan takum ika ke bawah nonton ika ke dah nyamun hari ke hayu ika dia telpon
4: oke aku nak dia ku nyamun dia si pernah ku naken rin kalau hamil itu
5: tu nyamun dia itu sayu langkah
4: sayu ku nak dia si pernah ku naken debi

0: Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu, Tek Barah, Perujang Anan, Sang Enah, Batang Lupar, Kota Semarahan, Serian, Dahin, Igan. Dahin Barah, Anan, Hiatnah, Bali, Alan, Anang Kenan, Perintah, Awan Puboh, Muyok Pengumuman Dale, Dahin Pelayang, Lahu, Awan Nugu Pare, Mariang, Huina, Hak Sarawak. Awin Anan, Itam Peji, Jaki Ariang, Ngeriang Dahun, Menteri Pertanian Dahin Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Tejoh Perujakanan.
1: Bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain, kita gabungkan tenaga dan dua-dua Timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security makanan ini. Baik itulah kita buat tumpuan yang begitu tinggi sekali.
0: Nunana Hitam Peji, Ngeriang Dahun, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Awan Upul Ongwak Hadianan, Awan Alang Utek, Tak Alam Dalihani, Alang Etek Ida Hinang, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, Nurepah Aran Biakna Mada, Dahin Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, Nurepah Kada, Sang Anupu Bohlim, Alak Dang Puloong Hadi Peji, Tehang Kementerian Ekonomi, Dahin Kementerian Kemajuan Desa Dahin Wilayah, Dahin Alang Ngetek Dahinang Dua Timbalan Menteri Ayak. Lim Perjuanganan yang dah balik mentengah tadi berita Musang Pare Hak Sarawak ala itam Jan Kinah Lalek Dahin Nguyok Baha Mendaleh Semenanjung Malaysia. Perintah ayak lim, ayak kinah dah. Ja perintah negeri, ja dah petrungak tusah sediak tanah, awan peluung hadianan. Wina tak lom tengah dalih, mihat hadilawat, muyok pengumuman dalih.

Okey, Taman Peji telah mendengar usun tanah lebih ini dengan halang ni mandalah Kigali yang langan tak bara Republik Demokratik Kongo otak rekod hui jatuh kes anak bara gak perah virus Ebola dahin anak bara perahanan temu pejan ni lebak tubuh pergi tak kelunan atas lama dalihanan. Dan anak bara perahanan limkah barah hukah nak tengah 20 telok 2 bulan 5 ani deh. OTN Negeri Pubat hak puji zon keselamatan hak Kongo. Matoh men perah ani kita hak tubuh dalam darihanan men 5 2 bulan 5 ala ulalo hati hak wilayah Ituri. Dahin hui pitan atu kes nak bara tubuh. Dahin hukah nyelamak gak perahani hana nyelamak hui dua atu. Nudana dok para dalam mendengar usun tanah. Wanah dengar etama peji telah mendengar kedua dengar suntana menetam lewani tak jauh di petali yang luncur air adalah New Zealand anak dah ngetak udah uji kelunan alang api gabar habah tak apa gabar ji kelunan langgang yang petali yang anan an tular te tegu yang ngihop tadi yang anam. Dahin yang telah mendengar suntana langgan ke telok lebih ini dengar mana dari Jepun hati dah langgan kuasa dalam dari Jepun hati imigresen dari Jepun kerani temu mihat terit aturan dalam dalahanan te kelunan nurepa warga asing alang murid pehui man o jaka alang te dalam visa dah dahin alang te nyadui ngenu nurepa nyadui haram dalam dari Jepun dah alang mendaraja alang nyadui hui menojaka dihin alang nyadui haram dalam dari Jepun sang an hinang trip daripada pantau media sosial dah. Dahin dengan halang baik Allah Ta'ala mendengar usun tanah lebih ini. Terlalu ongklunan anabara mati dihin pelupitan anabara pada uusan bawah anabara agak congking habarat daya dalih kina. Tolol ong kelunan mati dihin pulu tusu pulupitan ana bara padek pulupitan ong ana bara padek usan bawah gak daerah Yongchuan ha alam perbandaran Chongqing Chongqing ha barat daya adalah kena tino tusanan ana bara jadi menadok nam ujung miku alang u anide. Nona Tama Pici telah mendengar Suntana telah mengelarah tam lebih ini. Dengar Suntana an pemong ruak tek jaka alang apiah ngwak jiman suka nak mana klok lima dahin apa kau lima lebih dengar an pemong mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur.

Iya, hi kadah lah ngah bahasa ngah bela. Macam tu kau kurang lagi orang kena ada rumah nak joka. Kasih orang kena lupa emak tak mana telok anan. Okay, teh. Nak minat empaya datang ngah pukul lah lima lebih. Ya, saya kena mana telok lang lebo pergi di nak kamera ngeruak. Tak lama kelarah telok lebih ani. Jadi tambah nyenang ngah tejo harga ta barang harga ta. Nyenang membeh tengaran dia yang tahu enam mana 20 telok atau ngah 26 dua bulan ngah tusu lang setengah tang. Tidak mana telok, cakap telok warna teme. Ini hendak ji to kalang sayur tak alam dari tam dari halang ada nak paan etam pelahu dang sang mejo sayur hadui nona pelahu lang kena dang mejo lahu ekonomi tak alam dari tam. Okay, lagu lang kuma ite injit semut ah. Segera payah aman nak kalau lem. Alang akhir lagu lang kena ada mercy semana telok lebih ani. Akhirnya telok ani. Pai ti menita melang tak usun nanya asal ada lawat jauh keselamatan. Hito kelunan lang beh lang pihak pakai alan dah telok. Ya tunggu telok ikan mesang pude alan telok pano. Ya asal te telok ute ha dulu guna kira alam kuri mita sununan alan uslamat. Orang telok mude alan telok nerpa alan lorong lorong awan telok pano. Hina mana telok lang pakai mutu nerepah kereta. Ya, minta melim jelah jinun tulang. Bidaho lemar nangan kedap tamlim jana seng debara bi alai tam paget hituk awi tam debara nak tam debara dehina daho lemar penuh halam sumate daho mahyang nya aten ha dehina kina ala dena apa ana tubuh talam amin telak selebih mana kelok lim oh pukul 5 10 minit lalu pukul 5 ha pore telak pejing ruak men RTM miri.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Gaya nga pekua milik ketua masyarakat ngan pekinapa ketua kaum KMKK. Bayak gunalan nga bayak seun kualiti yak biolan. Puyan ini alabat palak keupayaan calon yak ngan netizen nang cabaran nak kini pegang ngana penguasaan media sosial ngana teknologi kecerdasan buatan AI. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Perintah Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil Yakuma Perintah Negeri adang lepas netap syarat minimum bagi nak penukan KMKK adang un keupayaan pejadik gayeng dan peginapa berkesan bagi nak peniga kuma masyarakat dah. Yakuma Perintah Negeri siap majlis sambutan pragawai 2020.

0: yang nanti perbincangan pekuat dengan majlis tetua dengan pekinapa majlis adat istiadat Sarawak kena ke alat kiri jadik ca adat yang penuh pakai dalam masyarakat dah. Dawa adat dengan budaya masyarakat ke umat dadok biuna sukat ke pekata kiri dengan udip masyarakat ke pasen uban dua-dua ukur ina dengan keperluan biun kuat.
1: Gawai Bazar Ethnocultural 2026 Kak Miri Lepak Sukat mengin kelunan kado dengan pengado ayah puluh dua ibu usaha siok 22 Mei yak lapa. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dengan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguan Manggil Badak kejayaan Puyan Ina pemelibatkan 70 pian gerai dengan jumlah nilai jualan Ida Inana pabe 2.2 juta ligit. Puyan Ina memberansangkan ini terbukti un potensi pakai idati acara dalam kalender pelancongan Majlis Bandaraya Mirik. Suasana gawai bazar kat Mirik Uman ini unik uban sukat ngelimbun dengan mempengkelunan kado etnik dia ca dalam ca platform main asen kebudayaan. Ia pisiu-siuk ti ucapan Majlis Penutupan Gawai Bazar dengan Ethnocultural 2026 kat Mirik. Puyan Mainasen ini abek ngebada adat dengan tradisi masyarakat Dayak tapi main caperanan yang berguna dalam nubuah warisan cin puyan-puyan yang ida pasat. Puyan Sarawakku sayang bahagian Bintulu lepakan ida ti nyap day. Puyan ini lepak mengin pekiok telu puluk lima ibu kelunan kado pengajian telu tau puyan ini kan ida ti kat tapak lapangan terbang lama Bintulu. Majlis penangguhan ini lepakan ada disempurnakan timbalan Menteri Infrastruktur dengan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi. Ia badak agensi-agensi kerajaan lepak turun padang pendengar perkhidmatan ida penjokuma mong kelunan kado. Ini capuyan tiga uban sukat mepo kelunan kado ti dokumentasi bantuan kebajikan khidmat masyarakat dengan mong ia berkaitan sukat ida akses dengan lebo. Ini bagi mepo kelunan kado ya naik cincok. Blok asrama leto ya mading ke sekolah menengah kebangsaan luar Bandar Miri lepak ida serang ngan rasmi nyap deh. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak badak ke Facebook rasmi ida asrama mading ini sukat menempatkan pabek telu atau usaha anak sekolah. Ini pe bagi sedia ca persekitaran ukok mukok ya tiga. Selamat ngan kondusif. Khusus kuma anak sekolah ya cin luar bandar ngan ida ya cok cin umak sekolah. Kemudahan ini menguat infrastruktur pendidikan ke SMK luar bandar Miri ngan menyokong kebajikan anak sekolah ngan akses pendidikan ya tiga. Puyan penyerahan kemudahan ini ngemadak ngebayak komitmen kerajaan pakai sedia ca infrastruktur pendidikan berkualiti apan menyokong ngan membangun modal insan kesejahteraan anak sekolah ngan agenda pembangunan pendidikan negeri. Ina tuak dengar tepat to ini dengar lepas sedia ku Nur Akila Arbain ngan Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usia Telidio Kenyah Miri FM selama sembah ngan penuh kuundenga. Selamat tetap, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
2: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Ya, anak-anak, menyelamaikan ya baru ya masih ya lutem gizai ngamet chin pukul telu, pape pukul lima, pape pukul enam, pape pukul enam na, ayam itu nyelamaikan ya mading naik pesek ngan ngamet dua kak. Tali dia kenyapa? Tiga tahu ya banyak kong ngamet dua kak. Tali dia kenyai. Nah, nana ini perlu telu minit lapa pukul lima. Kita tahu ya.
1: Oh, ini aku klopis. Ya, okey, kemudian kejayaan dengan Laka Usai. Tadi dia kena Amir FM. Nyelamai kemudian madang bersiaran dengan Lanang Jamek ke telu ini. Selamat naik kejayaan sekarang, okey. Ya, berkira Chin Pi tadi kemudian suka bersiaran dengan Lah. Ya, pembungan Mek 2 DJ Pauline. Ha, undang mutu-mutu DJ ini. Pa. Ina DJ baru mu? Ina DJ madang? Ya, ya ini DJ lu. DJ madang lu, ya. Pauline Lenik ngadana. Lain nampi, ikam kalau mengin ngadana. Pauline kah, Lenik kah, sukat tu atau penik ke manja-manja lagi sukat lo apa dah mau sukat mau
0: sukat ngada tinggal lo tu na kembali mungkin nak Pauline Lenik Pauline Lenik apa boleh Lenik apa boleh apa tiga lo pada awak
1: okey sana-sana tepat dia pemengkejai ngala nang jam pengalai lah ya hello senang jam ya ke telu ini gelepa dengar ke mendak kejai ngala ngebayak live FB atau pi ke mendak kejai ngala ngebayak siaran radio pengalai ya nyalamai kemong lah dengan nakik ya dengan pekin apa kuma ikam dia pemong kejai ngalah ngebayar RTM klik dengan menawai ikam nah ini promo ni kena promo yang mana aku mai ikam dia dengan nakik ya miran campak ke RTM klik orang senang lah ikam tekempi-kempi kupan ikam dia untar lepaun ujuk ini tekini tekina ikam suka nak tamik kena ikam nujak tua kena ikam mita hamik ke RTM Miri on logo Miri FM sekina ikam suka nujak tua mik kena ikam suka ringan ngan on pula aku dak kadok telu puluk suwe channel radio RTM ikam suka ngeringa pilek tu ada yang pi ya okey okey tiga tahun ku mai kampung senaket dia bersiaran ngan mek dua tau inilah ngan okey si message-message dia nata ini dia lepas matut message orang ai mong si lepas matut message ngan tu akini orang ya
0: okey nanti kata wai men dia lepas nak message mek dua chin pun telu adai na na na ngan vak vakton clearance long amai mai kali Dublin ke baja lipun mano
1: ya ha nah saya dah kena ya kan hida dia like tali dia
0: like nyurang nak kuma nyurang tingai Sabina Lunga Betty Ali lipun mano Gloria Darren Celia Usun Olivia Lambang Annie Livan Julie Baun Michael Lian Alexandra Anyi Amai Jeng Clarence Selong tiga tawai Mika Mubun Bagut nyukung Amai dua kat tadi dia kenya
1: ya yeah, tiga tawai lan kumahai kemong ok kena tua tenang info-info dek cha tu apa salah ida ada lah ya ida dek kejayaan tu atau ini berkira sekarang nak tepat dek cina mak dado uko pui mpe anak-anak lah jenis seperti sekolah anak kini ya tiga tahun aku mai kemong okey ngan apa kena apa dek cina tanah lempet cina tanah Kalimantan Indonesia sukat kejayaan lah selamat naik kejayaan kau saya tali dia ilo berkenaan lah tepat ngeringa ada cablian cina idut seling.

0: Ya, ina nasengana kami ke pos. Assalamualaikum, du ikemong ngan lagu yang belian cin Edward Seling. Nang banyak ngebawa na ilu dawa. Lan tedawa na ngebawa ilu. Inu ilu ting bawa tu ilu. Okey, kina na ke bat kusi kuma ilu dak gaya awang ke dale ilu kini. Gaya awang ini engin kuma ilu cin Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Tetap ukok ya cok ada.
0: Okey, tetap nak ukok dek cok ada. Okey, terunat gaya awang ke belaga. Okey, gaya awang ke belaga kita tahu ini on hujan on bayu begilat ke ca dua uko dan kita tahu pernah on hujan ke ca dua uko. Okey, tetulah nak ke dale telangusan kita tahu ini on bayu begilat ke ca dua uko dengan binapa kita tahu pernah on hujan ke ca dua uko. Tenat gaya awang ke dale marudi kata tahu ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan bina apa kata tahu on hujan kat ca dua uko.
1: Okey, ilo teka miri.
0: Kaya awang kemiri. Kaya awang kemiri kata tahu ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan kata tahu pernah on hujan kat ca dua uko. Ya, kena hujan ni ni.
1: Ya. Jaten ke batuk ni.
0: Jaten.
1: Kena nak cabaran lah jadi DJ na. Tak palai ya. Ilo BNPCO. On ada-ada sajalah tu. Kena ada halok dah kini ya.
0: Yeah.
1: Okey. Tak apalah hino tak jen tekak lang yang nan lah kalau miket pekina ya kumpin piloti ya. Ini ada cabaran.
0: Cabaran lah. Manis lah nak.
1: Ya, cabaran hino jadi DJ.
0: Ya.
1: Yeah. Dan kenapa nasi gaya awang orang yang lepas baca aku on DJ Polin aku mereka mendek kejaya yang lelaki usia tadi dia jadi dalam on kang ikam sekarang sana dia kalau mata mesej kat live cek tadi dia kenyak ini ya ikam mata tu mesej macam kena ya on si cek mesej maling ya nak kini ya
0: mesej maling cin Alice Uring Batok dawa selamat tahu pengan ilu mong semoga ilu maga tua akik kalau nak salam kumamung ida padek ke. Semoga diberi kesihatan tiga tawa ini. Salam kuma padek ke padek dengan Alice Uring Bato.
1: Ya. Tiga tawa ya,
0: tiga tawa Alice.
1: Ya. Okey, ngana tepat ya pemung kejaya yang ambil dua kat TikTok pa. Ya, on matan message kena. Ambil netizen ungka angkem dek kalau request belian ke kena. Tapi angka do alik lah. Dalam me suka metit belian kenyah laku mailo ya. Belian-belian kenyah.
0: Belian-belian kenyah.
1: Ini siaran ilu kenyah jadi adang ilu utamakan ter nang belian kenyah lah ya. Okey.
0: Okay.
1: Kena tepat tenasik nang info-info dek cas dengan akik akingkin ilu pesalon wat lah ya. Ilu pesalon gin ngeringa dau ca belian cin bet siba ulan.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Inanan lo pemong kejaya dengan ambil dua okay, DJ Pauline dengan DJ Annie. Nyalam Maikam yang baru new yang ladong dengan ambil dua. Nak bina apa Maikam ya lo tem kejaya dengan ambil dua. Cin pukul telur pabik pukul lemak kata tahu ini nak. Ini nak telur puluh cam ini lapak pukul lemak kata tahu. Ya.
1: Dua kak. Okay. Unsip meses madian yang nak awal chat ke ini.
0: Nana live message Cin Benedict Lenjau dah. Yeah. Selamat tetap kumai lumong. Inu dengai kem dua DJ JJ dah. Tiga dengar ambil dua kak kamin kini. Nana ambil dua jaga amin kini. Pape pukul enam nak pasal loi kem kat radio.
1: Okey, tiga tahu apa kumah tu yang tepat dia mading hak naik kejaya ngambil dua ke TikTok begina ya. Selamat tahu aku mai kemo ngan ngin kumah ilumong ke depan ilung ring ada dengar pasen gaya awang orang ngin tepat nasik cak info senak ke jadi kat dalam negeri lah ya kat dalam ukur lah ngan okey nyam di luar nasi nang program Sarawak ku sayang ya last senyap dah kan
0: kat Bintulu
1: kalau pak ini tak tempi dia dah ketai ke rasa dah tak turun tak tak berluak Sarawak
0: tak berluak Sarawak
1: ya bana ya ada yang lain lepas nasi dah lepas tekat Limbang lepas yang Namiri teka Bintulu apa biar kurang hebat dong dah terkena kadolan pasal
0: kadok si sambutan pun memang kadok sambutan cerita memang on kadok lah puyan-puyan ya berguna ban dulu di detik kita
1: bana ilo nasi adang perintah lah adang kelok ilo tengenyang ida ngan ida dengan yang ilo jadi dalam ca uko ina ilo sukat mita ida kina
0: ini ca peluang ni ca ini ban dulu deh pakai ini perintah nak menyang
1: rakyat
0: hidup
1: nak
0: hidup tapi ada tiga lah.
1: Okey, tiga pasang lagi kemekam nak kejar dengan lekat usia tali dia kenyai Miri FM. Okey, mungkin tempatan nasi cak info ini ya jadi kat dalam Miri kini sekarang nak ya. Jadi dah nasi ikam dalam kereta nak kini lah kek tisan kang. Ikam dah deriba kereta dalam masa cem teulik ke umak nak kini cin ukuk kempegai yang undia mi-a kat tetap ini yang tawai sekarang nak kek ya cool down dah nak kini yang tawai ya ilu alat dadok kimat nangai inu tak gayang ilu ti namun jinan lah deriba kat Janan Bio. Janan Bio ini ayah lah deriba ngabayak tekat kimat lah bana sukat mungkin cia penusa. Ok, info kikusi kumai lumong medan ilu nasib lemah ada kawasan yang lepas narana jadi lokasi atau peukuk ya tajen jadi penusa eksiden ka mirek kini dengan nakik ya jadi aku maikam dia pemung kejaya ngalah ka usai tali dia kenyai Miri FM pengaduk kes eksiden kat Janan Biok kat daerah Miri hilun nasih kini untai empau lah ya tai empau dalam pengajian Cina bulan ca habis bulan 4 umat 2026 dengan ini mungkin ca penusah kimat lah nang tahap keselamatan kelunan dia pakai Janan Biok kat kawasan-kawasan dini jadi Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin ya pada kini pengaduk cak ibu cak atau 60 lemah kes eksiden ya lepas rekod dengan dalam pengajian inalah ya dalam perkata si cak ibu cak atau 20 kes bagi jaka ya kuat uman lapa ada jadi untempau lah kes ini terkajak ya 40 lemah kes ya cin uman lapa ada jadi adang tempau si kes-kes ya lepa jadi ka tanah mirek kini sengena ke ka uko dek capiro nasi adang kadok kes-kes eksiden ya jadi sengena ke nan lo ilo menawai lo mong apa na ya begitu berhati-hati na ilo ka janan ya okey one info dek cal Pauline
0: ina nak ke metuk dia dau DJ ini bana adai nan ben kena ketelu gawai ni ben on hubung kait dengan eksiden no masalah kat Janan Alun tadi kena-kena ketelu gawai ini utamakanlah ini keselamatan kan bawa Janan Alun ini perlu pajak-pajak alik kalau tak you know keluar dreba pekenuh elak kan tergesa-gesa bandu
1: pajak-pajak
0: pajak-pajak risiko risiko kemalangan, risiko penusa atau tobio ini memang selalu mbau lah lunaat. Jadi ini ca peringatan lah, cuma dengar kumailu ya teule ben musim cuti ni kalau musim cuti deh. Kena kem drive, kami pikam tayar ikam Tuhan lah pubo asat kem. Naja dengar, you know, cak kongsi kusi kumailu mung. Okay.
1: Nana. Ya, tiga apa tepat perkenaan walah ikam nak kejai ngalah ke usai tali dia ke Nyamir FM. Ya, mungkin tepat ngeringa datit belian ini. Cin DLK.

0: Ya, nana sengana okay, nyelama ikemong dan lagu ya ikemong baru madungan mek tadi dia kenyata ini nana 44 minit lah pap jen pukul lema ya ayo dulu pa pesalau ikem ngan belian-belian ya amin dah metit kuma ikem mek majok ni ada ya okay nu dengar ikem kembali-kembali pikem ikem on ikem dia tengah ulek cin na ulek nao ikem dah ke kereta ini pikem ti dan ada nak asat kem ya ni ke kusi ca ca dengar ca info nana cin Indonesia dengar cin awang dale nak pada ca rakyat Malaysia lepeksa matai dalam ca insiden bangunan tak bangunan runtuh ke Filipina ya ca rakyat Malaysia ini kalen ke dalam amin nina ya ca hotel apartment ke ukok ya labuk na ke bandar Angeles utara Filipina lepeksa teduun daripada Indonesia ya ini case nyap deh kayak rasa nyap deh ya case ini orang ca kelunan Malaysia ini ida tahan you know jadi mangsa tanah anu bangunan runtuh ke Filipina ya ini ca
1: KP
0: Filipina ca ini ca dengar awang dale ya ke kusi kumaikem lah ya
1: okey unsi message yang naik ini
0: oh ini ca message cindang dang Henry dawa selamat silap kumaikem dua DJ akik ni ding cin tai cun Johor Baharu kini ya kena ke nak tirak bimbin ku mamung puito ngan puido ngan puaki aki ya on ka uma akeh dah harap tiga magat tua pui ayan tu sakimat akek kini pe tiga take harap Tuhan on pemungan ilumong terima kasih DJ tiga tawa deng Henry lepan na meses ku mame dua ka tali dia kenya kini tiga tawa
1: deng ya. Okey, dan mungkin apa tiga tawai aku mah ikam tem kejaya bek jam nak kini sengen nak okay, ya. Ikam dia mah yang like kami ke usai tali dia kenyami FM tiga tawai. Ya, oh hai ni Aurel Auli Dortina Salo Benedik Lenjau Stanley Lian any lepa ke baca roh. Hai ni lah Amai Jeng. Oh, okey tiga tawai kena sengen nak okay, ya. Ikam dia pemong kejaya ngala ke usai tali dia kenyami FM. Okey, ini kursi ku mai kam langsung nak ini ya jadi lepak jadi tau ini Medan Indonesia ladung bio lepak ajau 2025 ya ku un PKKS cawangan asap belaga Indonesia ka ini ya lepak ladang cinta ini abek 27 atau bulan lema man 2026 sungai nak jadi uko ina nak ka dewan lebuk kulit sungai asap kingyo ada nga lepak ramai lah jadi ka ina ya ngan acara ya menarik lan seka ini sengena ke inana un pertandingan bunga lisu balan nyanting datun julut kancet solo laki kancet solo leto ngan sukan rakyat on jadi ini kaang ya adang menarik lah singkat-singkat dan asik nang program-program ramai begini numun kak kawasan-kawasan lah kak umat-umat dadok beginalah ya okey nasi info kusi kumai lomong senak aku mekam dek jaya ngalah kak usai tali dia kenyamir FM jadi berwet doa hati kem kecewa dengan senak aku dek jaya ngalah undia nyat ataupun request belian gawai orang okey hamil doa metit kini nak pa kelepai ni oi lu ngeringa doa siaran impan bia ni noh ya hamil doa lepa jaje habis on mengecewa kadai kamu okay, lu ngeringa ada chat tit belian gawai ni ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Macam lagu gawai cin ambil dua matit ku maikem ya apan pasalau kimat kem kena kena gawai ni ya jah ina nah kena nading cin ambil dua DJ ini.
1: Ya, tiga tawai kau mai kemong.
0: Harap tiga tawai kau mai kemong. Harap ikam on saya ngan salau ngelinga me dua kat teli dia tau ini. Ya, petegok lah nambah. Jam ya pekuat. Cint pukul telu, babi pukul enam. Jam dua, babi pukul empat. Lu kan boleh ngelinga kat Facebook live ame dua. Ya, nana pukul lemai kan boleh ngeling lah kat siaran pengalai lu. Ya, petegok lah nambah. Onci ni kok DJ?
1: Iya, tiga tahu aku mai kembung sekarang ke. Iya, begitu nih nyukung, ngan nawa nyukung ngah DJ Pauline ya. Hei, bana temadeng, aja kem nyukung ya. Iya pun semangat ya. Tiga tahu aku mai kembung sekarang ke ngan aku ban pengalai lah DJ ini menawai lu apa begitu jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak nembung sekarang ke jam enam pencolong ringa dos siaran cin YFM Impan Kucing ya. Teguk tuan nembam lah ya.
0: Iya, teguk tuan nembam. Tengok ilumong.
1: Okay, nyanyi kena. Bye-bye.

0: Begulai sejalai.
1: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai bancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai dan siwet masak belakang selalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada ni. Bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rep.
4: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
6: Kita udah sedia.
7: Bersedia kekak menu siapa juara capai kenyalan minggu tu. Sama ketika ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
8: Alah, dulu. Yalah, dulu.
9: Nah, ini dia.
7: Lagu ngau.

0: Begoleng kami tak menggas desen. Arinam pukul 1 yang dari YFM.
1: YFM.

Yes, selamat lama peningan yang tadi lagu kedibai Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Lagu dikenak kita ngepun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 1 25 2026. Jadi lemai tu peningan kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi terima kasih ya ngagai pengeluar program Nancy Nanggai yang kudah bergulai dengan kita awak rentak ngelih hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarap ke berita kita manah magang sehari tu peningah tajak pen gaya hari kami tunggak ke kucing kita hujan muak ke ngalih hari tu tadi peningah nyentuk ke lemai tu agi mengkang hujan di luar dien. Jadi ngagi kita nyangkanya agi benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita baru pula mulai gawak kini tau ke kita nyangkanya bisiknya berbeli ke barang kini oh, lemai tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut ya lebih lagi ngau gaya hari kita ya ke benong hujan berketuk ya. Oke, jadi tusun program kita ungkup ya lemai tu peningah udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Limbang ba Hello Y Limbang udahnya 6:30 lemai dia ndo aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita ulih email ngagi yfmiban@gmail.com biar mereka kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami ba nombor telefon pun 013-862-8422 lalu pukul 7 lemai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Mr. Terabawan Mandi ba program berancau tikai ya. Lalu pukul 7:30 terlegi dia nombor kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban bergulai ngau pengajar Jimbun Tawai Seduai Melati Badi. Bukannya meh tusun program kita ungkup ya ke lemai tu peningah ba awak sada lemai. Jadi terus segulai sejalai ngau kami ba YFM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tok lagu ke Dubai After Gaun Bungai Ambai Kesulai.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Ya, gawai tum ketumba lagu kedai baik what meet peningau dan merenang kita ba awak sada lemai jadi dia tu kita terus begulai ngau pengelua program kami RYFM Limbang ba hello Y Limbang baka ke lemai tu.
1: Selamat lemai, selamat kita begulai baru peningau semua ba hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1 25 2026 jadi daraku ba hello Y Limbang nusi sekedar berita ke bisiknya di Limbang kelebih lagi. Jadi, ngenang berita ke bisiknya di sehari itu tadi, ianya program ke disebut program Randau Community ke bisik diatur ukas bagi menua Limbang. Ke berengkah diatur pukul 8 pagi, nyentuak pukul 1 ngalih hari itu tadi. Ba rumah girang anak alul menuang Lubai Tengah Limbang. Bisik digulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang, Kaban Kaunsel Negeri Sita N80 Batu Danau. Jadi tujuh program tu nerang ke Polisi Perintah Sarawak ngagai mensia mayuh ke diau di rumah panjai kelebih lagi. Hanya tadi berita ke bisinya di pagi tadi, lalu berita ke bukai ianya berita bekau ngau pengerami gawai ke dekat di Indo kita ini lama lagi. Jadi berita pengerami gawai ke debai aku ke sekali itu ianya pengerami gawai ba tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan Lubai Limbang. Tentu ya ba dini rumah panjai bisi ngatur program gawai berserimbai kita ke nyambut gawai. Jadi ba rumah panjai sida di tintiang melanjan Lubai Limbang 31 bulan 5 2026 paginya 8 pagi beranjau tikai, lalu pukul 9 pagi niri tiang panji nanda ke gawai. Jadi 31 bulan 5 2026 malamnya pukul 7 lemai nyentuh 8 malam pengawak bergambar nitiah ke pintu 1 ngagai 23 pintu, lalu pihak mega program ke bukai ianya pukul 8 malam jakuk pengelalu hari tuan rumah sidak di melanjan dia. Lalu pihak mega pukul 8.10 minit malam pengawal mandang ke tanda asal, lalu pukul 8.25 encabut tiket bertuah ke terubah bisik diadu ke pekit ngajat, lalu nyabut tiket bertuah kedua. Lalu pihak mega 31 hari bulan baru maletan bisik ngadu ke pengawal berlagu terbuka, lalu pukul 10 malam encabut tiket bertuah ketiga. Lalu pukul 10.15 nyentuh agai pukul 11.30 malam pekit makai mi, pekit berlagu kumpulan, lalu bisi diatur main zigzag game. Pihak mega bisi diatur pekit ngirup tua, lalu udahnya ditangkan ke berlagu terbuka, lalu 11.30 nyentuh 11.50 pengawal nyendia ngirup air pengayu, lalu pukul 12.30 malam ianya nyeradak kai pengayu. Ianya program ke bisik diatur 31 bulan 6 2026 bak rumah letan tintiang melanjan Lubai Limbang. Lalu pihak mega aktiviti hari gawai sidaya kelimpah hari tadi pengawak jangka pemayung gula batu berlagu kumpulan bersitik timnya 3 ikut aja, lalu pekit makemi, pekit ngajat, pekit ngirup tua berlagu terbuka ngau zig-zag game. Pihak mega bisik diatur pengawal lucky draw atau ke special draw. Orang ke di rumah panjainya bisik berjual tiket mainnya. Jadi nembiar dak di rumah letan tu tadi sigi dipinta berbeli ke tiket bertuah dikena ngerami ke atau ke ngericah ke pengerami hari gawai. Lalu pihak mega kena 1 bulan 6 2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki, lalu pukul 12.30 hari gempuru makai deruai, lalu penutup ya 2 bulan 6 2026 pagi numang ke tiang panji. Bekenya ke atur gawai sida tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan Lubai Limbang. Jadi kedua tu hanya berkawal ngau pengerami gawai mega di rumah girang menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi menua bukai pun sama pelabaku bisi tuai gawai ke udah dipadu ke ungkup ya tahun tu. Jadi ba rumah dia bisi 4 ikut tuai gawai ke udah dipadu ke ba sebedau tu sida 4 tu inyi Inggu anak Sri Pandi, Polka anak Simon, Ibah anak Irian gau Mongga anak Pindah. Jadi tuai gawai 2026 ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Lalu 29 bulan 5 2026 paginya pukul 7 pagi, sidak berumah panjainya meresi atau kengabas pendam. Pukul 12 tengah hari, berancau ketikai. Lalu pukul 3 lemai, pekit nyurak gawai ungkuk anak mit. Pukul 3 lemai megak kebol orang lelaki. Lalu pukul 4 lemai, futsal orang lelaki. Kelimpah hari pengawak anak mit. Bisiknya megak pengawak sukan dikena ngergas kaki isik maya gawai. Lalu pia megak kena 30 hari bulan 5 2026 ba pentas ba rumah panjai rumah girang anak alul ubai tengah limbang inya pukul 3 lemai inya bisi dia tu sukan neka anak mid kategori bisi dua kategori di pekiat ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun pekiat ngiga gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span lalu main roti gantung. Lalu kategori kedua, 9 hingga 12 tahun, ngigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam botol dengan aspan, main telefon rosak, ngau main roti gantung. Lalu nya tadi, suka nikah ungkuk namit, jadi pihak megak, 30 hari bulan 5 2026, dia tu suka nikah ungkuk ureno, ba ruai rumah panjai. Jadi sekedar, hari pekit ke bisi diatur, pekit nendang bisin ngena butul, pekit niup lilin atau kedian ngena emas, ketiga ngiga gula batu dalam tepung, keempat pekit makai mi pedas, kelima pekit ngindik gelembung. Nya tadi pengawak sekeneka orang Indok 30 hari bulan 5 2026 beruai rumah panjai di kampung atau ke rumah panjai ke disebut rumah panjai Menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi pihak megak 30 hari bulan 30 hari bulan 5 2006 kelimpah hari suka nikah anak mit suka nikah orang Indo pickball orang lelaki futsal orang lelaki bisik malamnya dia tu pekit karaoke terbuka 8:30 malam ba pentas utama di rumah panjainya. Jadi pia mega berserimbai dengan orang gawai ianya pengawak kebaru pelabaku di rumah panjainya pengawak nukar prais hari gawai toka pertukaran hadiah berserimbai dengan orang gawai. Jadi tiap pintu di rumah panjainya tadi dipinta beli hamper atau ke beli prais dikena kita bertukar hadiah maya hari gawai. Jadi pia megak 31 hari bulan 5 2026 berengka hari pukul 3 lemai program belabuh inya program nikik ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik pukul 8 malam makai gawai baruai 9:30 malam pekit garik gap ungkok namit 10:15 malam gemburuk beruai tuai gawai lalu 10:30 malam sampai tau ke semayang merekat pengawak gawai lalu 10:40 malam pengawak mandang ke ajat lalu pukul 11 malam jaku lalau ari pengerusi gerempung Indo pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggong lalu 11:50 malam nimang air lalu pukul 12 malam ngirup air pengayu lalu 12:30 malam pekit ngirup tua lalu nak uliah mesidaknya berami sampai pagi kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu pia megak 1 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemuruk batian pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu terkengabang lalu 2 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu program dekat ditutup atau ke program nutup gawai berumah girang menuang Lubai Tengah tu dekat dia tu 3 hari bulan 6 2026 ketegal mayuh bala tu tadengkanya udah mulai dari negeri nur sidak ke gawak ya lalu 3 hari bulan sidak dekat nutup gawai pukul 8 malam gemburuk beruai tuai gawai lalu bisi diatur pukul 8 malam fancy dress terbuka pukul 8:30 malam penguat semayang pukul 8:45 malam jaku hari tuai gawai udahnya jaku hari tuai rumah jaku hari penasihat J3K ngau jaku hari temenggong lalu 9:30 malam ngerbah keranyai pekit joget pasangan pukul 10:30 malam lalu ditangkan ke pekit ngirup kopi pekit makai es krim air tua nya tadi sekedar pengawak dikena ngericah ke program atau ke pengerami gawai bak sekedar luar di menua kita di Limbang. Jadi nak kata dulu hello Y Limbang berita dikunci ke aku ungkup ke minggu tu. Selamat rigawai dengan guys semua peningat. Ngarap ke maya bukai kita bertemu baru. Kita terus bergulai dengan YFM di Kuching. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Dominic Inau. Udah berkunci dengan kita berita hari Limbang. Ba Hello Y Limbang. Bakal ke lemai tu. Lemai hari satu. 25.05.2026. Jadi udah lepas tu lagi peningat. Dia aku dekat macam pesan berat. Ngomaga pesan batang ke bisi di anjung kita ber-email kami yfmiban@gmail.com ngomega WhatsApp kunti kami 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak pen, Mek.
4: Ya, kita pun pesan ke BCD, kena teka kita ngagai

0: rumah ya. Cara nganyuang pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikan jadi pesan ke terubah tu peningat pesan pemati tu datai ari ano lineng lo madah ke apa ya lo singka tau ke singka udah nadai kena 25/5/2026 hari 1 ba Hospital Besai Kuching. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepemelayan ikedia ba Sungai Biro, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebujuk Undup, Paku Undup, Manalang Empat Buah Rumah, Sekayu Batang Lintang, Pakit Jumbit, serta kepemelayan ke Bukai. Ia kena Allah dirintai ke ditu, ia kengelala lo singka tau ke singka, lo singka tau ke singka ya. Jadi niang tu dekat di intu berbala mayu, kena 26/5/2026 barumah Kenyungan Undup Batu Lintang, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27/5/2026 ya. Kunando pesan tu baru isi pesan tu. Pesan pemati tu datai ari anu lineng lo madah ke apa ya lo singka, lo singka tau ke singkau dan nadai kena 25/5/2026 ba Hospital Besai Kuching. Jadi pesan tu di jadi niang tu peningat dekat di intu berbala mayuh kena 26/5/2026 ba rumah Kenyungan Undup Batu Lintang, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27/5/2026 ya. Jadi pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan gawai antu dituju ke ngagai semua kabang belayan ya. Jadi pesan tu datai ari tu rumah cuak ngari ke sida ia sebilik, ngari ke sida serumah nesau semua kabang belayan ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Aku tanduk baru kita ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi semua kita dipinta datai magang ngangulu pengawal gawai antu kena 29/5/2026 ianya kena hari 5 berlabuh hari jam 2 lemai lalu ke Pengabang, lalu pukul 3 dekat Malas Utik, lalu pukul 6 lemai bisik makan lemai, lalu jam 8 malam dia dekat Ngabah Sungkup ya. Jadi pengawal tu dekat diatur barumah cok anak berdindang munggu sikup Sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi penerang ke silik agik kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernumor 010-399-9535 tahu ke Jennifer tahu ke Indai Jangguak 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Konando isi pesan tu peninga, pesan gawai antu tu datai hari tu rumah cok ngari ke silas rumah madah ke berantu niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara ya. Jadi pengawal berantu niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 baru meco anak berdindang munggu sikup sungai Sebakung Mukah ya. Jadi pengawak tu dekat berlabuh hari pukul 2 lemai nyentuh ke pukul 8 malam ya. Okey, lalu penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernombor 010-399-9535 tau ke Jennifer 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga. Pesan ngetah sulit serta ngambil enter balu. Datai hari. Okay, jadi pesan ngetas ulit serta ngambil enter balu tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama kangau ya Serani serta ngambil enter balu mulian anak jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap ya. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama kangau ya Serani serta ngambil terbalu mulian anak jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap. Jadi pesan tuk peninga dituju ke ngagai kemembelayan ikedia rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lauren Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuneng, rumah Mering Sungai Buluh, rumah Padang, Bukit Mas, rumah Tayan, Sungai Lepung, rumah Sibau Lubuk Lembah, rumah Landan, Teluk Mulung, rumah Jaman, Teluk Mulung, pemaga rumah Panggai Dayat, Gani Dayat Pakan, rumah Runggah Sebangkui, rumah Musit Garu, rumah Laka Garu, rumah Udo Ulu Serikai, rumah Ubuk Ulu Serikai, rumah Andy Nyempal, rumah Austin Charlie Badal, rumah Lat Gerugu, pemaga rumah Antam Badal, rumah Anggi Sebangkui, rumah Melina Badal, pemaga kemembelayan Dinanga Pelagus Kapit Stabau Oya, rumah Dageng, rumah Tatum, Penyuluk Layar, Mutuk Layar Ngau Penebek Layar, Rayah Julau Entabai Julau, rumah Pengulu Thomas, rumah Mary Ross Rusak, rumah Mary Bak Jalai KJD Julau, rumah serta kemembelayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke Ditok Magang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 jam 7.30 lemai bak terumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung ya. Jadi penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya ngagai Mineh tahu ke Kerikap bernumur 016-835-3262 tau ke Kasin 014-626-0072 tau ke Undun 017-859-7097. Nanu isi pesan untuk peninga pesan ngetas ulit serta ngambil interbalu niang limia anak aka niang lemie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke dikangau kengau nama Serani serta ngambil terbalu mulian anak jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 jam 7.30 lemai bak tuan rumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung. Penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya ngagai Mineh tau ke Kerikap bak nombor 016-835-3262 tau ke Kasin 014-626-0072 tau ke Undun 017-859-7097 ya. Tadi pesan ke bisik diterima kami ber email YFM bakal ke lemai tu.
2: Scholarship Biasa Sarawak Tuan Tayyip Ngau Scholarship Sarawak Tunku Adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke New Lut Bak Sisi 2026-2027. Scholarship Berfresis itu 6 ungkup anak Sarawak Bak Mayu Buka Pelajar Bak Engineering Perubat Accountant Unonan Ngau Kebuka Itu Miawak Dua Anak Sarawak New Lut Mimpi Lalu Disukung Ngau Pelajar Tim Mana Adik Minta Kemudi Kena Hari 5-29-2005-2006 Kum Ngau Atur Ngulih Ke Scholarship itu Ulih Diambil Bak Website http://www.yasasarawak.org.my Tau Tanya Bak Section Scholarship Nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak Ketegap Anak Sarawak Jemailah.

Ya, gi nampung baru pesan berat kita bakal ke lemai tu peninga. Jadi pesan kita sulit tu datai ari kayu ane tikiang tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan, ya ke dia babatang anap, batang kaku, sangan, biri tatau serta ke pembelayan ya ke bukai. Ya ke naklah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit. Niang lalang anak kudi, niang lalang anak kudi tau ke indai isu, tau ke ini jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 5. Ba rumah sidak yempu, ianya rumah saran nangat tau ulu anap tatau ya. Penerang kesili lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau. Ba nomor telefon 010-960-3637 ya. Kunanduk baru pesan ngetas ulit tu datai ari kayu anak tikiang tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan ia keng lala. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang lalang anak kudi. Ngetas ulit ni yang lalang anak kudi tau ke indai isu tau ke ini jimbau ya. Kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5. Ba rumah sidak yempu, rumah saran nangatau ulu anap tatau. Penerang kesilik lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau 010-960-3637 ya. Lu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan pemati tu datai ari terumah Francis Jua anak giri ari kawong sekarang madah ke kedu anak embuyang, kedu anak embuyang tau ke apai ros. Udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke ngelala, ia ke dia berangan dua berumah, nangas sekarang dua berumah, teluk sebuyau, langkung tiga berumah, tisak dua berumah, rembai, lidung empat berumah, tekaluang dua berumah, lipat tiga buah, kejemut tembung dua berumah, tabut dua berumah, kubau enam buah rumah, pemanjai jalan lidung, buyung tiga berumah, tanjung sekreang, skim sekreang isu banget, tebarung, bintulu sungai segan, skim bi meradung, bukit sangau, girirang, seri aman, putat kucing sibu kenawit, serta mega bala, kediau di semenanjung, miri pembaga kapal melayan di kebukai ia kenalah dirintai ke ditu magang ia kenglala kedu anak embuyang, kedu anak embuyang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Francis Jua kawung sekarang. Jadi mayang itu yang tu ianya kena malam 26 hari bulan 5 2026 serta dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026 ya. Ba pendam Saka Jalai Lidung. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ross anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201 ya. Kunanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari tu rumah Francis Jua anak giri madah ke kedu anak embuyang, kedu anak embuyang tau ke aperos, tau ke aperos udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di intu bebala mayuh kena 26 hari bulan 5 2026 barumah Francis Jua kawung sekreang lalu dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026 ya. Pedarang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201 ya. Jadi pesan ke nangkan ketuk peninga. Pesan tu datai ari Randi anak bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Kristen, Patrick
Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di intu bebala maiwah kena 25/5/2026 ianya sarito ba rumah sida iampu ba nomor 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ya ke Ngelala, lebih lagi ke dia buat 3 buah rumah di Nanga Dalai, Sungai Iran Suang, ngau semua babatang Sungai Iran, kembelian di Suang, Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kucing, Tawau, ngau semua kembelian ia ke Bukai ya. Jadi penerang ke sila lagi, kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, bernomor telefon 017 379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Nanu isi pesan untuk peningat pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di intu bebala maiwah kena lemai tu 25/5/2026 bernumur 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Ikinya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM peningat lagi macam pesan ke Siti tu. Jadi pesan pemati tu datang dari Erin tau ke Indai Fifi dari rumah John Merutun Jaka Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian beribau kapit rumah setiam skim B Serikai 5 buah rumah panjai Jalai Ulu Minus rumah Anthony rumah Man rumah Duri Simpang Koko Bayuang Serikai rumah Keli rumah Garai rumah Unggu rumah Christina Minus Serikai serta kepembelian di Kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galang Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25/5/2026 ni yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah bak rumah John Merutun Serikai kena 26/5/2026 lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27/5/2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor binin yang tumpu 013-282-4152 ya. Kunando isi pesan tu peningat pesan pemati tu datai Ari Erin tau ke Indai Fifi Ari rumah John Merutun Jakau Serikai. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25/5/2026 yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah bak rumah John Merutun Serikai kena malam 26/5/2026 ianya kena malam hari 2 lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27/5/2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai binin yang tumpu bernumur 013-282-4152 ya. Yang tadi sekedar pesan ya kesempat dibaca aku bak awak kita ke sekali tu peningat. Jadi pukul 7 lemai tu lagi dia kita dekat mending ke program Berancau Tikai begulai ngau Mr. Terbawan Mandi Tang. Sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu Kedibai Gwen Sanggup Aku.

0: Ira Dini Alagita.
1: Segulai Serai YFM.
2: Selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai itu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kekad kunci kaku ngau kita bakal kelemai itu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna tau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication tau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak melepening aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah dipasuk ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 ya, PDPA 2010. Section tu bala peninga nya disebut section 12B. Jadi dipasuk ke ngagai PDPA 2010 ya, introduce through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang. Nanya madah atau kemerik notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakura putih section 12B tu tadi nya creates a statutory duty of breach notification. Ya nya data controller mesti madah ke case bekenya bisik kat nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kenya. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner Pesuruh Jaya PDPA. Ya, notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kenyebut data controller mesti madah ke komisioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisik nemu data breach bisik kat nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Nanti ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi nanti komisioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak komisioner nentu kecara serta bekeni data controller madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi tujuh section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nak kak pengelengkas. Baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu. Lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya uliah diputar ke peringkat yang ke paling awal, earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 nya tadi bala peninggal nya antara data controller madah ngagai commissioner. Tang siti agi tanggungjawab data controller nya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach. Bak subsection 1 kedisebut akunya tadi

Lalu cara madah korang kempu datanya nitiah ke cara ke diputus ke komisioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai komisioner. Nanti komisionernya dah dipadah nyalai data controller akan meri pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B, subsection 2 atau bala pendengar meri tanggung pengawak. Nya meri tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Nya madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis atau ke pengerugi ti balat ngagai individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawak data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawak data controller atau ke tanggung pengawak data controller udah ia madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi. Dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2. Ni awak ke kena memastikan individu kempu data pribadi ya. Kekak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Yanya tidak ia nemu, tidak utainya nade dipelalai, utainya nade ndak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section tu dikena maya data breach tau nganatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya laban ngai ke nanti inya disesat dulu utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data tang maya utainya kekaknya di data controller tu bak penemu ya nanti utainya kaknya di hanya uliah maka natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu ke madah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya ke kak nyadinya mesti disebut dia. Lalu unyi kau dah sebut akunya tadi kategori data. Ha, jenis

0: database data berkait dengan pengawal database dekatnya dia. Lalu cara-cara dia ambil tindakan, step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau kudah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data ya, ke last kali masuk dalam notisnya advice ya, nasihat yang ngagai orang kempu data. Jadi awak aku merik cunta ngagai kita bak section 12B tu bala peningah cunta tak bakal bak bank bisi nyadi data breach. Ianya identiti atau ke information orang kempu account bank. Bahawa banknya kena curi orang. Tahu ke? Kak kena curi orang. Ini aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi ini aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke komisioner, lalu komisioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya, madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti ni tiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korampu datanya tambahan data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengurugi pemedis ngagai orang kempu account bawa banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai account banknya lalu curi duit dalam accountnya. Jadi nanti orang kempu account banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu accountnya tadi tau nukar password. Tau memata ke merati ke pejalai duit ya dalam accountnya. Tau ke minta accountnya tadi dibeku ke dulu. Freeze accounts. Jadinya munyi section 12B, subsection 1 and subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawal ya. Buat section 12B, subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B, subsection 3. Section 12B, subsection 3. Data controller kena nitih ke tanggung pengawal ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1 tau ke mega subsection 2 nyadinya tau nyadi ke penyalah lalu nanti ia diputus ke salah buat court ia ke dihukum ngena mata duit ndak lebih hari RM250,000 tau ke dihukum jail ndak tau lebih hari 2 tahun tau ke dihukum ngena mata duit lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bala peningah penyalah ke degagak buat PDPA tu ukai seminat tau nyadi penyalah buat kes sibil aja tang nyadi penyalah hari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai nak merik notis nak madah korang kempu data semena ia perlu diberi bukti kenunjuk ke ya nadai merik notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ya mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ini disebut compliance pressure nya data controller mesti nentu ke notis ke diberi nya timely terang serta notis nya nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller nya nak tau pulai kesalah dari segi undang-undang. nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability, artinya company bertanggung jawab saja penyalah data breach-nya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cinta ya, A is a data controller, jadi A meh kebisik tanggung jawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA. Yeah, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B, contohnya A director officer atau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Yang lain syarikat B tu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Bisik pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA, syarikat B megak tau pula kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 atau. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi baka A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12B subsection 1. A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke ke Tegal sida nak nitiah ke notis meri notis bak section 12B subsection 1 kod ulih ngukum company nya as a data controller lalu mangga A pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nyak munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau kena dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai boleh peningan ngagai kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita bak minggu kebukai.
1: Ya, jadi kita mendeng ke program Berancau Tikai bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Jadi pukul 7.30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Tahun sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu gawai ke di bai Agusti Merikan berpadu nyawa ngau Jenarino Jeraki ai gawai YFM segulai sejalai.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Selamat lemai datuk kita bergulai ngaku Emir Dajoni ba berita lemai hari 1/25/2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju jadi penyungka dikena negap ke agik pengelikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa combine cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngena cara berenggar-enggat dalam tahun 2027. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Sapit Premier Dato' Amau Douglas ugah membas ngansak rakyat di menua tu ngambil ke semampai nyaga penyerakup ulah ke bebata asur ngau pengelantang antara sida diudah lama jadi pun pengering rakyat di Sarawak. Pengelikuan ti diasai ke kemayar itu megak patut ditan ke ngambil ke Sarawak ulah meruan jadi menua contoh hari syukur pemayar antara rakyat. Budaya ti sama berbahasa serta merti ke pangan diri megak patut majak dikelati ke ngambil ke tau nguntuang ke reba orang ke dudi hari ilah. Dato' Amau Douglas ugah mansut ke Jakutu bak pengerami makai lemai malam Vaisaki 2026 ke diatur gerempung rumah semayang Sikh Sarawak di Kuching. Berbak ngonya ia megak bisik mansut ke basa diri ngakai unit bagi perkara pengarap bukai, Unifo, leban ke udah, cakah, nyukung mayuh macam pengawak jalai pengarap ngau pengawak main asal di Sarawak. Atur inklusif ti dipejalai ke Perintah Sarawak hari Unifo nyak ngayan ke perintah menua tu udah bebendau nentu ke semua pengarapnya sama dijaga ngemana serta rentang. Projek ti ngemansang ke gas ngau kuasa di sama laju Bintulu dekat nyadi ke penyungka dikena nagap ke agik pengelikun kuasa di Sarawak. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP ngau projek Batang Payip Sama Laju SPL nyak cukup berguna dikena ngada ke kuasa karanti entap nakal serta ulih nangkup guna industri. Projeknya senutuk benda ngau julu ati Sarawak tidak ngeluau nyentuk ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030 ngau 15 gigawatt lebuh datai bak tahun 2035 dikena nyukung pemansang industri ngau pemansang ekonomi menua tu. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakutu lebuh ia kenemuai ngagai tabak dua bengkah projeknya di Bintulu. Berebak ngaunya Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP Bintulu. Disadang deka belabuh berjalai ke pengawak ngena cara dagang hari tahun 2027 lalu disadang deka dibuka endau berengkah hari tahun 2029. Palanya ulih ngeluar ke nyentuk ke 1,500 megawatt kuasa ke alai renggat ke satu projeknya mungkul dua blok 500 megawatt di ke dia tu benuang digagak. Kelimpah harinya projek Batang Payip Sama Laju SPL-nya disambung kena nyalur 300 juta kaki padu standard gas sehari hari kedurung ngagai genturung industri Sama Laju. Projek tu endang sebagai ari sistem ngada ke gas di menua tu. Projek tu megak ngayan ke Sarawak udah berjalai ke atur dikena ngada ke kuasa ti setimbang ianya ngena gas asal dikena nyukung hidro di menua tu. Datuk Seri Julaihi megak muji saup ke diberi raban engineer, raban teknikal ngau kontraktor ari menua tu lebuh projek CCPP ngau SPL ke dipejalai ke. Ia madah ke saup raban pengerja pengawal ari menua tu empu ulih nulung ngelati ke pemansang bakat ngau kapasiti industri kuasa di menua tu. Projek ke besai empasnya ndak seminat nyukung pemansang kuasa ngau industri tang mega muka peluang gawak ngau peluang ekonomi ke rakyat Sarawak dalam timpuh kepanjai. Dia tu kita benar-benar ke berita lemai hari YFM Kuching.
Perambu undang-undang tau ke RUU orang tuai umur dia tu agi benuang disernih baru. Menteri Pemansang Indo Rombilia Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke upis menteria berguna ke buah penemu tambah hari gerempuang-gerempuang tik ngari keraban orang tuai umur. Tajak pen draft RUU nya sebedau tu nyau udah kak tembuk tang sekedar buah penemu ke baru bisik dikenatai ke nyang kaum buah penemu pasal tanggung pengawak bala anak nyaga ngintu apai indai sida. Sida maga udah diberi timpuh 6 bulan nun nyernih baru RUU nya sebedau ke dibantai ke bak parlimen. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutu bak pengawak nun ngerami ari indai rengak Sarawak ke diatur bak galeri library menua Sarawak. Dulu agi arinya Datuk Seri Nancy Sukri bisi nemuai ngagai program Sejahtera Medani kebajikan ziarah kasih Ehsan Aidiladha 1447 Hijrah. Ia maga sempat nyerah ke bantu Hari Raya Aidiladha ngagai 320 ikut tuai bilik dalam sita Parlimen Sentubung. Tiap ikut sidanya sama terima 2 kilogram daging capi ngau sekrek telur grade A. Penyerakup ke diiri ngau ndak ngira bangsa, pengarap ngau penemu politik. Jadi pemun ti cukup berguna, dikenang ngada ke pengawak pemansang ti nyerangkum semua, serta ndak ngetu di pejalai ke di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengau berumah ngau perintah loka Datuk Dr. Pengguang Manggil madah ke penyerakup ti tegak megak jadi tunjang ti tau nentu ke menua pesisir dekat semampai nerima pemansang. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ia kenguluk pengerami makan lemai berserimbai ngau ari gawai kadi atur pampang induk Parti Demokratik Progresif PDP meluan di Julau. Ia madah ke Siti-Siti Indo semina dekat buliah pemansang enti semak mensia mayuah pengari rakyat tuai raban bangsa ngau orang tik gawak perintah nyak ngebuan kawa tik rat lebih berjalai ke mayuah macam pengawak pemansang. Orang dagang di Semanggang udah diperansang ngangkat ke pengelandiak diri ngambil ke penduduk sida bak pengawak dagang tau majak tegap. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowden Lawan madah ketuk perkara kecukup guna diulih merik penatai pemisik kebesai agi dalam dunia digital ke maya arito. Ia mansut ke perkara tu dalam teks jakuk ya berserimai ngau pengawak nutup Bazar Gawai Sri Aman 2026. Teks jakuk ya dibaca pemesai bertanam bertupik Gilred Mukit. Kelimpah hari ti ngangkat ke ekonomi bak siti-siti endo serta nulung orang dagang di menua tu. Bazarnya maga bisi merik peluang endo raban nembiak mantai ke penau sida. Lebih 50 itik bangsa bisi dibuka endo orang berjual mayuh macam barang tinyengkawam barang kraft, ngepan dayak, kuih ngau mayuh macam bangsa pemakai hari menua tu empu. Kemari sikut driver bas udah ditetap ke Agensi Penagang Penyalahgian Dadah Nasional AADK positif ketum. Dalam pos Facebook resmi sida, upis kereta darat JPJ Sarawak. Madah ke kesnya ditemunya di bak sebengkah operasi bersepadu ke diatur sida bergulai ngau AADK ke alai pengawak meresa air kemik bisik dipejalai ke ngagai bala driver bas bak terminal bas di Kuching. Atur ke silik mega udah dipejalai ke agensi tik berkawa setipak ngau atur undang-undang ke benduang dikena. JPJ hendang endak mplita ngau ulah bala driba perangka pengangkut mensia mayuah tinguna utai ke ditagang labanya tau ngerugak penglikun bala penumpang serta orang bukai tik sama bertengah ke jalai alun. Operasi bersepadu dekat semampai diatur JPJ Sarawak bergulai ngau agensi penerit adat ke bukai kena tentu ke semina bala driba bas tik amargas kompeten serta nak berkenak ke dadah aja dekat dikemenal ke mic perengka pengangkut mensia mayuah.
Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju nyadi penyungka dikena negap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Palan pengeluar kuasa combine cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-renggat dalam tahun 2027. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sarito, 25/5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agi Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati tak mega endur mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira arini penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuah macam main serta dinah ngau mayuah bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Pelingga semua, kempat tiang terbilang laba langgai. Sarawak tampak ketegas sungai, kitai kering entik begulai sejalai. Kelingkang terbilang ketegas tintiang, pangau libau berberita ketegak keliling. Kitai berkuasa entik sama penemu sawum rundiang. Batang lupal terbangka ketegak bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang. Kitai kering entik sama kuyang sawum singkang, labanyak meh cara kitai bersukuang bertulung diris bangsa. Ngamik ke kitai nak mudah lemik dipelepik palak patung, nak mudah ikat dikecia arum beraduang, nak mudah penat dirakat tampuang perempuang, nak mudah rapak dipedak mata mencenung. Kami Ari YFM meri selamat nyambut Ari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Begulai sejalai.
1: Ya, YFM sedang lemai peningan lalu ke kita ya ke baru bulan dengan kami lemai tu peningan bahawa awak sedang lemai jadi hari kami di Bandaraya Kuching lagi mengkang mesik-mesik hari di luar din peningan ngarap ke kita ya ke benung deriba jam ke dia tu lebih lagi kita ke deriba jauh lemai tu ngarap ke sangkai ngau selamat berendur ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peningai ya. Jadi ngari kita nyangkanya benung mending ke kami di rumah jam ke dia tu selamat lemai ngari kita serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik ya. Jadi surat bersampi ngarap ke kita semua belak likun nak gira dini alendo kita jam ke dia tu peningai ya. Sekali kenyak kita benung berantau jalai kini benung kai kini ngah diri sebilia au serta maga kita ya ke benua gawak shift kini jam kedai tu ngarap ke terus ransiang hati menjalai ke pengawak kita peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Leman Budaya Iban begulai ngau pengajar Jimun Tawai seduai Melati Badi ba YFM tentu ya ba awak sada lemai lalu ngujung ke awak sada lemai kita sarito 25 hari bulan 5 2026 hari 1
2: perambu mana perjalanan kita pilih tak ke mupa bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampung kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung bakal bukit nungkat neraja berkebung bakal langit terang.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam guys semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, ke bisa bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi, bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami dengan konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyala selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari rempuh tu. Kur semangat.
0: Jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayuh macam pengawak temu aku tajak pula pinjin tentu mayuh pengawak buka emak ke diatur nuan tang uliah ngelimpang ke terimpu bukulain kau kami bak program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi bak tusun ke Sarito pengajar nama anda utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi terima selamat selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tua di luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semamanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai. Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil kayaknya rami lagi ngambil kaya orang kaya ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-mm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku tu milih ya. Bekak lemai tu tua berkenang ke pasal mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu bisa orang nyebut jakuk sada berbuah.
0: Oh.
1: Kita selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang bute mak kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi ambil kemandi nanti orang di rumah panjai maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang. Malah pengabang datai. Oh. Lama main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang nak tak datai lalu dikit. Ngagai rumah orang ke. Dua sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu. Lama kita serumah tu tadi. Nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah. Lalu kita yang lalu ke balap pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan. Dia so kita berjakuk ngelalu ke pengabang. Lalu hari leka jakuknya tadi. Namun kita tuju leka jakuk ngelalu pengabang. Kemudian mm-hmm. macam-macam utai ke. Utai kejahit. Nah, ada baik kita niki. Utai ke badah. Ada baik kita niki. Utai ke kenyak lah.
0: Yeah.
1: Kelemparnya nanti beka. Nyomaya ke ngerami gawai. Datai di rumah lagi. Bedau ke puas hati. Udah pengabang duduk. Dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke mani yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya. Maya ke rami. Maya ke dekat rami. Ngerja pengok besar. Kita nang bala tua rumah yang tadi. Bijimat aman.

0: yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayung bisik gada suara ni mangai pengayung
1: kan yeah.
0: Bisik gada sekedaknya tadi niri ke kayu bas kedak nur dekumai ranyai bas kedak nur dekumai kayu gawai sebedau dia bedau orangnya tengah jat ngambil buahnya berjakuk ke orang kelak dia so ke orang kelandia berjakuk dah so berjakuk ke mayanya.
1: Oh, ya kira sebut kita kena ngerami kage ya, ngerami kita ai mana ya.
0: Lebih ge bekak dia tau ya nyok tiap tiap pengrami gawai lebih ge den ngeri di tau. Gawai tu din tu babala mayua. Nya begempuro ba balai raya. Lalu mayanya asa saya kena tentu temu ga gawai enti ada yang ngatur pengawa ute ngotune macam-macam lah pekit kumang lah pekit keliang lah bak sekedak nur kala aku ninga pekit engkratu wong kesidaknya anak ngepantiknya nilai dah hanya di mayanya lalu lebih maya ke pekit macam-macam kak jaku kita depan sud kita mayanya jadi nyau kekat kenang atau apakah kelemah itu jadi sekedak contoh aja kena tu alam itu.
1: Lepasnya,
0: bala peningan tu adin jangka ku, tujuh program tu ngelobak ke penemu. Ngambil ke sidak pun lalu berpikir ke nanti sekedak di, ke depan sud tu di tu kan nyadi di kena, nyadi kelalau, nyadi ketengau sidak lebuh, sidak ngagak ke diri. Jakub main ada. Hanya badas meh. Jadi tujuh tu atau kira ngelubak ke penemu lah.
1: Jadi bak kumpu tu pekajar beri besar terima kasih ya. Hari ke bala peninga kita berlua dia. Laban nanti kita minta atur siti-siti rumah panjai berserim baik wari gawai tu. Nang mayu yang pengajar deh. Ambil kemandiang deh baka bertikik ke pengabang. Menyukunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi. Hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita. Jadi tu nya laban enggak ke kita madah rumah panjai bukai nadai. Atang ya ke tepal lagi nya tadi nyu berambi
0: baterempu rumah panjai
1: terempu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke mayau manis tahun tau deh kami kari pasar tau kami ke ngempu rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sida yang jadi pengabang jadi kira ke balan nembiak ke mayau age tu dia pengajar jadi tajak pan nya balan nembiak tang kati kok kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi baku guna tu atau dikenal
0: guna nak kelimpar nyami kemudian hari ke asal kelia lebih banyak begawai tadi orang kelandia melanai dia so manai minta utek kena petabas.
1: Ya.
0: Contoh. Ya pun bisa panzut.
1: Ya, lama kita ingkai terus minta bukannya ajak kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana ya kage, mana yang ambil ke bisa silup ya kage. Di pelandai kurang nih.
0: Di pelandai ke.
1: Ya.
0: Kelimparnya ambil kebandian. Kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek nyadi daripada aku. Maya musim gawai itu. Nyak peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiawa nak mentap ke pendiawa diri. Bekau raja jadi melaki bini melah pinang bisa sekedak nanya indo udah temu gawai lagi melah pinang kuda kau gak. Jadi lebih maya nyak bisa gak bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngaji orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenya dah.
1: Iya. Jadi nanti kita ninga kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ni. Atang munyi kunuan malam tu seminar sekedak re contoh aja mengke de bantai ketua ni. Jadi terus ngaji nuan pengajar.
0: Jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
1: Rajes
0: Rajes teh cerita ya anak sempat
1: waktu tu
0: barang ke sepengalan dia tua mana berkayu ngayuh ke perahu lagi
1: yeah. Kedah
0: jadi kena kuatir kudin awak ken bala peninga din ukai semina dengar ke aku aja kutap-kutap aja aku dia tahu tentang DJ mereka tahu
1: nguji
0: ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar hari jakuk main ti tau de kena nyadi nuan tau milian ni bagi ti ke de kerindu ati nuan lah
1: lagi
0: nyadi kini ke alu terus ngage contohnya

0: Oh, terus sangat contoh ke terubah tu pengajaran eh. Okey, jadi bala peningat tu labah nak minta ampun eh labah pa Facebook kita yang tadi nak boleh live pa Facebook bisa penanggul tak boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana eh. Anti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne. Okey, pengajar terus ke nuan.
1: Jinte aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peningat semua ya. Jadi di jak main teka aku pansut ke dito yang contoh ya lah. Contohnya jak main te de kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang daso kita niki ke rumah ngage rumah panjai. Mula begare metu dah ada begare la te buka kita ngak. Sebedau sida niki ke rumah. Orang ke Sabuang ke orang ke nemu orang ke Landia bejako tada so dulu bejako dulu kelia bebiau jadi dia tau orang nyong kita yang nyong bisa ngarap baru tajak kenya kita leka sampai segi agi bisa jadi tau si teori contoh lah jadi dia tau kada sebut aku dia tau hanya jako dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintai dia duduk sama ngantik jaga ku ngantik bala tuai pengabangnya ke dasar bejakunya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang ti aku dasar berdiri dia aku lalu tentu mah belabuh nyebut jadi aku tu kada pedak bala kita ditau berdiri gelai-gelai kuduk kati kudian maka lama galau tapang mikai tumbuh di lebuah danau umai belakang tinggang seludang baju kirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lelaga langai tajai jari kanan aku depedak kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pampiang piring renai tu gaya otak kesalu megai orang ke bejako dah jadi aku dah tua itu, baka semalau nampung lacau, baka nenak nampung beragai. Biasa orang kempu pengawak pun gawai itu, ngelalu ke penatai bala kita pengabang, ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai. Bayak ke kita ke indu, lelaki, biak ngau tuai. Bala kita sigit lalu ke bala kami serumah itu, penatai. Jadi awak kesama ngau kami berami, rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang. Jadi bala kita kedatai di tu sari tu depeda aku betuai ke sano tu tu tuai pengabang sida ya.
0: Sebut nama ya mana?
1: Sebut nama kita dia. Jadi ungal tu segi patut amat jadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita orang ke lama udah jelai berita tampak nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet ari kulit akar tubai. Segi juriang baka puting mata geraji makai. Nama kenya ia mega segi orang ketemu ketai. Mentas nelap ati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita kedatai tau mega. Nang sadang kami serumah ditu. Sigi nak datai tunggal seorang-orang. Nada ngimai. Kita tu nang datai. Nang bisik petara nyangkung. Bisik petara ngaruang. Nang bisik petara megai. Ngiring berjalai. Nyak kebuah bala kita ke. Kebala kami ke ngelalu ke penatai bala kita ditu. Nang bersedia ngob. Tengkira pampiang piring renai. Lalu. Nambah kenya kami mega bisik nyendia ke panyap serenti babi yang lampai ngambil kebala kita kedatai berasai dikemesai awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk de malam nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai Jadi sekuma kita berjalai bekenya ga dia rentu jalai tadi. Entik kita bisa jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai. Utainya nadai tau ngasuh kita menawa, nadai tau ngasuh kita sendika, nadai tau ngasuh pengawak kita itu nak datai, nak sangkai. Laban ditau, kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang. Jadi, maya kita nikai lagi, kami itu bisik ngagak ke kita utas, bisik ngagak ke kita lebas, bisik ngagak ke kita atur penatai, atur penyangkai. Nyo salah kemunyi jako. Jadi baka bala kita unggal antu kepapas, antu malas, antu penyakit, antu kubit. Utai ke kamah, utai kerenya. Jadi kita bakia nak dasoh kami nikai. Ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito. Tang tajak pia anang irau dito kami udah merik kita genselan. Udah depadah ke ngau jako tangkan. Ngambil ke kita. Nak ngacau kami ke pegawai. Awak ke pengawak kami itu tadi. Lalu mujur hari pagi sampai ke lemai terkilok petang. Jadi tara ke lalu ke kami. Ngemar bala kita nikik lagi. Ianya bala sidak sekangak kunggung penyadung antu tuah tuai. Bala sidak antu limpah ngau sekangak kangai. Bala sidak anda mara raja pengibai. Bala sidak pulang gana serangkang kirai. Bala sidak sempurai ari pangau ragai. Ngau bala petara begiang manang genai. Awak kesida uke semina mai ka kitai pengaya pengraja. Ta megak tau ngasuh kitai gerai nyamai. Lantang senang dein yang orang. Nyalai dito, dia tau bala kita pengabang. Nanti kita nyaudah cukup bersedia. Lalu me kita ini kek ngagai rumah panjai kami dito. Anang sanggo, anang kajo, anang rawan, anang segan, anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai nike, baik nike sama nike serta bala kita, petara ke nulung, ke ngaruang kita ngagai rumah kami dito. Oha. Jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah tembok jago. Kak na orang ngau ke oha. Jadinya Siti ari junto bisi 2-3 te me beto tanto Siti ari junto namanya lebuh bala pengabang ninga kenya tadi artinya ba budaya iban asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai kita sisi percaya ke bisi utai tindak dapendak ngemar kita begulai ngok kita datai begul rindu ngabang begulai ngok kita. Lalu penatai sidak ya disegerkan ulung kita. Lalu teh tindak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyadi kita tinggal ke tang tajak ya ditinggal dia megat debasa deberik kita
0: pakai
1: utai depakai utai diruk sebakang ngop ngabang bukai seminat sidak ya dia so kita nak buang ngau kita nikik ke rumah.
0: Ya, maya kenike ke pengabang ya,
1: nek. Kenike ke pengabang.
0: Udah nyalike bala pengabang, nek.
1: Nike bala pengabang.
0: Maya nuduk ke sedaya. Bisa enggak main, nek, pengajar?
1: Jadi, datai ba sedak yang nike, lalu duduk, lalu perintai bala pengabang, nek.
0: Iya.
1: Nuan kan nguji ke...
0: tahu ke?
1: Oke,
0: aku nguji, jangan nanti salah lagi. Dah madah ke?
1: Nah, dengar, cao.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disedia ke pengajar malam tu. Jadi kita aku ya tabik basta ngagai semua bala pengabang mayu. Tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kelekat timang dekat pan kita nak. Lelantuk seletuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruk meh bala kitai, gau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruk sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, gau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung gau jalung. tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang eri ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak nak ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajaran eh? Au. Udahnya lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilah. Dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita kudah ninggal sampai itu. Penghidup kita megak dekat berubah. Semua utai dikerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha. Oh ha. Oh ha. Kuih ada. Au. Hanya contoh ya, hanya pengajaran ya.
1: Hanya contoh. Contoh, Jaku tidak tahu dari pansut ke kita. Siti tadi mula-mula kita dikik ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk. Ngena Jaku di kenoko kita. Nyamai di dingamnya.
0: Tahu.
1: Kelimpah hari ke pas nya tadi. Jadi dia tahu bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia seorang mantai ke penemu maya begawai kemudian nanti gawainya diatur kita balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke beka pekit kumang jadi ditih kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Kadang-kadang kak tertabar ke nanti semak beka pengawaknya de lagu kita yang kena jakuk ti mandiang de dengang kak tahu yang saya beka lawak ke cukup degulai da tubuh degulai biciang ya jangka
0: ya
1: yang ambil ke mandiang nanti kita ngatur pekit kumang ngatur pekit keliang kini tentang minyak dah. Kita nak tamata-mata ngangau ke batu dah penyertanya niki ngagai pangau lalu ngak mandang ke derempu tang mandi yang nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jaku sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu. Jaku sada buahnya tadi diatur kita ngon nak uliah penyiman. Laban bisi jaku nya tadi tahu ngaso ya lemik semangat nanti salah. Nanti salah kena. Tan salah sebut deh. Ambil kemandian utai kena kita bermandian kayak peniau ya tadi salah. Tahu ngaso ya nak lantang hati ya. Jadi tahu minta bun ngar bala peninga. Ambil kemandian ti nuan. Tak berengkah ngau ya induk tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala
0: pisit jala jarang
1: kejako mayuan induk nsiban nanti nanti kita degagak digelar kita bekenya
0: ya laban nanti kita berarti kerti jako nya pan kita udah nemu
1: semua utainya nada nemu milia lah.
0: Tak sapu maga.
1: Tak sapu maga. Jadi nak lantang hati tu dah nak tua ke ngau raba pekit nanti gagak tua misalnya.
0: Tu sebab kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul tak pengajar.
1: Nyam tua tu ngenang dia tu lepas kalak nyadi perkara nya kalak nyadi dah utai keranau ke utai tanya deh. Nyale ya ke pemaduk mana nya tadi. Kita milih jaku tip pemaduk mana indo darat selalu disemak kita ngagai bungai kini ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat
0: utai ke mana mana
1: utai ke mana mana nya rindo ate yang nenga jadi nya seberapa siapa orang tanya di MC dunia hari mai kak maksud ke penemu bentato berjimat gak
0: patut milih
1: nangi ke pangka nangi ke pangka nya nak atau ngasuh hati bala nak tu hati ngau ni ke ngagap ngau yang tadi.
0: Nah, lain perenguat muat tu dah ni ke. Ya, jadi ba orang ke buat pekit kumang pekit kali yang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita kita berhati ke apan bisi nama ko kita pejuluak ya.
1: Ya pasti pejuluak.
0: Jadi sedak ya dah suah milih ke dia empu. Jadi nanti ya kena plate nombor 3 tu atau pejuluak sedak yang empu milih. Jadi utanya diberi ngakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke ni ke nya lagi pemandai MC nya mia ngayat ke ngau pejuluak ya nya ne. Au.
1: Andai dikang uji ke contoh.
0: Sama tu ane.
1: Contohlah ame ke mana nuan tu dah suah orang tadi. Jadi MC lemai tu. Lalu nike namanya penyerta kemegah pelik nombor berapa pilih dek?
0: Nombor 3.
1: Tiga, okey.
0: Aku uji kian eh. Okey, jadi ketuk ke pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung. Sama merati ke penyerta kemegah pelekat nombor 3. Kecukup gaya di atas panggau gantung, pedak pemajik gama tudah, bermua tampak bakas naik bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertatiang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pediau jelu lutuang kemabuk kunyung, ipuah kerarang kau ya, ne?
1: Jadi, ke selalu dia perhati kurang. Ya, orang kan ingat ke, bas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa ang munyi.
0: Ya, kak, stimal, ne ya?
1: Stimal. Jadi nanti nikah kat udah ke nomor 4 contohlah gitu. Udah kita nerang ke siapa tu dah hari segi nama tu dah pengawak tu dah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sida ke betekang duduk sekut tadi sama belak berarti ke tu dah penyerta pekit ke menggai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah bermua ceria tujum lelegup ngenak ngepan cukup neman berkain sidan buah bali kelikut perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjeng ayun rundai baka daun pedalai dipuput keribut patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang laki berai mentan di dalam tujuh hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang.
0: Yeah.
1: Jadi nanti bau juangnya selalu nanti namanya nanti sangkut dah betul.
0: Temboh
1: nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap berut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
0: Hanya minyak wangi
1: ke pemaduk mana kelia. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contohlah dia tahu.
0: Okey,
1: jom dah.
0: Tu nombor 13 ngena ke pelekat nombor berapa?
1: Uji nombor 5.
0: Nombor 5 ada kuai. Ni yang tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5 tuan pengajar. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik gama tudah, bermua ceria berkulit burak upak. Ngenang depan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak mereka gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanyak, dekat ngelala nama kumang. Nyak yang kena nombor 5 je ni.
1: Nombor 5. Jadi, ni kek dah temuknya. Tentu, tempek kurang jari.
0: Ya.
1: Jadi, uji maliak ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta paket kita tu kemegai pelekat nombor 6 bergamal ganggam. Pedak dah majak tu dah. Bermua ceria baka pengermai bunga meresian. Ngenak ngepan cukup neman bekayan sidan abadah setipan. Perhati ke pejalai tu dah tuai ngenyang ayun lunai baka penerbai burung nan. Patut berada indai tu dah. Merik ya gelar pucung gadung serangan jayau keran. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan. Di dalam tujuh hari tujuh malam kusang lempuang.
0: Ya. Oh, ya ketemu tane. Ani ke ga ketemu tujuh. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayu. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor tujuh. Pedak pemajik agama tu dah. Bermua ceria bakal pernama bulan kembuang penuh. Ngenan ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan nak merapuah. Perhati ke penjalaya, kengenjiang ayun lundai baka pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruah. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuah. Semampai ngasuh indah yang agak timpuah, alai nganjuang tincin tunang.
1: Alu
0: kada tanya orang lain.
1: Alu kada ada kedamuk orang. Nyedi gagane tu dah. Nyedi bala kapan tua kada dia di luar din bala kekak nganjuang anak lagi.
0: Tahu ambil kan?
1: Selekat dua tu. Lekat jaku dia tadi.
0: Tahu
1: nyedi ke lalau kita ini. Kau ada? Lubang nak ngepan. Tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka. Engkau teh ke dia kan lekat kemagai.
0: Iya
1: nyu jadi lekat jakuk merapuh kena dia tahu. Teh bangga merapuh. Nyu na mana ke nyu baka pun kara ke penuh laban na karuran kene.
0: Iya.
1: Jadi kira ngomong bas ya meh. Benar ya ke mana-mana ada peda. Dan yang nikah kap tu dah bala tu dah nama penyerta tu tadi ke nombor 8. Lalu pengabang dasuh tua sama bela berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekan duduk besara sida berarti ke tudah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemajik tudah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai tudah tuai ngenyang ayun dunai baka terbai penerbai burung ka lalu berada indai ngelar ngi aku manuk sabuang kutu pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ku indai kita nya tau ngasuh hati kita kelaki berai asai kedebata tiap-tiap malam selalu nyaba insak temepak ninggang lubang
0: apa ne.
1: Berakhir lah belum ada empat jayau
0: empat katiku kita pada pemajik Indo atau kekumbang ke dia yang apa tu MC tu mana jadi nikah juga ya ketemu sembilan lah pengajar uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor sembilan kelama diante-ante pedak pemajik agama tu dah bermua ceria bakal senayak bulan pegari. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalaya kegenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi merik eglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai tujuh hari sinuk ngenang.
1: Okey. Udah nyanyi kek ke bala penyerta ke nombor 10 atau tadi. Lalu kita ingat so bala pengabang tu tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia agak sama berarti ke tudah ke beramal imun peniau pemajik tudah tuai umah siaga bermua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup neman bekayan sidan bercurak mansau pejalai tudah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung bangau. Patut ke berada indai, ya ngelar ya, pucung gadung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasih ngasuh hati orang lelaki, berai merampau peniau. tujuh lemai gila mamau bejaku butau butau surau orang.
0: Aw, nyuma mau tu dah kemudane.
1: Nyamne. Seti yang mudah mudah orino entade.
0: Aw, kumbai neh. Aw, tu nyu nike namanya tadi penyerta ke megai pelekat umur 11 pengajian neh. Uji maliak ngaje panggau magang kita pengabang ke petegang duduk bebanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat umur 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bemua ceria baka ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk ngenyeng pepelu baka teluk burung selangkiang. Ngenang ngepan cukup nemban baka yang sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke ngenyeng ayun lundai baka penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar. Pucuk kuning serangan jayau penariak perniang. Nyak ketau ngasu hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk merenyang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini waktu merenyang.
1: Empat menara merenyangnya salah singkang. Kita terus ke lagi tua, lagi baru tua beranau ke
0: lagi panjai.
1: Empas namanya sekedar lagi jago di tau lalu kebuah jagonya dikena. Okay. Kita mada nikik ke tu dah ke megai plate nombor 12 tu tadi. Lalu kita ngasuh bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia ke. Berarti ketudah ke megai plate nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu. Pemajik tu dah nang umas ya ke bermua tucum bakal lungkum bungai kenunsuang. Ngenak ngepan cukup neman bekayen sidan ngenak keruncuang perjalai itu dah ngenjeng ayon lunai bekat penerbai burung silus melayuang berada indaya ngelar ya merik ya gelar perau bidara buang luncuang tajak lingar ya nak nangi karam nanti debaik belayar neresak gulung alun gelombang di itu limpang mimin hari
0: ya kata dek
1: jayau tau gak tau kan mana gak
0: tunjuk ngagai ya ke nombor 13 ya pengajaran uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke begamal imu namai pada pemajik agama tu dah bermua ceria baka kerembai bungai teratai. Kuyuknya pepelu baka teluk burung beragai. Ngenanggepan cukup teman baka insidan berawai rinyai. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya meriak gelar. Perau berangai panjai. Tajak linggar ia nak nangi karam. Nanti dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai. Laban ialan ia nyeliah kekesai tipuk lenggang. Nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke Mayar itu. Nemu berdikari menyana.
1: Pandai deh. Tuh. Tajak peniau tu dah bakal ke siga, bakal ke dengar. Tapi ialah segi namanya regas. Jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar. Namanya anak malu berjaku Pak Mat dia beri kita gelar pekat kata dah namanya rajin hidup berdiri rajin ngigak penemu udahnya kita mengasuh bala pengabang ngadang ke maliak ngagai pangau sidak ke duduk duduk berkerindik bedau tu tadi ke
0: bedau
1: mai balas tidak berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundik untuk siti ada perangai ya landia betundik landia bunga deh pedap majik gamal tudah bermua ceria cukup peninggi pecukup ya pelandia betundik kuyuk ngenjang pepelu bakal teluk manok lansik ngenak ngepan cukup neman bekain sidan berias burik atau kemayar itu mayar orang ngenak kain burik ni kan perhati ke pejalai itu dah tuai ngenyang ayun lunai baka penerbai burung berui patut berada indai tangkai pengisi ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berbinan di tepan sarang induk manyi entik dia puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ka selipe rintuang kulit sengkajang.
0: Au, perisai menyana.
1: Selampai artinya okey saya sengapa. Nai orang ke panai nai bisi penglandi nyalai bakamanyi te perisai mayo madu dah.
0: Ya.
1: Okey.
0: Au tunju ke pedude tu pengajian eh ba sidak ke pekik kuman.
1: Indok tak kuman.
0: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petekang duduk bebala sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah, bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban berkain sidan ngena ara. Berarti ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengemba berik ya gelar, pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar idang antik dipuar idang ya sigi semampai perisai madu ya ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
1: Sama
0: ngonyen tadi menyana.
1: Madu.
0: Jadi sedak ke kap milih leka jakuk ke degenak tu katiko kita. Tau berarti kia pengajar laban kadang-kadang ya nak setipat engkau orang ke kat dia yang tuanya nak pihak ya.
1: Betul. Ke berkata tadi tu induk di pelajar tinggi pak man daripada tu
0: tau nak tau
1: laban ya. Ya, aku dah bisik kerja. Ya, bisik pelajar tinggi. Lalu
0: kira sebut kita kerja ke namanya tadi.
1: Namanya kerja
0: mana?
1: Jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 titik contoh ke bisik itu tadi. Kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri laban. Tua lebih maya berarti ketudah ke ngau reba pekiat ni tadi. Nak tahu becipi yang hati ngau sikut-sikut sida. Tiap-tiap ikut sidaknya tadi. Sama mantai ke pengelandik diri. Sama mantai ke namanya gaya diri mpu maik diri. Bak mua bala mayu lah. Nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun. Mesti ke berarti ke perkaranya dah. Jakut terkena mesti ngipak ke utek ke nyadi dah.
0: Ya.
1: Okey, tuang nerus ke kenang ke tintik semua keliang dah.
0: Keliang.
1: Ini ke contoh nah.
0: Nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tua ni ke pengajar. Dulu nak pengajaran eh.
1: Okey. Nanti semua bab pekit keliang nyokor lebih cara ngawatur ngerja ya tadi. Kor lebih bakal ngau sida bak pekit kumang lah. Tang kita nemu lah. Keliang tu tadi patut dia bisi perangai mangah, bisi perangai berani, bisi perangai buah isi ia tegap, keriang kau jaku iban lah. Ngenak lah ke jaku keriang deh. Keriang mak, ura bujangnya. Kau kerti ya keriang bakal batu. Tang, anama kau kita bisa sergah aja, bisa sergah, bisa cara yang main direk. Uji kita berarti sikit contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang ke betekang dia audito. Sama berarti ke unggal da, penyerta ke megai pelekat nombor satu ke bergamal sigat udu. Nyak pedak aku ke nyadi MC dah. Pedak dah penyigat gamal tu dah. Ngenjang bakal gamal antu gayu. Jadi pilih dia tahu. Bak kenang jakuk dah keliak. Selalu sidak yang bersemak ke hantu buyuk. Jadi hantu buyuk tu hantu te kak menua no, ngedungan orang. Nak mandiangnya dia. Nyalah, nanti uliahnya seliah mega. Ambil hantu gayu tu mana lah semua kita. Segi kak
0: nyari. Gayu magang.
1: Gayu magang. Tu dah nyak ngenak ngepan, cukup neman, begagung, megai terabai, berketapu. Perhati ke pejalai itu dah ngenyang ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai ayu. Patut berada indai yang ngelar ya. Ngelar anak bujang ya tau. Dekumai sidak biduk lingar peraut laju. Entik di depan nak meniti ke diri karam tersuduk. Ngerencah pupuk gelombang bergagai. Jadi begitu kita ngena lebu nagai. Din tadi lebung adang. Ngujuang deh. Jadi tu. Hai. Jadi tu berkenang ke pasal jakut kita udah kenal lah. Bahkan tu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyo.
0: Oh, bisa kenal baka namanya kesebut sedaya kenal antu jelo atau ni pengajar?
1: Antu
0: baka antu jelo beruang mangga.
1: Lagi kita mendak.
0: Bisa nae. Tuk nyung agai sidak kengau pekit keliang. Ia kengena pelekat nombor dua tu pengajar nae. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekerjanya. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor dua ke begama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyiang baka gama antu gerasi belabung dila. Ngena ngepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayut lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai betuah. Patut beradai inai ngelah anak bujang itu antu jelu beruang mangga.
1: Anyu
0: jelu beruang mangga. Terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
1: Jadi anyu tu leka jakut dia ngembara leka jakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kena dalam timang dalam pelandai dalam semuanya selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering bala jelu ke ergas
0: bala ular ke
1: bisa bala ular ke apakah ngagai jagu ngagai rabi yang ngagai jelu ngagai ular ke bisa-bisa. Mereka cenderung bisik yang jangka aku bisik mansak tu lagi. Nanti kita ngenang ke Nikit ke si kau dekangau ke MC lalu sidak yang ngaso bala pengabang ngadang bala pengabang ke dia so ngadang ya. Bala sidak ke benung bertekang duduk berbanding duduk berimai merti. Sidak ada baik berarti ke peserta penyerta ke megai pelekat nombor tiga ke begamal cukup kering gamal tu dah ngejang bakal gamal antu gerasi nisiang ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gadiang gaya pejalai yang ngejang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indah ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai. Jadi bila nebiak ke debat baru nak kalak ni ngotek ke nama rabing tu bunsu bayar. Bunsu bayar lah.
0: Nyak dia sebut bunsu rabing.
1: Nyak tengbai bunsu rabing. Antu gerasi ni siang tu antu timangah. Jadi lelaki sikit patut berkenyak mai perangai yang tenap ya. Munsuh ke delaban ya. Tak takut ke kira?
0: Iya, nanti nyuli pelipai. Okey, jadi Nikit ke?
1: Siti lagi yang leka jakut dekat ada terang ke kudito. Ada suah dia sebut tadi. Nyelai tangkai ranyai sepati yang. Leka jakut ranyai. Jadi leka jakut ranyai, nyuka tiap rumah panjai lebih maya niri ke gawai. Sidak lalu niri ke ranyai lebihnya. Nyonya di utai ke telebak dan kerja ke maya rito. Dia kena sidak. Tang ya. Ya kiamat ranyai itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagi orang tiga orang itu datai buat pun ranyai sidak lalu nyelai ranyainya dulu erti nyelai lenya ngambil buat buahnya jadi buah ranyai itu di sebayan din ya antu pala pengaruh tetau ngaso berani, pengaruh tetau ngaso boleh padi, pengaruh tetau ngaso kita pandai, ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang te gawean tu, leboh ya udah bulian buah ranyain tadi, baik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawa gawean tu. Jadi bak menua kita di menua ulu air, menua batang air, batang kari. Lekas jakuk ranyai itu, nyak panduang. Lalu panduang tu tadi, kena timang bala lemambang. Lalu dak bak atas panduangnya, bisa digantung kurang. Jadi ke simbol buah ranyainya, buah buah nyur tau ke buah nya tau ke buah pinang mansau nggak tangkai digantung dia jadinya jadi kesimul palak munsuh tiulia orang ti ngayau kelebih gitu pakai gawai kelincang deh jadi pak ke tau deh maca agi
0: agi
1: bisa peluang deh maca
0: jadi itu ngagai kemegai pelekat nomor 4 atau pengajarnya uji malik ngagai panggau bala kitai pengabang kebetekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nomor 4 kebegamal tinggi jejuau pedak gama tudah ngenyeng baka gama bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup demban begaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah piasau patut beradai indai tangkau tangkai penglipau ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai
1: anyu jelu rimau
0: au ngerayau makai belalai
1: lalau ngerayau makai belalai jadi leke jakuk ke baru dia tau ke kala nadai jarang beda dengar kita tang aku ketemu ke jakuk tu ba ba leka timang leka pengap lebih maya aku mansi pun penatai jakuk tu leke jakuk piasau tau ke pasau ku sida buah pasau inya sebenarnya jakuk tu arti ya nyor
0: sama reti enggak buah nyur
1: kelapa buah pasau pasau
0: baru ya
1: aku ingat hari ini jaku tau datai ngagai leka timang labana orang ke ndor aku boleh penemun tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor yang berjalai mega nadai
0: temu ke leka jaku
1: jauh deh ni yang memang bogan kelia jadi udahnya kita ngasa orang malia bala pengabang kebetekang duduk bersendai berarti ketudah kemegai pelekat nomor 5 kebegamal besai tinggi gamal tudah tuai ngejiang baka gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai besimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai uti patut beranai nai tangkai pengisi ngelar tudah bujang tu tadi likau nabau ai nak selalu beripa di pemanik ninti yang lemai
0: tau nyak ya ke nombor lima
1: nombor lima bujang ke nombor enam
0: ke nombor enam uji malik ngakai panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor enam ke begamal jalan orang pedak gamal tudah nginjing baka bujang pakul lawang ngendang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang patut beradai indai tangkai penimang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai
1: ya ya membedih aku tadi orang laki selalu disemak ngagai
0: utak kebisa ular
1: kebisa-bisa
0: iya ke penudai ya pengajaran
1: lindar kita ngenang pasal maik pengabang kebetekang duduk babala tu tadi sama maliak ngagai pangau berarti ke pelik penyerta kemegai pekat nombor 7 kebegamal cukup menyana pedak gamal tu dah begamal ganggam maka gamal anturaya ngenak ngepan cukup meneman begagung nanggin pedang besirat mansau jera gaya pejalai ayun lunai beka kedekat nyelai tangkai buah limau muna patut beranai nai tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang yato pesilar ular tedung kaca entik mantu nak uliah sangga ngau terabai jadi dua tiga itik leka jaku dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibuk ya leka lima muna tu tadi simbol ke antu palak munsu jadi nyak gaya utai kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus dua kelemai tu kebuah ti nyemunye ke mayuah lapis lapis jaku kita sebut tu ada itu tadi ngamek kenti ulian tadi bala peningat tu adin nak siti-siti kali bisi ulih ingat kesidak Lalu tu contoh aja, tidak ia tahu semak ke balau rebujang agai perahu, tidak tahu semak.
0: Ia mungkin kau kita creativity tidak ya, apa pengajaran ya asal tanya tak jauh lari.
1: Agai kayu kayu tapang ke depan manyi, galau kayu karak kalau kayu galau ke pemadu pesai, serta mar ditebang atau ke wong ke tinggi bertingkat. Bukit tip madu tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki tadi seminda siti jalau teka daripada aku nanti uliah bala peninga di atas den ambil kemandian baka sidak kaya ngena lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lalanjang nyak bulu burung kepetul lanjang nyak bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai kelebih ge ya ke dia tau nyak tadi berupai benda rendah betul nanti semak mek kemudian bak tapu ya bertangguk kenyalang tambah lanjang nyak bercampur macam bulu
0: jadi nanti ya berkenyalang
1: ngai ke bala jurin tadi bisik maca, bisik nemu reti budaya ngau dalam lagi bawa budaya iban ya tak madah kenya bisik penanggung mimik aja tak aku ya
0: ini nak tahu di pegulai
1: ke anak macam buat nanti baka bulu ruai bulu ruai nanti bulu tinggi kenyalang, tajai sentuku kayak nyadi bergulai lebih ya sama bulu tinggi nyadi baka bulu ruainya tadi bulu baru nyadi dia tahu dia kena ke Indo, ke Nemia. Ya. Tang orang kenya di bujang beraninya tadi tiuliahnya. Enam bercampur kenya sete.
0: Iya. Jadi nanti bawa orang ke nyadi juri itu pengajaran eh. Ya berarti kau tanya tapi ya lah benda sidak tu udah tentu ya diri orang kau penemu ni utai ke
1: dan kau dah bisa briefing sidak apa kau. Iya. Dia setuju ke sidak dulu lah.
0: Leban udahnya lagi pan maya sidak ya kemari markahnya lagi pan ukai tembik piajak dan sidak ya beranda ungu pangan diri
1: tapi ya. Mayung balas sidak ya. Ukai siko.
0: Ya beranda ungu pangan diri megak na pengajar.
1: Nyade penemu tu di tu megak penemu oleh mansia penemu ada utai kada tulis urup putih ya. Jadi ukai penemu aku lah sebenarnya aku sebenarnya mansia ya leban aku tu utai orang ti rindu kebudaya lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur terus maju hari setahun ngagai tahu sitik ngagai tahu sitik.
0: Jadi jauh dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajaran ni. Terima kasih ya kebenaran ke bisik dikongsi kenuan. Jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh nare salah ni aku kongsi ke ngau sidak ya. Lepas aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sige berguna ke utai tu deh lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukuran jadi MC jadi tu nya tadi tau mrek buah rundiang mengagai sidak
1: ya. Ya meda tabur ke dito sidak tau ngatur pada ke tahu ngena ya terus pernah dai ke salah
0: iya nya bisa pementari pengajaran eh
1: andai nanda ngaca segi dia tuju ka de kena rugi ga ku ngena kreat ngadu ke nada orang ngena rugi kita
0: iya nya segi amat pengajarannya lai penemu jakut no pengajar sarito
1: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun sengaja tang berpun dari penglemai direk meh lalu harap ke petara segi semampu yang ibun kita semua kita kening kita keningang ngau aku pun sama bela gerai nyamai lantang senang semuanya tahun-tahun lebo sampai tinggal kele ke jako nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magemagan
0: tahu le gantinya
1: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya labanya tik kita nade nama arti
0: nade apa nade nama nade utai menyana eh nade utai lihat so ganti kita
1: nade nama amat mana yang enaknya nyak kelia dan kita dia tahu nak nak buat
0: kita minta minta gagau kati ko kita nya ubah apa masang ke mayar itu nak pengajar
1: cara mesti apa pikir teknologi ko kejaku baru dia
0: ya, jadi ya, terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM biar mengganggu peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jago main asal kita iba Saban ya ke de, suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai. Jadi batu sun ke nangkan ketuk pelabak aku yang ke agik mega berkenang pasal te gawai bersangkut pawuk ngau gawai nae.
1: Piring awak ke bala peninga bersedia awak yeah. Sedap mansi bisa ngagak tanya deh.
0: Oh, jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piriang. Aw suah nanya pasal begini ke tusun piriang tu. Aw antik meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun berkawun kau tingkat piriang ni pengajar. Jadi terima kasih ya. Gulai baru kita buat tusun langkan ke tu ilang.

0: Rahman berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
1: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
2: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
1: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agi Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendua kebesai 10 ekar, digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endo mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuah macam main serta dinah ngau mayuah bangsa pemakai. Pengerami ke bakatu ayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Richard Lee ya, Pada Mimpi. Lagu dikenangkan pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Gulai baru kita malam hari satu ke malam tu. Kita bergulai dengan waktu Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Serata Menua Sarawak. Lebih lagi kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lupiak muka kita dari Menua Bukai ke Ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik ke malam tau ya. Harap ke semua kita lantai likun. Lebih lagi kita ke angka benung belalak ke malam tau. Lebih lagi kita ke benung kawak shift malam. Selamat berjalan ke pengawak ya. Jadi malam tu bakal selama jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Ngenatai ke peminta dari bala peninggal kita. Kita ke dekat berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Lalu bekas selama muka jam ke penudi nintiang malam hari satu kita berkulai program Retro 15 program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita kerindu ke lagu-lagu lama atau mending ke program tu lagi ya, bak jam ke penudi 11 malam tu lagi. Okey, hanya ke tusun program pemerintah malam hari satu hari itu 25 hari bulan 5 dah lama okay, ya kita bangsa raya dekat nyambut pengerami hari gawai. Okay, itu hari Isali Sweetie Sayau.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Buan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM. Pihak Mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngatiti lantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

Sekelintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Oke, hanya lagu dari Linda ya, nganti pemulain wan dari gawai. Nanti kita ke dekat mulai ke diri ke menua dari gawai tila. Lebih lagi kita kena perengkap pengangkut ke diri empu. Jadi perasa dulu perengkap pengangkut kita ya, kereta kita. Tentu ke kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke dikenal pulai tadi likun. Lapan tentu ya bala apa inai kita di menua bala diri sebili ngarap ke kita yang tadi datai ngau likun ke menua lalu pihak mereka yang bedau kita ke pulai tentu ke mereka rumah kita yang tadi likun tahu mereka minta tolong orang ke berimai ngau kita ngasuh ngemata ke rumah kita yang namanya kita ke pulai ke menua. Lalu tentu ya mereka ngarap ke kita yang tadi teribang ngau likun mereka bak rantu jalai aneng kelalu laju mereka laju berkeni pan menua kita nya rumah kita di menua aneng segina mindah ke buka hayang. Jadi tentu ke kita tadi teribang ngau likun teribang ngau penglaju ke ditetap ke ngambil ke kita yang tadi datang ngau likun ngagai menua kita yang okey, jadi terima kasih kita ke udah kanjung peminta abah Facebook ke YFM ke malam tu. Selamat malam ngakai Cecilia Kumin. Malam tu ke ya dekat peperindang ngau lagu Ari The Crew sempekat pengerindu. Jadi lagu tu kena ya merindang semua peninggal YFM ngau bala kaban. Okey, lalu pihak mereka abah Dom Ari Samunjan. Kak peperindang ngau Siti lagu gawai dari Melissa Francis ku ya. Air mata ba ari gawai nuju semua kita meh ke dekat nyambut dari gawai nak lama lagi. Okay, lalu pihak mereka Seri Enti ari Seloi Sebuti. Mereka dekat peperindang ngau lagu gawai ke malam tau ku ya. Nuju semua peninggal kita. Pihak mereka Boniface IP hari selepin mereka dekat minta tebah ke lagu gawai hari Ricky L segelas air gawai ku ya ngakai kita ke dekat nyambut hari gawai. Okey, lalu pihak mereka Noel Leon ke malam tu jadi bawa awak pemerintah malam tu ku ya ke minta tebah ke lagu hari menuah lagu Renjan ke lebih lagi ku ya lagunya merindang semua staff ke gawak ba PPD Selangau lebih lagi baka sida joiner Satulang Zachary Inchat Daniel Simon Brandi Ensian Bulan ngau semua sektor PPD Selangau selamat permisi ngagai semua kita ku ya ya tadi hari Noel Leon ke malam tu. Okey, lalu pihak mereka bisi peminta Ari Linda Pilim atau ke Indai Derian Ari Sari Serikai. Jadi ya dekat berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson Koyang ya, seperti yang bungai jarau. Berindang peninga ke malam tau ku ya nak boleh disebut magang ku ya. Beri selamat hari gawai ke dekat datai kayu kuru kerai nyamai nguan manua. Okey, lalu pihak mereka Sindung Ndun ke malam tu. Jadi mereka dekat berperinang ngau Siti lagu kawai hari Melissa Francis. Air mata bari kawai. Jadi lebih lagi ku ya nuju Penny Ching di Limbang. Robert Tino Sandai ngau sidak sebilik di Kuching. Selamat hari kawai ke dekat latai ku ya. Okay, lalu pihak mereka N Lee ke malam tu dekat berperindang ngau lagu kawai ku ya. Lagu nerima kad kawai. Merindang kaban WhatsApp, kaban Facebook. Pihak mereka Cheng Suni ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Jospin Jalin lagu Nubai. Kena merindang hati ajak ke malam tu ku ya. Lalu ngau nyak meri selamat hari kawai ke dekat datai. Okey, lalu tu sikut lagi peninggal kita bedau kita berperindang ngau lagu Dundang Das hari Bintangur.
Ngendi ka baperinang au Siti lagu kawai ri Ricky Anderson terantang tawa ko ya. Dikena merindang bala kaban Facebook pihak mega sida Edward Langkau arau sebili ba bintangur malam nyadi ya ba batu kawai kucing sida Jessica Itan di bau. Kau semua kita meh ke dekat nyambut dari kawai ke dekat datai. Sekedar peminta bala peninggal kita ke malam tu. Okey, sudah tahu lagi aku baca lagi peminta ke bukai. Jadi kita peperindang lagu ke dipilih peninggal kita. Bisiknya lagu kawai ngau meka lagu pemerindang ke bukai malam tu ya. Dari The Crew ngau Phyllis sempekat pengrino.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ariulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Dari Melissa Francis ke malam tu, lagu tu pelabak aku kena merindang sidak ya ke nak boleh nak boleh pulai ke menua meh. Hari gawai tu nadai permisi tentu pelabak aku ke begawai ngau air mata kena yang diri sebilia ke tinggal di menua tanah irau ya maya ke bisik permisi bak tahun ke bukai. Uliah mega kita pulai ke menua. Lupia mega engka baru ditinggal orang ke di sayau kini ke udah ngejang pergi engkanya meh mai kita sino hati susah hati mega nyambut gawai ke tahun tu. Tang utainya nak uliah di seliah ke kita peninggal yang lapan nyok meh siti ari jalai penghidup kita yang ke bisik kita ke baru dah ditinggal orang ke di sayau tang kita sama ngarap ke kita sama uliah ngintu kawai ngau lantang ke tahun tu. Okey, jadi berdau kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Tu lagi macam sekedar hari peminta bala peninggal kita yang atau hari Vin Sheila Ngulan ke malam tu. Apa bising nganjung pantun tu. Okey, jadi pantun ya daun tubai berduri marau, daun munti, daun sibau, ataja dudi anean wairau, dulu bisi bini nuangerau kuyapu. Okey, lalu pantun kedua ya, daun ubi, daun kapapa, pucuk ulam, daun raja. Siapa duluan pasti terasa, dasar muka talam mati berbeza kuyapu. Okey, ya pantun dari Ben Sheila Ngulan. Semina ya jameh nemu nama teka reti pantun nanya ni. Lalu minta tebah ke lagu dari Heli Jerepang Mata Dua. Okey, jadi lagu tu kaya nuju sidak painai ayah ibu sidak ya sebili selamat hari kawai ke dekat atai lalu pihak megang nuju balam nyadi kita kaya ke pengarap Islam selamat hari raya ji kaya. Okey, hanya hari Ben Sheila Ngulan ke malam tu ya. Okey, lalu tu Kennedy Ama ke malam tu hari Lambir Miri. Jadi kak berperinang walaku hari Gilbert Kawang ngau Jessica Timah tuak darah. Nuju semua meh ke gawak shift malam kaya kakak istirahat serumah ba sungai Lawang Bakuang harap ke terperinang meh ke malam tau kaya. Okay, lalu pihak meka Serina Kubu ke malam tau. Jadi ia minta tebah ke Siti lagu hari Josephine Juri Nuan Siko kaya ha. Tu Alex Delta Bina Walter Barau hari penti sekarang keliling dekat berperinang walaku hari ika kuya malam lagi muda dikena yang berinang bala kaban ke suah dituju pesan rupiah muka ngau awak tu meri hari selamat hari gawai ke dekat datai kuya itu Sucar Sumerino hari tuba ulu sebuyau. Merindang peninga ngau Siti lagu kawai dari Gilbert Kawang ngau Jessica Timah tuak darah. Merindang Sida Zila Hani, Emilia, Amy, Indok Kenawit, Richa Unut, Mary Ubun. Ngau bala kaban ke Bukai meh kuya ke nang suah di tujuh pesan. Pihak muka Jessica Itan Ari Pau. Semun hari di bau kuya bekau hujan lemai tadi minta tebah ke sebarang lagu gawai kuya kena berinang peninggal kita nyuka mood gawai kuya. Okey, lalu pihak meka Roger Wiza ke malam tu hari batu 12 kucing minta tebah ke lagu hari Ricky L Kumang Kawai berinang sida Bang Fabian Sedum Terence Pingus at JC bala sidak sebilik bak kampung Kerangan Balai Ringin
Bala peninggal YFM, selamat hari kawai ke dekat datai kuya ngau nucu DJ. Terima kasih Roger Weasel ya. Pihak Meka Richmond Mano ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Reza Reho, lagu gawai datai agi kuya. Merindang semua bala peninggal kita hari kawai ke dekat datai tu. Dara Liana ke malam tu mereka minta tempah ke lagu hari Reza Reho kawai datai agi tu ya. Kena ya merindang bala peninggal ya. Okey, hanya mereka Siti hari sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu ya. Okey, berdau kita mendiang ke berita, kita berperindang dulu ngau setiap lagu kawai tu hari Ricky L segelas air kebisi dipilih peninggal kita. Jadi udah tu lagi mendiang ke berita ngau berperindang ngau lagu-lagu ke bukai ke bisi dipinta peninggal kita yang

0: lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, ngobala kapan belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Penyampau jelu tupi ungkup ibadah korban di Sarawak tahun tu cukup dikena nangkup peminta nyeruba ngintu pengerami Hari Raya Aidil Adha. Direktur UPI Servis Veterina Sarawak, Datuk Dr. Adrian Sesin Emben, madah kekira 3,000 ikut jelu tupi diguna kena ibadah korban di Serata Menua. Yang madah ke pemintanya nyadi ke atur pengawak ke ditetap ke nintiang tahun. Itu dikena nantu ke pengawak ibadah korban nitiah ke atur serta sukut pengerai jelu ngau timpuh ke udah diletak. Ya, berjakup menyinyak lebuh ke di randau RTM di Kuching Sarito tadi. Menyampau perengkah pengangkut ke majak nambah bak jalan alun nyerumbak musim pengerami berguna ke disiplin serta nitih ke undang-undang jalan alun dikena nyaga pengelikun semua orang. Kaban Kaunsel Negeri Meluan, Datuk Roland Tuat Jubin, madah ke Mansia Mayuh patut seluruhan berjimat lebuh ke deriba, kelebih lagi pengawak ngintu pengerami ke dekat datai. Ia berjakup menyinyak engkai pengarah berita, udah kenguluk pengerami makai lemai, mantar kawai ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Berbak ngonyak ia muka merik terima kasih ke sukung ngau penatai pupu roban bangsa ke nyadi tanda berpatah asur kerjasama ngau penyerakup tim majak tegap bak kandang menua meluan. Lebih 900 ikut orang ngelingi kandang menua meluan bisi datai ngau nguluk pengeraminya. Bagi menua betuang, sudah dipilih Palan Nongatur ngintu hari keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Renggat Menua Sarawak berengkah hari 11 nyentuk ke 14 hari bulan 6 tu ila. Menteri Pak Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai madah ke mayuh macam pengawak sudah dirintai bak sepemancai pengeraminya ila. Tunjeng kaum betung kikjen pameran raja kita majlis kesyukuran mayuh pengkah jalai pengarap kut bahas ngau ngirup lemai sama dekat diatur maya nyelak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tilak ba Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan. Pengeraminya disadang dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami ke diatur 4 hari berungguknya ditagak dekat mata penatai kira 10,000 ikut bala temuai. Sarawak Career and Training Fair Escape Fair 2026 diadang mata penatai lebih 25,000 kurang serta dipasuk lebih 100,000 kurang kena cara online. Program dua harinya dekat diatur berengkah hari 6 hari bulan 6 tilak bak Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penglandia Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah ke lebih 50 ikut orang dekat ngau ngambil bagi pengawal pemandang. Programnya yang kaum Palan Pelajar Tinggi Perintah Ngeluar, Pemeku Inasri, Agensi Perintah, Kelimpah Hari Palan Pelajar Ngau Latih Teknikal serta Vocational. Sama bisa diatur mereka hanya interview terbuka ke mungkur sektor pengawal berumah ngagak barang, servis, minyak ngau gas serta industri teknikal. Ia bercakap menyinyak bahawa awam media di Kuching Sarito tadi. Empat buah rumah setengah kayu bahawa RPR Batu Kawah Fasa 1 Kuching sudah hangus pagi tadi. Nitih ke penerang dari bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangang unyit berkawal ngau penusahnya pukul 11.49 minit pagi.
12 ikut raban dari upis bomba BBP Batu Lintang ke disaup BBP Kota Sentosa, ngau 2 buah jentera serta sebuah EMRS diancung ngakai penusahnya. Lebuh kedatai raban bomba tertemu ke 4 buah rumahnya udah ambil sangus, ngujung ke baruh rumahnya balat rosak ke tegal ke di empat api. Raban bomba bujur ngerara api di nyerarai ngau rumah ke berimbai. Nadai orang ke diriput ke bebadi nyawa bak penusahnya. Api boleh dipadam ke pukul 1.55 minit ngali hari. Kebuah penusah hangusnya kenyadi serta pengeruki agi di pansir. Kan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin hari pilih berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai, Salam Malaysia Madani.

sekolah sejalan. Hai, aku Kek Jelumah. Dekat merik selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang.

Okey, ya lagu dari Rosalina Rami Wai, maka lagu gawai dikenal merindang kita ke malam atau peninggal ya. Tentu ya berperindang dengan lagu-lagu gawai peninggal kita, maka mayuh ke minta lagu-lagu gawai. Nyerombak hari gawai kita ke dekat datai. Engkau bisik bala peninggal kita ke dia tu tadi benung ngaka kuih roti ngaga kini ke palam tu sambil mendiang ke YFM dikena ke dekat dinah ngaga bala temuai maya hari gawai tu ila yang ane nak berjimat maka ngau api ane ninggal ke utai ke di panduak kita yang ngai ke dikena nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi. Okey, terima kasih sambil kita ke ngadu ke pengawal kita empu ke malam tu. Mendiang ke awak pemerindang malam ya. Okey, jadi lagi terus ngatai ke peminta hari peninggal kita atau ini tinggi ke malam tu. Yang minta tebah ke lagu Ri Swelin Koya Serarai Api Denam. Dikena yang merindang bala kaban meh. Okay, lalu pihak mereka Alexis David Bicu hari betul minta tebah ke Siti lagu Kawai hari Angela Lata Jua nerima kad Kawai nuju bala kaban Sida Cecilia Malun Ellie Spencer Sylvia Andrew Bada Majuri Albert Abby Mary Jindu Mbuyau ngau bala bakih bala kaban ke bukai ko ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unuap hari simpang Semunjan mega minta tebah ke lagu hari Margaret M Jalang pulai meh hari kawai ko ya. Kena merindang semua peninggal YFM. Okay, lalu pihak mereka BBF Saduang ke malam tu minta tebah ke lagu Rime Franklin dengan Chow Tikai. Kena ya merindang peninggal YFM ya. Lalu pihak mereka Ignas Inai Rubin ke malam tu selamat gawai ku ya minta tebah ke lagu gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tua dara kena merindang dirimpu meh nuju Indai Rimuang ngau Indai Kirut di Kenawin Indai Chi ngau Indai Raymond aba Bakuang selamat hari gawai nuju kita semua. Okey, Mary Chalo Ucho ke malam tu dekat peperindang dengan lagu hari artis lagu Buka Pintu Buka ku ya dikena yang merindang Sida Kathleen Beribun Ara Alin Grace Adam Bak Pakan Mary Ubun Martin Jaspine Campo ngau bala kaban kebuka ya. Okey, Catherine Robin Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu Tuak Dara ku ya nuju bala kaban harap ke kita sama ngintu hari kawai ngau likun ku ya. Okey, lalu pihak mereka Jonas Tulang ke malam tu dekat peperindang lagu hari Ramles Walter nuju Sida Zachary Inca Daniel Noel Leon Simon Brandi Sian Bulan Wesley Amis David Bangsa Buyu Manggai Petrus Felix Alistair Roland Ajang Charles Bernard Ampi Simon Online Dorothy Dagang Raja Genali Hel Pridi Norman Dunstan Delton Nyape Jihep Atoy Daniel Juan Jackie Gia Gelingi Sli Helena Sia Joseph Vicky Usin Effendi Bajai Umbal ngau bala kaban ke bukai. Eh nya tadi maka lagu peminta hari bala peninggal kita ya ke malam tau.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nyagriba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebetulnya sebening, ke bisi udah ngelaban air beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, papalak nyonya mai nyak baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kaban belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nyak pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku enak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban buta itu tahu ngasuh kita nyak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban Perliman P202 Sri Amat.

Okey, yang lagu hari Larry, Trisha, Dale Vincent dengan Maga Richard bergumpuru pada hari kawai. Maka lagu dikenal kita berperindang ke malam tu peningang. Lagi awak pemerintah malam, kalai pukul 10.50 malam tu lagi. Kita dekat pergulai program Retro 15, program ke dikeluarga Ken Michael. Kita akan rindu mendiangkan lagu-lagu retro, lagu lama atau mendiangkan programnya lagi ya. Okey, selamat malam ngagai Andrew Semati ke malam tu. Jadi dia minta tebah ke sitik lagu kawai, kawai belalai pa langkau mai ko ya. Ari Edwin ngau Rosita ke malam tu. Okay, lalu pihak mereka mami apa minta tebah ke sitik lagu kawai dari Ramles Walter merindang peninggal meh ke malam tu. Okay, lalu pihak mereka Griffin Sanggau dari kena peluang tau ku ya mari selamat dari kawai menuju semua raban bangsa Dayak ke ngintu hari kawai pihak mereka dikena ya menatai ke pesan kawai menuju bala kaban ke udah ngau berkulai kawak jadi pengajar sekolah bawa SK Sungai Paku Kapin SK Batang Air Lubang tu ngau SK Basing Kliri ya ngau pesan bersampi minta ke petara nyaka ngemata meri pengerai timanah belama kuya serta meri jerki betuah belimpah dengan pengawak ke digagak kita oha kayu guru gerai nyamai. Okey, nya Arya Griffin Sanggau siko pengajar kita ya. Okey, lalu pihak muka Nita Sapit Kandawari Seloi Sebuti minta tebah ke lagu kawai meh ku ya nuju pala jauh atau ke Semak. Okey, sila Juntan ke malam tau minta tebah ke lagu Ari Alex Boy ngau Jisila anang antik lama ku ya lagu nuju bala kaban Facebook ke bala ibu ayah bala menyadi ku ya ngau sida serumah ba pelikung baru seratu. Selamat dari kawai kayu guru gerai nyamai lantang senang wan manual. Okey, Intan Bakit ke malam tu. Kak Ninga lagu kawai ku ya dari Angela Latajua terima kad kawai. Merindang dirimpu ke Empai Tinua ku ya. Lalu nuju sidak serumah ba ulu bayur debak rimbas. Nak tinggal ke muka tuan rumah Andrew Kawan ngau sidak sebilik ba batang kriya nasratu. Ngau semua peninggal ke Bukai ya. Okey, lalu pihak muka Indo ke Nawit ke malam tu. Ba awak pemerintah malam ku ya minta tebah ke lagu tuak dara Jessica Timah ngau Gilbert Gawang nuju sida Ijau Lang Michael Dana pihak muka Miri Ubun Martin, Lina Bukis, Emilia, Amy Richard, Serena, Senai Janel, Sasha Ambanda, Bibiana Rubina, Dublin K. Baja, Angau Mayu Hakim meh, kuya bala kaban ke nang suah di tuju pesan. Upah cici ke malam tu, selamat malam. Keliang Tembawai, minta tebah ke sebarang lagu kawai meh, kuya. Merindang bala peninggal. Ayu Bibi ke malam tu hari Selangau dan hingga lagu Sewilian Gau Acan lagu Sakit Kawai. Okey, lalu pihak Mekak Rosaliau Mekak ke malam tu minta tebah ke lagu Sakit Kawai hari Acan Gau Sewilian merindang sida James Sanyau pihak Mekak Sujar Sumerino Kina Landi Gau Pala Kaban Kabukai Jim Visions ke malam tu dekat minta tebah ke lagu kawai dari Sauh Ben Sera Kawai. Okey, jadi tu lagu dari Sauh Ben Sera Kawai. Berdau kita berperindang lagu-lagu kebukai ke malam tu yang.

0: tengenang gawai kita kelia ngawai kreato nya tarik megan
1: ate mesti wen suah mang kulo tanya orang mesti tahu kenya asmin nerang ka minta nerang kenya jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita ya.
1: Tamak bulu mata ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai dayak tau jadi nyak nyak lalu kawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia ngumai dengan perhubungan bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih kalau pengajar ini jimona tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 hingga 20 tahun ni akan dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapian Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal mengenai lagu Pengindu Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati, gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy, Bas Nombor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biarkan kita bisi lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu hari tahun 97 suba Savage Garden To The Moon And Back, but Retro 15.

Retro 15 Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi lagu kedirikut dalam tahun 1976 mesti klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansut ke apian lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wung Kakui. Bebadi bak penusah ia kenyadi

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya, kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu upiah mega lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina mega siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu ya bar retro 15 ke sekali tu semakin rindu semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael and Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tak bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak Retro 15.

Drummond Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu ia ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Dan lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyanyi mi sejarah berkawal dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam mega tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datang bapak pengunjung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, bantu sun, nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngempat Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngempat Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari 1 pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depenak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Janda yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang. Orang tik tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap. Legi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kagau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: bahaya tu. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai dari semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan luarnya. Aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebetul sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan alun untuk jaga kita lalu piap ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Ini aku nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Kerembu manah pejalan kita. Pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang

0: pagi ngagai bala klub aku, klub ngempat Nasreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Mainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang ngawan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Nah, berani cak. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya eh?
0: Aku selalu di kajak tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas apa lele?
1: Apa yang buka kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumai macam menggelar ya nae akhirnya ke kena merangsang kita ya gay mati sebut kita ke daratnya lemau main ke kita ikan uruan nae tuan
1: tahu lepas nae punya kecanggih modern lagi nyak kena masak belah dari ibu kini ibu nae Breeze Walk ni kebun kau
2: utai yang sama kenyana nae tuan
1: ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami Lori Langkita Nintiang Ari bermacam lagu yang

penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balas.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jadi Pastor, halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyito, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bawa utai tabun satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Dan nama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ke Tegal.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada ada orang dika spon kah?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri nah patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, nama te kampa ko tu ne. Nama te kebisi ditu si. Salung erok ditu de pia.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nantung insap itu, Sam.
1: Eh, nada. Nang awak, nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nak sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin. Itu je lah, duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Kalau
1: kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
0: Nee, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, palan ke pemandu baru dipasuk ke bakanan dur kena dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nyemak kita udah pada makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudut ke udah dikenal kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau, YFM.

0: Kawaii Kawaii.
1: Hai, namanya bukan Mujab.
2: Jap, jap, kini kenanya.
3: Wui.
2: Kan pamari gang, nama tu binci yang bapak setiap ngomayohnya.
3: Nah, deh piabu nyau. Nyau undang lala, aku sekumbang dedah butuh yang seperiang to. Nyau bisa kurang mimit inci, dinyau pandak ge, gamal deh pada aku.
2: Eh, mama mau terbaik dinya, nyau penuh tunjuk 10 jari dekayat setiap magang.
3: Apa?
2: Mak raya dia kia.
3: Eh, babalik ke perengkau mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyoka gawai dah, to bunyau.
2: Jap, mimit tu ko deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada ke mimit.
3: Okey nama tu bunyau. Kedua angka kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayoh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa inat dien. Baru mah kaban bunyau kurang ni. Nah dek garampir aku bernama. Okey aku siku jampu nama ngau dede ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai sebesai. Ayah. Memayuahnya air beli siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nah, nyangkuang bala kaban kita hilap nah. Ya kata dia, apa tuat nyangkuang bala kera?
2: Tusah, tusah, baik dia tujap.
3: Nah, apa tau tusah dia bunyau?
2: Kati nak tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Selamat hari kawai, nuju balak kita.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Penerang pagi YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kenyalang. Tentunya boleh sialai baru kita iba awak pengerap pagi YFM. Pagi tu ba pagi area ke 26 kita dalam bulan 5 2026 lalu pihak megah kira 5 hari lagi sebelum kita ngintu malam 31 hari ke cukup saya dalam bangsa kita daya. Enya pengrami gawe saya ungkap ya ke tahun tu. Okey, terima kasih ya lawan tumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita. Gagai frekuensi YFM ya ke semak bandur kita tiaw ke pagi tu. Lalu apa yang terima kasih ke kita ia kendak ngetua 24 jam mendiang ke kami bagi ban YFM itu hari tengah malam tadi kalau bagi ba awak timang kerbak tawas nur kami ya tu tadi ya menandai kita ngau seleksi lagu-lagu ti ngasuh mata kita bertambah lelanu agi tau ngasuh kita tinduk jenak agi malam tu. Lalu lari ngasuh kita tinduk jenak dia tu terlebih lagi hari pukul 6 dia agreement kita udah berbalik wai ya dah tu kita dekat ngergas ke mata bawa pengerak pagi bakal selama mega sebedawah manu angkukuak dia kami dibagi ban YFM terus merindang kita ngergas ke mata bak pagi hari awak pengerak pagi. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi pagi tu mana kita itu tadi amri terima kasih ngagai apa tara laban udah nampuang seput citai bak dunia injau tu lalu ke apa gitu aram kita ya sama dia jenuh nama belak bersampi dalam hati diri lalu piam gak minta berkat bak tara kelebih lagi bak ngawak ketika dikerja kita sepemanjai hari itu lagi. Jadi sampai pagi hari bagi ban YFM pagi itu kita dekat bersampi ngau araban Kristian hari gereja Methodist bak sampai pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Padri Kristina Ingkut dari gereja Methodist ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi itu sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abah hari kebaru kedabri inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau penyalai kami, ngau genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Ati keransiang awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi tu, Enya Bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bak hari ti penudi. Wainya, ianya hari ti pemaduk besai. Jesus berdiri. Lalu bercakuk ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Hari hati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bercakuk. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peningah. Tema teka hari baca berkudus tau. Enya pasal air timerik penghidup. Bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagaku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tok ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya tak kalah cukup. seminat Jesus kedatai ke bejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Tu berarti kita berguna datai ngaki ia secara pribadi. Ngau pengharap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngaki Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Uke seminat kita dipuas ke? Dan kita jadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita harap ke Tuhan Jesus, penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemaya. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke seminat untuk kita empu dan berguna dikongsi ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya roti tak masuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal nadai Roh Kudus penghidup kita lemik. Lalu pian magak bisik Roh Kudus penghidup kita dikeriang dipenuh ke ngau buah Roh. Nyalai sarito, Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke penglantang latala ke ngelui penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rindu ke latala nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruang berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main delana uji akatulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarak dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis.

0: iklan ubat. Heurex.
1: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai ti udah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerundian kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Baya kari segi pengelandia, pemandai tau kari para serupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundang menyitu, aku ndak landia baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita endang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagainya menggat tiap ikut kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kita. Nanti sebab nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi 7 tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asu jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita endang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di rembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting agi. Bakal itu disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya aik pasang ia rarat kulu. Tang maya aik surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi ari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat ndang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi ya, tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah setiap tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedang mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nyam nanti. Aku dah trauma makainya menguji ke makai cakanya. Ke ama mata ya lu del pelangak koraknya ya. Panci-panci kena bangku tu ada tayak berkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nula. Iya lu lekat babatan kuang. Nyo kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Nya kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkah dia apan. Gagal meni makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tu kok belacannya. Empat ada dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

Padu Maya Gawai, setiap gawai kedibaya Maxwell Franklin saran bawa pengerap pagi YFM. Pagi tunggu ujung ke 37 minit jam kita sudah limpas hari pukul 6 pagi. Anjir buat perami gawai tu nang mayu ha. Kibak kanan kita bunyi tawaknya bertatul-tatul bak belah jalan alun ni nanda ke bisi pengerami melah pinang. Laban tu mitali Siti Ari Maya dua orang mili ya. Ngatu pengerami tang asaiku kebuah ya pihak laban Maya gawai meh bala kaban belayan tu tadi mayu pulai ke menua lalu nyamai lagi nur ngangau sidak ya sama gerami ari besai dalam penghidup utaya ke di intu ya sekali seumur hidup kita lalu ya kebidiannya bisiganya 2-3 kali ngintu pengerami melah pinangnya bepanggai menasib kita mesia siku-siku baki hantang bunyi kaku tadi dalam 20 tahun subak masa ku Siti Arif Perengka pengangkut ya kecukup terbilang nanda kurang ngambil induk tau kebisi pengerami belah pinangnya kita muda luri di ingkat tambah airnya belakangnya berdedak je mesia duduk belakang luri dia datai ngambil induk kujaku sekedar yang tadi entang udahnya ya mesti berbalik mimir nyob tukar ngambil bas dia tu pan jarang ke muda basnya udah dicatar bak pengerami belah pinang lapan kita itu nyau bisi perengkap pengangkut di rimpu deh jadi bertambah mayu hagi meh kereta ya ke berintai panjai wai ngulu pengerami belah pinang ke bak atur bas siti-siti menua kelebih lagi maya pengawal ngambil indo tu lalu sebut berkawal ngau jalai aluan tu aku mesti perhati ke berita ke dikeluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bak Anwar ulah kita kena tu ka kiru hagi ba cara kita bebaik perengka pengangkutnya Siti Ari kebuah lapa nusah bebadi bajalai alun tu suah nyadi lalu penerang hari menteri pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin mada ke agi mayo bala orang ke tengah ke jalai alun tu semerina nitiah lo bajalai alun lebuh maya sida ya meda raban orang ke bukasa buka polis tau ke JPJ enti nadai pendekak sida ya meh bebaik pengangkut bajalai alun lalu tu tadi nanda ke kita tu agi bedau sedar berkawal ngau budaya atau ke safety kita bak jalan alun menang kita itu tadi bak ringkas ya ke agi baru di baru ni kita pas tentang pengelikuan ke Dato Sri Lee Kim Shin menteri pengangkut menua Sarawak mada ke nyak kebuah ya mada cara atau ke budaya keselamatan tu nang ya cukup agi kurang lalu kita mesti mega kadang-kadang terpedak kebala orang kebaik ke perengkap pengangkut agi berpegai ke telefon bincang lebuh maya ke deriba lalu nak berkena ke belulang penglikuan lebuah madak polis atau ke JPJ nyak baru sila ya sesalat awak masang ke safety belt lalu nikau teleponnya tadi ke TC lalu lebuah keberanian ngau pengarang berita maya menjadi ke kempen penglikuan jalai alun nyerumbak pengalami hari gawai 2026 bak bagi miri bak Shell Permajaya kemari dia ya madak ke pemayuh perengkap pengangkut ke tahun tu lebih lagi bak pengalami gawai ada fitting kepada tahun baru Cina hendak ya boleh nambah kaki risiko berbadi bak jalai alun entiknya mak orang ki berkena ke jalai alun tu tadi nada itu kiruh ke penglikuan diri jadi bak budaya kita ke menjaga penglikuan berbaik berbaik ke peringkat pengangkut tu tu meh utaya ke diguna dah labar cek ke statistik semenjak bulan 1 nyeto ke bulan 4 tahun tu 1165 kes berbadi jalan alun bisi direkod ke bak bagi menua miri enti dibanding ke 1120 bak awak ya ke sepakat tahun yang kemarin lalu tu nanda ke bisi Niki hari 14 itu guys 19 itik kes lalu kes berbadi jalan alun ti naban ke nyawa bisi muka nambah hari 15 nyentuh ke 20 ikut lalu 5 itu alokasi bagi pelilih menua miri udah ditemunya di luar yaitu hangat tahu dari hotspot kalau bagi buat jalan miri bypass jalan kolaboran bypass ngepem gak jalan ya pesisir pantai jalan penponio ngau jalan miri airport luar kesuah lagi nyadi ya penusah bebadi buat jalan alun tuh.
Dato Sri ngarap ke bala pengguna jalai alun udah tu nang ya lebih lagi ngemerat ke penglikun lalu nitih ke cara driba ya ke nyaga safety diri ngau urang bukai maya musim pengrami gawai daya ke tahun tu. Okey lalu abah kempen tadi dia UPS menteri udah ngagiah ke perengkap penglikuan baka tupi kelida vest reflektif ngau pia megak ya triangle penglikuan sta buku not disempulang ke ngau stiker kena ngingat ke orang ketik berbaik ke perengkap pengangkut ngambil kesamanya ke penglikuan hadiri. Okey jadi hanya tadi berita yang kongsi daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak bersama udah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat tim saya dikirim peninggal semua bawa pengarap pagi buat FM ungkap kita buat pagi hari 2 ke sehari tu bah email kami ngapain juga nombor WhatsApp Kunti Tang sebelumnya lagi berada kita ngelagu gawai ke pagi tu yang Jeffrey Nyaloi terima apa ya aduang gawai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan? Nyamai yang main mentepi ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Isi, oh isi.
5: Nama indi?
4: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nyeri datai bawa dur mengetahui ke tukang baca pesan ti dikirim peninggal kita pesan berat pagi tu ke terubah tu pesan pemati ke dikirim capu anak kasih tau kapai ambek tau ke nyetari datari aku paun lama untuk ini ambek pesan tu nuju kabar belayan ke sama semakai maya rabat bakal kabar belayan ya ke dia pas manjai batang kemana bawa nulu bawa nili atuna sekarang ngepeng ke belayan ke dia berpelugau tatau sungai pawa serikai ngau bala dipakan lalu pemegang nuju bala kenalah di rintai ke nama dito ti ngelala Caroline anak dapat tau ke ambil jadi pesan tu tadi mada ke Caroline anak Japua Caroline anak Japua tau ke ambe udah nadai kemari 25 area bulan 6 lalu niang Caroline anak Japua niang Caroline anak Japua tau ke 26 ambe tau deka di Senggai malam tu lagi malam area 26 hari bulan 5 berumah das sungai kemena Selangau sebedau ke di Anjuang Pegila ini tadi pagi area 3 27 hari bulan 5 dan baru isi pesan pemati ke datai area Capua anak kasih ngau kupa anak leman tau ke apa yang ini ambil yang dipesan mendakana seduaya ianya Caroline anak Japua Kerelaan anak Japua tahu ke dobelik nama ambe udah nadai kemari hari Minggu 25 area bulan 5 laluan niang Kerelaan anak Japua niang Kerelaan anak Japua tahu ke ambe tahu deka dia Senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 baru mahdas sungai kemena Selangau sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3/27 hari bulan 5 kapal belayan ia ke ngelala niang dipinta sampalah datai ngesah penusah rabat tu lalu kita berarti ke pesan yati kedua inya stimga pesan pemati ke datai ari anulah linang lo nyari pesan tu nuju balau ya ke dia bas sungai biro sebungkui unduap yang mengarandau ke radau unduap bala ke dia bersebuju paku menalang 4 buah rumah sekayu batu lintang bala ke dia bapakir jumbiat engkau yang kenalah dia rintai ke dia tu ting lala lo singka tau ke dobelin nama singka pesan madah ke lo singka tau ke dobelin nama tadi singka udah nadai kemari hari 1/25 area bulan 5 bas pistol besaya kucing lalu niang lo singkau niang lo singkau tau ke dobel nama singkau tau deka dia Senggai balam mayuah malam tau lagi malam hari 2/26 hari bulan 5 ba kenyungan undup batu lincang seman sebedau ke di Anjuang pagi pagi hari 3/27 hari bulan 5 okey nando baru isi pesan mati ke dikirim anolina lo ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lo singkau lo singkau tau ke dua balik nama tadi singkau udah nadai kemari hari 1/25 area bulan 5 lalu niang lo singkau niang lo singkau tau ke dua balik nama singkau tau deka dia Senggai beberapa mayuah kena malam tu lagi malam hari 2/26 hari bulan 5 lalu kabar pelayan ke di pesan tak kengelola niang tu tidak ada tayang sah penusara batu ngegai kenyungan undup batu lintang okey jadi niang tu dekat di Anjuang pagi lah pagi hari 3/27 hari bulan 5 nguyang ke pesan ya kenangkan ketau nya pesan pemati ke dikirim garai anak mbual tau ke apai imas lalu pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke diau kelebih lagi muna tau ke nebibi banang arau ulu mukah bala ke dia ba 5 buah rumah Panjai Jalaya Ulu Minus, rumah Anthony, rumah Man, rumah Doris Simpan Koko Bayong Sikai, bala ba rumah Keli, rumah Garai, rumah Ungguak, rumah Kristina Minus Sikai, ngapem ga bala ke dia ba rumah Cali, rumah Helen ga ba kawan Sikai, lalu nuju ke belayan ke dia ba Semanjai Jalaya Sari Ibe di Maduwer ngau pia mega mau ngokeran kriau di Skrang kebelayan kriau ba sungai keruh debak kena uyen ngau ia kenalah di rintai kedito ti ngelalar ni anak John tau ke Inai Mas. Jadi sepesan madah ke Reni anak John, Reni anak John tau ke Inai Imas udah nadai kena 24 hari bulan 5 hari Minggu tu tadi, lalu niang Reni anak John yang Reni anak John tau kindai Mas tau deka dia senggai balam ayu berumah John nomor tuan serikai malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 6 kabar belayan engkau nyaka nemu sili lagi bekawal ngau penusah rapatu tau abetanya ngagai numbur kusung 1839793932. Okey, nada baru isi pesan ya ke datai ari garai anak embul tau ke apa imas ke pagi tau yang dipesan madah ke bini yo yang nyak tadi Reni anak John, Reni anak John tau ke Inai Imas udah nadai kena ari ya Minggu tu tadi 24 hari bulan 5, lalu niang Reni anak John, niang Reni anak John tau ke Inai Imas tau deka dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 ba rumah John mertuan serikai sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatau lalu tenyemak kita akan mengusili lagi tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpu yang ngagai Imas bak nombor 0183937932 nangkan kenya tahu setimga pesan pemati ke dikirim Corina Ana Nini ya jadi pesan tu nuju balaya ke Diaoba siokan dia Sungai Tapang berdanggayam pemegang kebelayan ke Diaoba Melaban Sungai Batu Sungai Laru Semawang Sebayur Suah Mangkok pemegang balaya ke Diaoba Segintian lalu nuju balaisan ke Diaoba Rumah Lidung Kudu Atas Seratu Engau ya ke nak Allah dia rintai ke itu ti ngelalan sang anak Dawi. Jadi sepesan madah ke sang anak Dawi, sang anak Dawi udah nadai kemari ada 1 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi, niang sang anak Dawi itu deka dintu bala mayu kena malam mah pergila malam bertiga 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Jadi ni yang tahu deka di Senggai Balamayuah ba Pelai Kota Semarahan. Minta kebelayan ke dipesan data yang sah Nusara Batu. Lalu silik lagi kita uliah bertanya ngagai bini ni yang tahu ianya tadi Corina bernombor kusung 1948680841 tahu ke ngagai anak niang dari Evander bahan nombor kusung 1780842 03. Nombor baru pesan pemati ke datai Ari Corina anak Nini ke pagi tau jadi pesan madah ke laki ya ianya tadi sang anak Dawi, sang anak Dawi udah nadai lemai kemari 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi, yang sang anak Dawi tahu deka dintu bala mayu kena lemai pergila lemai hari 3 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tula 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatau ngagai pelai Kota Semarahan lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu oleh terus bertanya ngai bini ni yang tumpu yang tadi Corina Ban nombor 019-486-8141 tau ke ngagai Evander. Ban nombor 017-808-4203. Lalu ke situ natai ke pesan apa mati ke dikirum giang anak berawah, lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat bakabala rumah bebuli yang atas, bebuli yang baruah, bebuli yang tapang, Luban Ulu, Surudit A, Surudit B, Pelawa Putus, Terusan, Jerai, Ngopi Megabala, ke Diaoba, Pasak Atas, Ngau, Kebeloyan, ya ke Diaoba, Isu Bangat, Awar Bangat, Maja Tanau, Rian Batang, Gensurai, Skatap, Sungai Pelanduak, Bala ke Diaoba, Dabuak, Sungai Berangan, Seratuak, Maluang, Doba Rumah, Ngau, Piamga, Bala ke Diaoba, Rumah, Tisa Ilai, Merejai Serikai, ngau piang muka bala di rumah dunga di sos ratu, ngau kenalah dia rintai ke itu tinggal James Maliang anak berawah. Pesan madah ke James Maliang anak berawah. James Maliang anak berawah udah nada ya kena 24 hari bulan 5 nya hari Minggu tu tadi, lalu niang James Maliang anak berawah, niang James Maliang anak berawah tau dekat orang tahu balam ayuh malam pergilak malam hari 3-27 hari bulan 5 baru mak anyai Luban Ilik sepawah paku bertuang sebelah kedian juang pagi hari 4 tulak ini 28 hari bulan 5 ke pendam bukit terentang. Ok, ini kebelayan ke dipesan kita datai ngesah penusah Rabatuk Nando Baru isi pesan pemati ke dikirum girang anak berawah ke pagi tau. Pesan madah ke menjadi ya, ianya James Maliang anak berawah, James Maliang anak berawah udah ada ya kena hari Minggu tu tadi 24 hari ya bulan 5, lalu niang James Maliang anak berawah, niang James Maliang anak berawah tau dekau dintau balam ayuma kena malam pergilah malam bertiga 27 hari bulan 5 bak rumah anyai Luban Ilik paku sepawah betuang sebelah ke di anjung kena 28 hari bulan 5 tu ilah ke babelayan ke di pesan diminta sampalah datang ngesah penusah Rabatu. Pesan kita ia ke enam yang datang ke pesan mati ke dikirum Irin tau ke Inaya Fifi, lalu pesan tu nuju bala ke dia ba ibau kapit rumah setiam skim bi serikai ngopi mega Ramah Panjai, 5 buah Bajalai Ulu Minus, Rumah Antonia, Rumah Manu Maduria, Simpang Koko Bayong Serikai, nuju bala ke dia berumah Keli, Rumah Garai, Rumah Unggu, Rumah Kesina Minus Serikai, ngawi ya kenalah, dia rintai ke dito ti ngelala Lucius anak jalian tau ke dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi nyari pesan tadi madah ke Lucius anak jalian, Lucius anak jalian tau ke dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi udah nadai kemari hari 1-25 hari ya bulan 5, lalu niang Lucius anak jalian, niang Lucius anak jalian dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi ya tau dekat dia senggai bala mayuah baru majon murtun serikai malam tu lagi malam hari 2-26 hari bulan 5 sebdau ke di anjuang pergila pagi hari 3-27 hari bulan 5 kabar belayan ke pesan minta sampal datai ngesah penusah Rabatau, lalu sili lagi tau bertanya ngagai nombor 013-2824-152 nombor baru pesan apa mati ke datai hari Irian tau ke ini Vivi ke pagi tau nyari pesan mudah ke laki ya ianya Lucius anak jalian, Lucius anak jalian dua beli nama galang tau ke apa Vivi udah nadai kena 25 hari bulan 5 tu tadi, lalu yang Lucius anak jalian, Lucius anak jalian dua beli nama galang tu dekat dia senggai balamayu baru majon murtun serikai malam tu lagi malam hari 2-26 hari bulan 5 sebelah ke di anjung pergila pagi hari 3-27 hari bulan 5 bala ke di pesan kita sampai ngesah musara batu ngagai rumah John Murutun Serikai, lalu sili lagi uliah bertanya ngagai nombor 013-282-4152. Lalu pesan ya ke tujuh hanya pesan pemati menuju kabarayan ke dia ba pakut seperti dua berumah pemgabala ke dia ba bakas empat berumah kelitang dua berumah bala ke dia ba semanjai batang krian batang kabau batang awi batang sebelah ngopi mega empayang dua berumah lalu menuju kabarayan ke dia di kucing sibu bintulu miri ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ngadan anak unya atau ke laki Rebecca atau ke menjadi jampuang unya. Okey, dia pesan tadi madah ke ngadan anak unya, ngadan anak unya atau ke laki Rebecca atau ke menjadi jampuang unya udah nadaya kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu yang ngadan anak unya yang ngadan anak unya unya atau ke laki Rebecca atau ke nya tadi menjadi jampuang unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 inya kemari lalu niang tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 bak lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu seberau ke di Anjung Pegila pagi hari 3.27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu. Sila lagi kawal ngawa penusara batu. Kita tahu terus bertanya ngagai Florita bernombor kusung 1488392525 tahu ke ngagai Vanessa bernombor kusung 1468954499. Dan baru isi pesan pemati ke datai toko dikirum peningau kita ti madah ke ngadan anak unya ngadan anak unya tahu ke laki Rebecca tahu ke nyatanya menjadi jampung unya udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu ni yang ngadan anak unya yang ngadan anak unya tahu ke laki Rebecca tu tadi ada ke dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 bak lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3.27 hari bulan 5 Pendam Anglika Bintulu. Sila lagi berkawal ngawa penusara batu bala kabang belayan oleh terus bertanya ngagai anak ni yang tahu yang ngagai Florita bernombor 0148839525 tahu ke ngagai Venesia bernombor 0148695499. Lalu pesan ke situ ianya pesan pemati menuju kabar Royanti ngelala Sadian Ana Ligum kelebihagi bala Arya Miri nyentuk ke ngagai kucing lalu pesan tu tadi madah ke Sadian Ana Ligum Sadian Ana Ligum udah nadai lalu ni yang tahu deka di senggai kena malam tu ianya malam 26 hari 5 ngam malam pergi lah 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung kena pagi 28 hari bulan 5 ianya pagi hari 4 tau ila bala ke dipesan diminta sampal datang sah penusara batu ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke Sadian Anak Ligum Sadian Anak Ligum udah nadai lalu niang Sadian Anak Ligum niang Sadian Anak Ligum tu deka di senggai balam ayuh malam tu ngau malam pergilah 26 ngau 27 hari bulan 6 ba rumah munan anak Louis Pelugau Tengah sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 28 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi ke situ tu pesan ngintu gawan tu ke dikirum Susana anak lapuk ngari ke sidaya semnyadi yang dipesan tu nuju kaban belayan ia ke dia ba entulang 9 buah rumah pihak mega abuak 6 buah rumah bala ke dia ba karak selanjan jiru paket A ngau B bala ke dia ba antawa undup sengkuang batu lintang titikah padi kebelayan baklasian ibu la sutuang bayai batu saya panggau jalan payap nyakai bala ba kedang melugu kelawah keramut panggil gua perwana tawang pasir panas lu yang sepak betuang ngopi yang gak kenalah di rintai ke di tuti ngelala niang Olinda anak gasau tau ke mina ya tadi bini ex sajen lapu anak betuang jadi pesan madah ke pengawak berantu ke niang Olinda anak gasau niang Olinda anak gasau tau ke mina tau ke bini ex sajen lapu anak betuang deka di atur ianya tadi kena 27 hari bulan 5 jam 10 pagi baru mak Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, jadi kita akan mesti lihat di kawal dengan pengamak tu. Boleh bertanya ngagai Susana Analah Puak bernombor 0148852662 tau ke ngagai Jessica Analah Puak bernombor 0198858390 kusuang dan baru isi pesan yang ngintu gawaian tu ke dikirum peningau kita data hari Suzana Analah Puak pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantu ke niang Indaya dari niang Olivia anak gasau niang Olinda anak gasau tampun niang Olinda anak gasau tau ke mina tau ke bini ex-sarjan lapu anak betuang deka diatur pagilah ya 27 hari bulan 5 jam 10 pagi bilik nombor 1 rumah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, sila lagi berkawal ngawal pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai Susana anak lapu menombor 0148852663 tau ke ngagai Jessica anak lapu menombor 0188885839 aku suang. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak penggerak pagi YFM kita ungkup ya ke pagi tau ianya tadi pesan berantau ke dia kirum peninga kita Jibril anak kendawa atau ke apa ikiah yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba ulu mukiah ilmu kah tamian DJ Belawai tanya mani serikai

0: santri madah ke pengawal berantau ke niang kedawa negema, niang kedawa negema atau ke apa ya madi yang tahu deka diatur kalau kena 2006 pengawal niki ke sungkup, 3006 hanya pengawal ke pendam. Jadi kapal pelayan ke dipesan pendatai ngulu pengawal tu ke dekat diatur buat bilik nombor 6 rumah Anyang Anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi tahu bertanya ngagai apa kia bernombor 0143952148 tahu ke ngagai bibi bernombor 0138420531 nandu baru pesan berantau ke dikirim peninggal kita jebeli anak kendawa ke pagi tu atau kapa kia pesan madah ke pengamal berantau kena apa ya ni yang kendawa anak gemar ni yang kendawa anak gemar atau kapa madiang deka diatur kalau kena 2006 telah pengawal nikik ke sungkup lalu 3006 hanya nganjur sungkup ke pendam balak kapa belayan ke pesan beratai ngulu pengawal tau ngagai bilik nombor 6 rumah Anyang Anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa kiah tempuh bernombor 0148952148 tahu ke ngagai bibi bernombor 0138420531 nyana kak kami menatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ya bab pagi hari 2 ke sekali tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan ya,
2: ke sekali itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
0: pesan ke 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
4: Apuah. Nyamai amai mentipi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di, Mek.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
7: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ku adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak presis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawak nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kenduri kena hari 5-29-5-2026 atur ngau peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bak nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
9: enti nintih ke pansiak di dipejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat bejakok nak ngetu-ngetu bejakok laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida komen Wan Pastor.
10: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki
9: ya
10: tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke indok tau. Yang ke amat siti ari mesej

0: karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini, laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din. Aku teka baka buah ke peram tu ante ya, ni udah peram-peram ke tai. Nyo mansau ya baka buah pelam, baka buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut ya udah.
0: Disimpan kita dalam mati din. Awas, aw, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
0: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tautai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena, selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cheer kerja ke orang yang mayari tu, oh.
1: Teracat ne pasti.
0: Tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap, oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Padak kita kampung ti besai, ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita, ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uliah berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia ke bisa mendiang ketua tu bendung. Barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif. Dia minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Entang dia berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puah hati ne.
2: Puah hati melama dia udah nampak ne.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Terubah ya aku. Saya terima kasih ya Luka Merik, selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri nyindia ke diri dia lebuh dah jalan aluannya aku harap ke kita nyaga penglikuan jalan mah dia lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenar ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi ku merik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
5: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi

0: Selamat pagi, begulai ngau aku Melati Badi, bak berita pagi YFM, pagi hari 2, hari tu 26, hari bulan 5, 2026, lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikenak pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak nitih ke standard teudah ditetapkan. Nyak batang berita lalu tu isik berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih dengan pemansang tik jampat bak sektor kuasa ulih dikenak baru tebal lagi kuasa solar. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kapasiti ngasil ke kuasa karan menua Tok Diatok udah manggai kira 5,928 megawatt hasil dari pemansang kuasa hidro kenyau dari tahun 2010 subak. Ia madah ke Sarawak nagak ke kapasiti kuasa solar manggai 1.5 gigawatt lebut datai dalam tahun 2030 serta nambah ngagat 3.5 gigawatt manggai dalam tahun 2035. Ia megak madah ke pemansang industri solar oleh matak pukuk gadung ngada kemayu hagi peluang kerja serta negap ke pengelandia teknikal menua tu. Nyalai Sarawak Energy megak udah nyain sempekat meli kuasa solar tingundan kapasiti 700 megawatt yang kaum mengemansang ke solar melepuk buat tekat batang air. Ia madah bunyinya lebih menjadi pengawak ngelancar ke kempen pemerhatiati pemeteran kuasa bersih NEM di Kuching. Bak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, madah ke skim pemeteran tenaga bersih NEM, teudah ditumbuh ke kenyau di tahun 2021, ngemendar ke pengguna masang sistem solar bak perabung Premier Sidak. Pengawak masang sistem solar tu dikena ngurang ke bil karan dengan cara ngeluar ke kuasa ngagai grid besar. Tu dikena merangsang rakyat ngau ngambil bagi Sarawak Energy nyedia ke subsidi 10.2 juta ringgit tahun tu untuk pengawak masang sistem solar bak perabung untuk pengguna domestik. Nakak ke dia tu bisi 800 peminta udah diterima lalu 300 hari penyampaunya udah dikemendarka ditangkan 174 udah tembok dipasang di serata Sarawak. Ia megak merangsang mensiam ayuh nganjung peminta engau jampat laban lagi belanja subsidinya agi dibuka. Pengawak nyedia kediri ibadah korban di Sarawak ke tahun tu buat tikas jelanya. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi madah kenyang hasil dari kerjasama Majlis Islam Sarawak, UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak ngau Raban berkuasa kebegaul. Mayu macam garis lalau dah ditetap ke kena nentu ke ibadah korban dipejalai ke ngau mujur, berurun serta nitih ke standard teudah diletak. Sekedar atur ke nak tau nak dititih ke ianya permit munuh jelu, sertifikat pengerai veterina SKB, nyeri ketukang nyembelih jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala nur nyembelih ke bersih enggau likun. Yang megak nyamin stok jelu ibadah korban di Sarawak tahun tu agak ulih dijaga. Tajak pihak harga jelu di pelabak ke dekat Nikit nitih ke ungkus pemakai jelu tupik, logistik, operation, stok import enggau peminta ke nambah berserimbai enggau pengerami Aidil Adha. Ia pada munyinyak lebuh di randau RTM di Kuching. Sarawak majak komited nyawup mutar ke isu orang kenadai ngembuan kad pengelala. Tok berindik hari mayu macam penanggul teknikal ternyadi sebedau sida ada. Menteri Pemansang Rinduk Nubi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawaknya berguna benar dikena nentu keraban kebisik berkawul nerima hak sidak nyadi peranak menua ngau nganjung dokumen kecukup. Yang madah bunyinya baum pengeram berita udah pengawak nyuak ke kad pengelala di Kuching. Bak pengeraminya, 5 ikut orang nerima kad pengelala berstatus K lalu sikut nerima sertifikat peranak menua Malaysia. 409 ikut orang keminta jadi peranak menua Malaysia di Sarawak sudah dikemendar ke kenyau dari tahun 2004 subah. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. 3,768 kes berjamah bak ruang bilik direkod ke di Serata Malaysia ungkup timpuh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 6 tahun sitik tu kemarin. Tuk nyengkaum 2,751 kes nyadi bak sidak ke induk lalu ditangkan ke 1,171 ikut lelaki. Nitih ke penerang, Hari Menteri Pemansang Rinduk Ruang Bilik Enggau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau kes ke direport kenyak berkawal enggau kes medis bak ruang bilik. Yang madah ke UPS Menteria, numbuh ke sekedar inisiatif baru ke tahun tu, nyengkaum program Prisma Nita. Lengah program tu mansa tak nguliah ke lalau ngau suku yang kediguna sidak yang kau membantu ungkup ngawak kebukai serta ngangkat kediri. Datuk Seri Nancy maksud ke jakunya lebuh dirandau raban media di Kuching. Berbak ngunyak Prisma Nita ianya siti inisiatif One Stop Center dikenang muntang ke orang induk nguliah ke bantu buat mayuh macam perkara yang kau pengawak ngemedias buat ruang bilik. UPS Pengintu Pengelantang Mensia Mayuh JKM Sarawak meresuku emosi gau psikososial agak sikut nombor induk baru umur ke dipelabak ke bertubuh bisik kira 35 minggu di Seratuk. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkaranya berpanggai berhasil pansiak gaya pengelikun gau pengulih sidak sebilik ngintu seduaya. Yang madah ke sebarang pengawak kebukai yang kau mendur nebiak tu ngawak anak yang ilak dekat ditetapkan ngena perintah mahkamah antik semak bisik peminta. Antik nyemak bisik elemen nak ibuah tau kena ulih nyaga anak miknya. Anak miknya tau diingkah sekali ke bawah baruh jaga sidak tau ke institusi pengintu pengelantang pendiau ke Keman. Yang madah bunyinya udah nguluk pengerami ngintu hari indai renggat menua Sarawak di Kuching. Sebenarnya untuk sikul lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Dia kena nyawup jalai ke pansiak pasal kesnya ngena Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Penyampau kes berbadi buat jalan alun ke majak nambah dibagi menua miri dia tu batikas ke cukup ngirau kati. Gayanya dipelabak ke berpun dari ulah tindak jimat serta nangmeran ke pengelikun buat jalan alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke lebuh sekedar pengguna seminat ngasi ke atur lebuh medak bisik polis tau ke pemesai peneri adat bak jalan alun. Nyalai gaya ke bansanya ngayan ke tikas pemerhati-hati ngau budaya pengelikun kagik kurang bak raban komuniti. Ia madah ke perengkah pengangkut kemajak nambah maya musim pengerami megak oleh maya risiko penusah berbadi. Yang badan menyenyak ngagai pengeram berita, udah kejadi kempen pengelikun jalan alun berserimbai hingga pengerami gawai Dayak 2026 renggat bagi menua miri. Berbak ngunyak, penyampau penusah berbadi bak jalan alun di miri, mandang ke penambah pemanjai bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyampaunya bisa nambah 1,165 kes ke direkod ke untuk dibanding ke ngau 1,120 kes bertimpuh ke sebaka dalam tahun sitik tu kemari. Penyampau kes berbadi ke naban ke nyawa tu udah ngirau kati nambah hari 14 kes ngagai 19 kes. Hari penyampaunya megak udah nambah hari 15 ngagai 20 ikut orang ke berbadi nyawa. Ia madah ke bisik lima bengkah palan Nur ke udah dikelala bak kandang Nur ke suah nyadi penusah berbadi ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Persisiran Pantai, Jalai Pembonio ngau Jalai Miri Airport. Ia madah ke rekod penyampaunya belalau hari polis Diraja Malaysia ngau PS Kereta Darat JPJ lalu deriba ke ngeluwek hari tikas pengelaju bak Jalai Pembonio dikelala nyadi sitik hari pun penusah berbadi. Radio Television Malaysia RTM dengan YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM 80 bak sitak Parlimen Lubuk Antu demalam. Programnya diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari RTM ke 80 bergulai ngau palan sebih rakyat Parlimen Lubuk Antu serta kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Kingkoi. Kru RTM tiba-tiba ke pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah ke set radio ngakai sekedar tuan rumah ke dipilih hari kandang menua Lubuk Antu engau engkelili. Sekedar hari sidak ke nerima set radionya ianya rumah Lika Gimang Lidung Baru, rumah Puli Bukong Asal, rumah Sebang Ancih Ngau Sebeliau Asal. Dikena ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikena pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalan ke ibadah korban di Sarawak, nitiah ke standard keudah ditetapkan. Yang dekat berita kita ke pagi tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Sari tu, 26 Rebulan 5 tahun 1993, bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madak orang induk patut diajar senentang hak sida dalam menundang berindia ari ubah sosioekonomi kenyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang induk engkau undang-undang bas bengkiah util di Kuching, Koya, seriris nyau pemansiang ramah serta ekonomi kemajak tusah, sistem undang-undang menua patut ditegap kagi nyambi setipak ngau guna reban bangsa kemaya hari tu. Tajak pihak, agi mayor Indo tinan mu pemesai guna hak undang-undang tulih ngelindung serta nyaga sida kelebagi basukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu serentang hak sida ulih ngagak pemutus tingkaman agi lebo sida betapi ngau isu undang-undang. Pia mega agi mayor Indo nan mu cara ngena undang-undang KBC maya hak sida dilaban tau kelebuh betapi saman undang-undang. Ngau nya yang ngarap ke semina tu boleh nambah keikas pemerhati hati bak sidak ke masuk semina serta merangsang sidak berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuah ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung tukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu serenta undang-undang bak raban bangsa kelbagi sidak ke induk yang ambil ke sidak oleh bersemekih serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu ianya baka ginti tebelecut bantil. Baka ginti tebelecut bantil. Berarti jaku dalam baka ginti tebelecut bantil ianya udah putus kawal, nadai kawal tau ke nadai kait ngau pangan diri, baka bakiah tau ke bujang ngau darang. Maya ngenak jaku dalam tu ianya munyi tu. Ketegal ditagang apa inai besulu, serinai ngau sawing dia tu baka ginti tebelecut bantil lalu nadai besulu agi. Tau ke nyelai adat mensia dia tu, ketekal nak uli nyali bakiah duit, sekedap bakiah ngai agi begulai, ngau kitai, baka ginti terbelecut bantil, tajapan sebedau tu berbakiah, baka diri menyadi. Nyanaka jaku dalam sari tu, ianya baka ginti terbelecut bantil.
1: Jaku dalam sari tu, tau dipendiang ke kita, nintian ari dua, ari 4, gau ari 6.

Ada sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua, tidih baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu, ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai, serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai, ulih dipedak, serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar teresang tu, ianya siti hari palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di siti hari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar, ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai urang di menuanya. Siti hari palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit, ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu, berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai bensia kengani menua kapit, serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu, siti hari kelai, menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom, urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai, Raja Charles Brooke, berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Hai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak. Ngau bansa urang ulu ti mudia ari Apokayan, dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pudik ngai Pangandiri. Kenuk ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu ari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke siti Kubu di Nanga Baliah. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Bak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua-dua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di pasar kapit kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit, seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap, serta ndak mudah alah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang, begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia, mayanya menyak, betuai ke Tamakila.
ngawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur kelimpah hari Raja Charles Vinebro pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau di diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangan diri lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai ya ketanda sida udah nulung raja galus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangan diri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung dalam tahun 1960 kubu Sylvia digagaknya diupias nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua kapit sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973 nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansak serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita gerah tu hari kami bah YFM.